dia mengetahui apakah timbangan amalnya ringan atau berat, gitu kan. Yang kedua, pada saat buku-buku catatan amal berterbangan sampai ia mengetahui di mana buku catatan amalnya jatuh, apakah di tangan kanannya, apakah di tangan kirinya, atau di belakangnya. Sebagian ulama menjelaskan masalah di belakang, artinya kalau dia terima dari belakang, dia masih kemungkinan bisa lolos masuk surga atau dia masuk neraka. Tapi kalau kanan pasti masuk surga, kalau kiri pasti masuk neraka. Ketiga, tidak akan mengingat siapapun pada saat itu ketika berada di sekitar jembatan sirat yang dibentangkan di atas neraka apabila dipancangkan di atas neraka jahanam hingga ia tahu dia bisa melewatinya. Kemudian Nabi SAW menceritakan juga tentang masalah keadaan mahsyar. Beliau mengatakan, "Likulli nabiyyin da'watun qad da'aha ummatah wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati." Hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim nomor 200. Jadi kata Nabi SAW, semua nabi-nabi punya doa mustajab. Pasti ini doa pamungkas, gitu kan. Apa yang dia ucapin langsung dikasih sama Allah. Ada satu yang diberikan. Seperti Nabi Nuh minta kaumnya disiksa misalnya. Itu langsung Allah ijabah. Tentu banyak doa-doa nabi yang diterima. Ada juga doa nabi yang dipanjatkan tapi belum diterima. Tapi ada satu doa yang memang itu disimpan. Itu dikasih. Nabi SAW mengatakan, semua nabi-nabi sudah pakai doanya itu. Kecuali saya. Saya sengaja menyimpan doa itu untuk umatku, untuk syafaat umatku pada hari kiamat. Kemudian ini menceritakan tentang kita akan interaksi sama Nabi, ada haud, ya, ada pertolongan dari Nabi SAW, syafaat dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan juga dalam hadis Ibnu Majah nomor 4308, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard yawmal qiyamah wala fakhr wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffi'in wala fakhr wa liwa'ul hamdi bi yadi yawmal qiyamah wala fakhr." Aku adalah pemuka cucu-cucu Adam pada hari kiamat. Perkataanku ini bukanlah kesombongan. Dan aku orang pertama yang dibangkitkan dari bumi. Perkataan ini bukanlah kesombongan. Aku adalah orang pertama yang memberi syafaat, pertolongan. Dan orang yang pertama yang syafaatnya dikabulkan. Karena perkataan ini bukanlah kesombongan. Dan bendera hamd pujian ada di tanganku pada hari kiamat kelak. Perkataanku ini bukan kesombongan. Hadis Muslim yang lain berbunyi. Kata Nabi SAW, "Tahukah kalian bagaimana manusia mengenalku pada hari kiamat? Sehingga memang aku memang jadi pemimpin anak Adam dan tidak ada kesombongan di situ." Para sahabat mengatakan, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Maka kata Nabi SAW, manusia nanti akan kepanasan di mahsyar, dibangkitkan dalam kondisi tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Ada yang sampai kakinya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan kadar dosanya. Karena jenuhnya manusia menunggu lama, maka mereka pun mendatangi Adam lalu berkata, "Kau manusia pertama, kau lah ayah kami. Ya mohonlah kepada Allah agar datang mengadili kami, baik kami ke neraka atau ke surga." Mereka belum tahu neraka karena panasnya pada saat itu. Lalu dalam riwayat lain ditambahkan adalah Nabi SAW mengatakan karena matahari cuma berjarak 1 atau 2 mil dari mereka. Gitu kan? Jadi ini bahasa 1-2 mil ini memang dalam hadis lafadznya begitu. Mil sangat dekat sekali. Ya sekarang saja bisa dikatakan jutaan mil mungkin ya, bahkan lebih daripada itu. Sudah panasnya luar biasa. Bagaimana kalau seperti keadaan tadi yang disebutkan. Maka Adam pun berkata, "Saya sudah hari ini Allah murka, belum pernah murka sebelumnya, dan saya sudah membuat kesalahan. Saya dulu dilarang memakan buah lalu saya makan, gitu kan. Maka saya tidak berani. Diriku sendiri. Coba pergi ke Idris." Lalu pergilah ke Idris. Idris juga dipuji-puji, tapi Idris tunjuk, "Cobalah pergi ke Hud, Saleh, Syuaib, Ibrahim, Nuh dan seterusnya sampai tiba di Isa dan Isa alaihissalam." Kata Nabi SAW tidak menyebutkan kesalahannya. Dan dia cuma mengatakan, "Cobalah pergi kepada Muhammad." Lalu mereka pun datang kepada saya, dan pada saat itu kata ulama hadis, suara orang-orang terbentang yang sedang bicara sama Nabi ini terkenal semua orang di mahsyar, miliaran manusia dan jin mendengarkannya. Lalu mereka berkata, "Wahai Muhammad, engkaulah Nabi terakhir. Allah menutup kenabian di tanganmu." Lalu disebutkanlah kelebihan-kelebihan Nabi SAW. Yang akhirnya membuat orang-orang di mahsyar semuanya tahu, oh ini Nabi terakhir. Karena mereka belum pernah ketemu, gitu kan. Dikenallah Nabi SAW, disebutkan semua kelebihannya. Allah memberimu kitab, ya, Allah jadikan engkau dengan umatmu menjadi saksi buat umat-umat selainnya. Maka mintalah kepada Allah supaya Allah datang menghakimi kita, gitu kan. Kita ke surga atau ke neraka. Maka Nabi SAW mengatakan, ana lahu, saya pemiliknya. Lalu saya pun menuju ke bawah singgasananya Allah, arsnya Allah, dan saya sujud. Dan Allahu a'lam berapa lama saya sujud. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membuka kepada saya kalimat-kalimat hamd, puji-pujian yang belum pernah dibukakan untuk orang-orang sebelumku. Lalu kemudian aku mendengar suara dari langit mengatakan, Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak wa shfa' tushfa'.
Hai Muhammad, angkatlah kepalamu, berikan syafaat pertolongan dan kau akan diterima. Lalu di sini beliau memberikan dua syafaat, syafaat amma dan syafaat khassa. Ya, syafaat kubra dan syafaat ya sugra. Banyak istilah yang digunakan. Tapi yang jelas ada syafaat umum agar Allah mengadili semua manusia pada saat itu dan jin. Dan ini syafaat Nabi SAW untuk semuanya. Yang kedua syafaat yang khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Pertolongan Nabi SAW bila ada orang beriman yang kurang amal solehnya, lalu Nabi SAW membantunya dan seterusnya ditolong oleh Nabi SAW. Inilah yang disebutkan dalam hadis tadi tentang masalah syafaat Nabi SAW. Lalu dalam hadis yang lain, ini kita diingatkan oleh Nabi SAW agar kita berusaha setiap hari meminta surga dan jauhkan diri dari api neraka. Karena kejadian kiamat pasti terjadi. Nabi SAW sampaikan di dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 2572, Ibnu Majah dalam 4340 dan Nasa'i nomor 5521, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan ini dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW, man sa'al al-jannata thalatha marratin qalatil jannah, Allahumma adkhilhul jannah, wa man istajara minan nari thalatha marratin qalatil nar, Allahumma ajirhu minan nar. Barang siapa yang memohon surga 3 kali dalam sehari, maka surga akan berkata, ya Allah masukkan ia ke dalam surga. Dan barang siapa yang memohon diselamatkan dari neraka 3 kali, maka neraka akan berkata, ya Allah selamatkan dia dari neraka. Yang ketiga, bukti bahwasanya secara nakli memang ada ya kiamat terjadi, iman dan keyakinan yang kokoh jutaan para nabi, rasul-rasul, para hukama, maksudnya kalau digabung jumlahnya jadi jutaan. Orang-orang bijak, para ulama dan para hamba Allah yang saleh kepada tentang kejadian hari kemudian dan kepada segala yang berkaitan dengannya. Ini kurang lebih dalil-dalil naklinya. Saya akan baca beberapa poin dalil akli. Yang pertama, kekuasaan Allah. Secara akal kiamat itu akan terjadi. Kekuasaan Allah untuk menghidupkan kembali makhluknya sesudah mereka mati. Sebab ya, menghidupkan kembali itu tidak lebih sulit daripada menciptakannya pertama kali tanpa ada contohnya. Artinya membangkitkan pasti lebih gampang, sebab menghidupkan, menciptakan dari awal lebih sulit. Secara akal mesti bisa diterima itu. Yang kedua, tidak ada sesuatu pun yang ditolak oleh akal sehat tentang kebangkitan kembali dan pembalasan. Sebab akal sehat itu tidak akan menolak kecuali dalam hal yang mustahil, seperti adanya sesuatu yang berlawanan atau bertemunya dua hal yang bertentangan, sedangkan kebangkitan hari kiamat dan pembalasan sama sekali tidak termasuk dalam hal itu. Bisa dijelaskan di poin ketiga, adanya hikmah kebijaksanaan Allah SWT yang tampak pada perbuatan-perbuatannya, pada makhluk-makhluknya, dan yang tampak pada setiap aspek dan sendi kehidupan, dan kenyataan-kenyataan ini tidak mungkin kalau tidak ada kebangkitan kehidupan kembali bagi makhluk itu, makhluk ini sesudah kematian mereka, dan tidak mungkin kalau kehidupan ini berakhir lalu amal perbuatan baik dan buruk mereka tidak diberi pembalasan. Gak mungkin Allah berikan peraturan-peraturan, syarat-syarat, janji-janji, ancaman-ancaman kalau tidak ada kebangkitan secara akal. Yang keempat, adanya kehidupan dunia dengan segala kenikmatan dan kesengsaraan yang ada di dalamnya adalah sebagai bukti akan adanya kehidupan lain sesudahnya di alam yang lain pula, di mana di sana terdapat keadilan, kebaikan dan kesempurnaan, kebahagiaan dan bisa jadi kesengsaraan yang lebih besar dan lebih utama daripada yang sebelumnya, di mana kehidupan dunia dengan segala kenikmatan dan kesengsaraannya telah tidak sebanding dengan kehidupan sesudahnya, kecuali sebagai gambaran dari satu istana dari istana-istana yang sangat besar, atau satu kebun dari kebun-kebun yang rindang ya, yang berada di atas satu lembaran daun yang kecil. Ini kurang lebih gambaran penyampaian Syekh Abu Bakar rahimahullah tentang hari kiamat. Tentu di hari kiamat juga teman-teman sekalian ada banyak dalil yang menjelaskan ragam manusia yang akan dibangkitkan. Ada yang dibangkitkan seperti misalnya orang-orang yang sombong. Dalam hadis Bukhari disebutkan Allah akan membangkitkan orang-orang yang sombong, jabbarun, ukuran mereka seperti semut ya, dibandingkan manusia pada hari kiamat, dan orang-orang menginjak-injak mereka sementara mereka tidak mati. Itu contohnya. Ada orang dibangkitkan pada hari kiamat ya, wajahnya di bawah gitu kan, dan kakinya yang di atas. Ada orang yang dibalik wajahnya dengan bokongnya, dan beragam macam tipologi orang-orang yang dibangkitkan. Dan ini tergantung dari hukuman Allah kepada mereka. Kemudian juga setiap nabi akan berdiri dan diikuti oleh pengikutnya di belakangnya. Kata Nabi SAW, ada nabi nanti yang datang diikuti oleh segelintir orang-orang yang beriman padanya. Ada yang nabi yang tidak diikuti oleh satu orang pun. Dan ada orang-orang, ada nabi-nabi yang penuh dengan pengikutnya, diantara adalah Nabi SAW. Juga akan ada orang dibangkitkan hari kiamat sendirian, bukan nabi,
tapi orang beriman. Seperti misalnya sabda Nabi SAW tentang Zaid, ya.

untuknya, pemimpin yang adil, dua orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah dan bergabung karenanya, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan Allah, seseorang yang diajak berzina oleh wanita yang terkenal kecantikan, keturunan, ya, kemudian dia menolak mengatakan saya takut kepada Allah, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Ini tentu isyarat saja, ya, ibarat. Tentu tangan kanan, tangan kiri bisa tidak saling tahu, memang tidak bisa, dalam akal manusia kita tahunya tidak bisa mengetahui gitu ya. Tapi ini ibarat, artinya kalau tangan kanan mengeluarkan kiri tidak tahu, artinya apalagi orang lain, kalau dirinya saya tidak tahu gitu kan. Kemudian juga orang-orang yang terikat hatinya dengan masjid gitu kan. Dan orang yang terakhir adalah orang yang mengingat Allah SWT sendirian, surga dan neraka, lalu dia menangis ya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di mahsyar itu. Tapi yang kita ingin titik beratkan adalah kiamat akan terjadi dengan semua tanda-tandanya tadi, kecil dan besar, kemudian bagaimana mereka dibangkitkan dengan tiupan sangkakala, lalu bagaimana mereka dihadirkan di mahsyar dan kejadian-kejadian yang tadi yang sudah saya ceritakan, lalu kemudian nanti akan masuk ke dalam surga atau neraka. Insyaallah ya, pertemuan akan datang saya akan bahas pasal ke-11 tentang azab dan nikmat kubur. Dan setelahnya nanti saya minta teman-teman panitia masjid ingatkan saya akan datangkan buku khusus, judulnya itu Rasulullah bercerita tentang surga dan neraka. Di sini tidak disebutkan, saya akan bacakan nanti buku itu. Kita akan berikan gambaran umum tentang surga dan juga tentang neraka supaya lengkap bahasan masalah akhirat ini. Karena pasal setelah pasal ke-11 nanti dari buku Minhajul Muslim, beliau langsung masuk pasal 12 tentang beriman kepada qada dan qadar, rukun iman yang ke-6. Allahu a'lam. Ini yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Baik, mudah-mudahan sesuai dengan tema ya.

Ustaz, apakah kita sekarang ini disunnahkan untuk sholat istisqa karena kekeringan air dan karena mengingat saudara-saudara kita mengalami bencana kabut asap? Bukan, iya jelas harus sholat istisqa sekarang. Udah gak boleh ditunda gitu. Dan sholat istisqa ini dikerjakan 2 rakaat seperti sholat id. Sama dengan sholat id ya. Dengan seperti sama, takbir pertama diikuti dengan 7 takbiratul ihram, diantaranya membaca ya, takbiratul ihram diikuti dengan 7 takbir setelahnya, diantaranya membaca tasbih. Kemudian sholatnya seperti biasa, lalu rakaat kedua setelah takbir intikal, mereka takbir 5 kali, kemudian diantaranya baca tasbih. Tapi dianjurkan agar imamnya atau khatibnya itu berkhutbah dulu, berkhutbah mengingatkan kaum muslimin tentang dosa-dosa, gitu kan, agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semestinya dia ucapkan ya. Itu bisa kembali kepada buku-buku, tapi yang jelas seperti itulah. Dia mengingatkan muslimin untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Setelah beliau mengingatkan muslimin, berdoa, menghadap muslimin berdoa kepada Allah, lalu beliau menghadap ke kiblat di atas mimbarnya. Lalu kemudian beliau berdoa sampai ketiaknya kelihatan ya, sampai putih ketiaknya sallallahu alaihi wasallam kelihatan, terus beliau berdoa. Kata Ibnu Mas'ud, kami melihat Nabi SAW di atas mimbarnya, beliau terus berkhutbah, tapi khutbahnya agak berbeda dengan yang lain karena dipenuhi dengan doa. Semuanya doa dan istighfar kepada Allah. Setelah itu beliau balik, kemudian membalikkan selendangnya, ya, di sisa imamahnya dari kanan ke kiri, lalu kemudian beliau turun dan beliau sholat 2 rakaat. Setelah itu kami melihat, ya, waktu Nabi SAW turun dari mimbar, langit pun gelap, dan akhirnya turunlah hujan. Dan pada saat manusia lagi berlindung di bawah pohon-pohon karena derasnya hujan, Nabi SAW tertawa sampai kelihatan gigi taring beliau. Jadi di sini memang diperintahkan, dan ulama sepakat mengatakan sunnah muakkadah, dan dia akan mendekati sesuatu yang harus masuk dalam fardu kifayah kalau sudah tidak ada orang yang sholat sama sekali sementara kemarau. Kayak sekarang ini mesti harus dikerjakan itu. Semestinya setiap masjid mengerjakannya gitu. Ustaz Khalid, saya mencintai Anda karena Allah. Sama-sama. Habbakallah ladzi ahbabtani fi. Apa ada hadis sahih bahwa usia umat ini sekitar kurang lebih sampai 1500 Hijriah, dan bagaimana sikap kita? Saya pribadi enggak pernah temukan itu ya. Allahu'alam, apa keterbatasan ilmu saya, tapi saya tidak pernah temukan riwayat menyebutkan umur 1500, gitu kan. Termasuk di buku-buku seperti kita baca ini, masalah Syekh Abu Bakar Jazair dan buku-buku tentang kiamat yang lain, tidak ada penentuan 1500. Ada ijtihad

0: sebagian ulama yang mengatakan sekian ribu itu penyampaian. Allahu a'lam, itu ijtihad. Tapi khususnya itu belum pernah saya temukan itu. Dajjal keliling dunia dalam zaman apa ini? Kembali seperti batu atau zaman seperti sekarang? Allahu a'lam, tapi kita lihat riwayat-riwayat menjelaskan kayaknya zaman seperti sekarang, bahkan lebih canggih pada saat itu. Karena keliling dunia dalam 40 waktu itu, 1 tahun, 2 bulan, 2 ini seluruh dunia dilewatin, itu bukan hal yang ringan. Dan itu pada saat itu setiap tempat dimampiri sama dia untuk demonstrasi supaya dia jadi dianggap Tuhan gitu kan. Jadi yang ada pendapat ulama paling kuat memang lebih canggih malah dari sekarang dengan teknologi-teknologi yang ada. Bagaimana peran tentang Imam Mahdi? Kok enggak ada ceritanya? Ya, Imam Mahdi tadi sebatas itu riwayat menjelaskan. Keluar dari Madinah diikuti oleh orang, kemudian dia bersama dengan pasukan muslimin ya. Hanya sampai di situ. Apakah nanti dia jadi raja? Apakah nanti dia tidak dijelaskan masalah. Dia akan jadi pengikut Isa alaihissalam. Dan kata Nabi SAW, bagaimana umat ini akan sesat di awalnya sementara saya ada dan di akhirnya sementara ada Isa. Artinya di antaranya bisa saja orang keliru. Tapi pada saat Isa turun semuanya sudah diluruskan kembali. Ada info, nanti sebelum Imam Mahdi muncul akan turun komet biru dan menghancurkan magnetik atau mesin dan kembali ke zaman batu. Allahu a'lam. Ini ditulis tolong dijelaskan. Ini seperti saya lagi ujian. Yang jelas ada komet, tidak ada komet, kita tetap mengimani akan terjadi itu. Saya pernah berbicara dengan mertua saya tentang tanda-tanda kiamat, tapi mertua saya bilang terlalu jauh untuk bicara seperti itu. Yang penting sekarang kita harus memperbaiki diri. Kalau bumi itu urusannya Allah, dia mau hancurin atau tidak itu urusan Allah. Pertanyaan saya, bagaimana saya menyikapi mertua saya? Ya semestinya tetap harus dibicarakan memang, karena disampaikan dalam wahyu gitu kan. Ada kan penyampaian, jadi kita memang harus menyampaikan akan terjadi begini sambil kita membenahi diri, karena mempelajari tentang hari kiamat ini akan membuat memunculkan kesadaran kita akan hati-hati kan gitu. Akhirnya kita mempersiapkan diri untuk itu, dan sederhana, tinggal kita menjalankan perintah Allah saja, nikmatin yang halal gitu kan, patuhi, kerjakan yang wajib dan sunnah, tinggalkan yang dilarang, haram dan makruh, udah jadi orang yang mukmin, itu akan aman, itu yang dijanjikan. Ustaz, tentang Malhamah Kubra, di YouTube banyak ulama atau ustaz yang mengangkutkan dengan yang terjadi di Syria sekarang. Apa pendapat ustaz dan bagaimana sikap kita? Saya tidak melihat sama sekali itu. Sama sekali saya tidak melihat itu. Allahu a'lam. Tapi ijtihad ulama sekarang ya, ijtihad orang. Dan terlalu banyak ijtihad yang keluar nih. Sampai ada yang mengatakan ini kemungkinan yang dimaksud adalah khilafah yang akan keluar nanti di akhir zaman yang mengikuti nubuah. Allahu a'lam, kita tidak tahu, gitu kan? Yang jelas ada hadis-hadis memang yang mengingatkan kepada kita tentang negeri Syam. Ya, kalau terjadi fitnah ke negeri Syam lah kalian, gitu kan? Berarti di sini kalau terjadi fitnah ke negeri Syam lah kalian, berarti Syam itu aman mestinya, gitu kan? Jadi kita malah kena fitnah, kita lari ke negeri Syam, tapi sekarang kondisinya kan terbalik, gitu kan? Di luar tema, saya punya usaha jasa. Apakah saya terkena dosa transaksi tips atau uang tip yang dilakukan oleh pegawai saya? Saya tidak mengerti maksudnya uang tip seperti apa nih. Kalau misalnya dia diberikan oleh orang, kemudian dia tidak menyetorkan kepada perusahaan, dia ambil saja itu nggak boleh. Gitu kan? Tapi kalau dia menentukan sendiri yang perusahaan tidak tentukan, itu semua tidak boleh. Termasuk tidak boleh pegawai kalau misalnya belanja sesuatu di perusahaan, kemudian ada bonus, gitu kan? Ada diskon, nggak boleh diambil. Dia harus laporkan ke perusahaan karena diberikan diskon bukan karena dianya, karena belanjaannya, gitu kan? Kalau dia datang sendiri tanpa belanja nggak bakal dikasih diskon. Tapi karena pakai uang perusahaan maka tidak boleh diambil. Kecuali kalau perusahaan sudah memberikan kepadanya halal. Baik, dua pertanyaan terakhir. Apakah membantu teman mengadakan tahlilan termasuk saling tolong menolong dalam hal yang bid'ah? Ya. Ini bahasan anu ya, sangat sensitif. Jadi nanti akhirnya orang menganggap kita membenci zikir dan seterusnya. Bukan itu yang dimaksud. Jadi masalah tahlilan ini tergantung. Kalau yang dimaksud orang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir yang membaca la ilaha illallah, karena tahlil itu istilah bagi la ilaha illallah. Tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar gitu kan? Tasbih subhanallah. Jadi kalau yang dimaksud tahlil adalah ibadah yang orang berzikir la ilaha illallah, itu lain. Tapi kalau dihubungkan dengan masalah kematian, dihubungkan dengan masalah pindah rumah, dihubungkan dengan masalah ini, butuh gini loh. Saya sudah sering jelaskan teman-teman sekalian. Kita ini punya guru wahyu yang disampaikan kepada beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang lain. Jangan pernah lakukan ibadah apapun kalau mau selamat kecuali sudah tanya Nabi Muhammad SAW kerjakan bagaimana. Lagi mau sholat, Nabi SAW bagaimana sholatnya. Ya, kerjakan seperti yang Nabi lakukan maka akan diterima. Puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, apa saja, baca Quran, semua ikuti Nabi SAW. Kalau ada orang mati, kita lagi takziah, tanyakan Nabi SAW bertakziah bagaimana. Jelas kok hadisnya. Nabi SAW bertakziah tidak lebih dari 3 hari. Dan takziah maknanya bukan ziarah ya. Takziah itu artinya meringankan kesedihan keluarga mayit. Keluarga mayit lagi disilangkan kesedihan. Bukan untuk mayit. Jadi salah kalau ada orang takziah ke rumah orang yang mati itu dipikir untuk si mayit. Inilah yang membuat akhirnya teman-teman kita baca zikir, baca Quran. Salah nih, takziah itu bukan untuk itu. Takziah untuk meringankan keluarga si mayit. Kalau si mayit setiap saat kita doain, setiap saat. Terus kita doain, kita istighfar, kita minta ampun, sedekah buat dia. Enggak kenal waktu ini, gitu kan. Terus menerus, takziah itu meringankan beban. Nabi SAW bertakziah 3 hari. Kemudian Nabi SAW membawa makanan dan minuman untuk keluarga si mayit. Supaya mereka tenang, supaya mereka kurang sedih. Kemudian Nabi SAW mendoakan mereka dan menyabarkan mereka. Ini yang Nabi SAW contohkan. Lakukanlah seperti yang Nabi SAW lakukan, teman-teman sekalian. Gitu kan? Jadi jangan sampai salah. Kalau kita mau berzikir, zikir yang Nabi ajarkan. Ada zikir pagi sore, ada zikir habis sholat, ada bentuk-bentuk zikir yang dianjurkan tanpa diikat dengan waktu, gitu kan? Ya itu boleh kita lakukan seperti subhanallah, bihamdi, subhanallah, azim, subhanallah, alhamdulillah, wala illallah, akbar. Orang berzikir sendiri, dia mau baca, dia mau bertambah ilmunya, dia mau bertambah amal solehnya, silahkan. Tapi kalau dihubungkan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, saya bilang, butuh penyambung dalil. Kan gitu. Kita, orang mati lagi takziah. Kita ingin membaca Quran di rumahnya orang mati. Ini ibadah baca Quran, bagus, mulia. Takziah, ibadah, dua ibadah. Tapi kita mau pertemukan, boleh enggak? Tanya, Nabi SAW pernah baca Quran di rumah orang mati enggak? Itu yang ditanya tuh. Kalau tidak pernah, bukan karena Al-Qurannya, tapi karena kiai kita enggak lakuin. Itu saja masalahnya. Jadi kita cukup lakukan dengan apa yang Nabi SAW lakukan. Sebenarnya hanya untuk itu teman-teman sekalian. Kita mengajak kepada kemurnian menjaga hadis Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan begini, semoga Allah merahmati hamba yang menukil dari saya seperti apa yang saya sampaikan. Gak ditambah, gak dikurangin. Jadi ini penting sekali. Jadi kita memurnikan ajaran, meletakkan seperti batu bata pada tempatnya supaya bangunannya rapi. Hanya itu saja, gitu kan. Tentu saja kalau ada teman-teman yang tetap mau melakukannya, itu hak dia pribadi. Saya tidak menghardik, tidak menyalahkan, itu hak dia, silahkan saja. Cuman memang kita mengingatkan bahwasanya butuh dalil supaya tidak masuk dalam hadis Nabi SAW, siapa yang melakukan perbuatan tidak kami contohkan akan tertolak, gitu kan. Apa hubungannya kerja, apa hukum kerja di dealer atau showroom mobil? Ini apa hubungannya dengan hari kiamat? Baiklah, ya, tergantung. Menurut saya Allah alam tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya kerja di situ. Insya Allah selama memang kendaraannya halal dan semua itu tidak ada masalah. Tapi yang antum harus jaga adalah jangan sampai membuka untuk konsumen, gitu kan, untuk KPR di bank ribawi. Konsekuensi. Antum muluskan dia untuk bisa dari bank-bank riba, maka antum punya andil di situ, gitu kan. Kalau tidak ya alihkan ke perbankan syariah, gitu kan. Motivasi supaya dia bisa membayar cash, gitu kan. Mungkin dibicarakan sama pemilik dealer, bisa enggak kalau orang-orang ini terpercaya ada perusahaannya, bisa dia jatuh tempo bayar 10 bulan tanpa ada tambahan bunga misalnya. Karena dia kita percaya mungkin dia bisa keluarkan lebih dari 1-2 mobil. Jadi kita coba bernegosiasi dengan cara itu. Kalau antum tidak bisa, begini teman-teman sekalian. Ada dua hal yang kita disuruh tinggalkan, ada satu hal yang suruh kita pertahankan. Halal dipertahankan, syubhat dan haram ditinggalkan. Tahu syubhat itu apa? Syubhat itu gini, kalau buah ini antum ragu, ini mateng, ini rusak, atau masih bagus ya? Seperti buah gitu. Dalam Islam itu gak usah dimakan buah itu. Jadi ini contoh saja, maksudnya ini syubhat. Ini ragu-ragu, bagus gak ya? Apalagi kalau ada ulatnya. Kita disuruh ambil buah yang high quality saja. Yang paling bagus mana? Ini ambil. Udah, itu yang halal. Murnikan dengan yang halal, aman. Itu yang dimaksud. Jadi jangan cuma nyerempet-nyerempet kepada yang haram nih. Karena banyak sekali konsekuensinya. Sedikit salah jadi masalah nih. Saya sudah pernah kasih contoh teman-teman sekalian. Kalau tembok rumah kita jebol, masuk angin, masuk nyamuk, bisa masuk hujan, ada dua cara untuk menghindari tiga masalah nih. Masuk angin, masuk nyamuk, serangga, dan bisa masuk hujan pada saat hujan. Ada orang menanggapi tiga masalah itu dengan satu cara, dan ini salah. Dia pakai selimut. Pakai selimut ini membuat dinginnya mungkin berkurang, tapi nyamuknya gak bisa dikanter, gak bisa ditahan. Hujan kalau masuk tetap masuk, gak bisa dia buat apa-apa. Kalau dia berdiri pun mau pergi minum, atau dia tidur kemudian tersingkap selimutnya, membuat dia susah gitu kan. Akhirnya tetap aja dia kedinginan. Ini kurang efektif, dan ini yang banyak umat Islam lakukan nih. Cuma pakai selimut saja. Masih berbaur dengan hal-hal yang haram, yang syubhat, gak apa-apa deh, gak apa-apa deh. Ini sampai kapan gak apa-apa deh ini. Dibuka amal antum nanti terus gak apa-apa deh semua ini. Masalah ini gitu kan. Cara yang terbaik, ambil batu bata, pakai semen, tutup tuh lubang. Selesai. Udah. Jadi biar kita gak pakai selimut gak masalah, dan tiga masalah selesai. Gak ada dingin, gak ada hujan, gak ada nyamuk gitu kan. Tutup semua itu pergaulan dengan orang-orang yang buruk. TV tidak baik, tutup, matiin, jangan dinonton. Udah selesai. Jangan bilang gak apa-apa saya mau nonton berita. Bohong, abis itu iklan. Lihat lagi orang pakai sampo. Sebentar, nyerempet ke sinetron, gak apa-apa deh setengah jam. Dan gak apa-apa, gak apa-apa sampai kapan nih gak apa-apanya. Gak bisa, tutup, udah selesai. Gak bisa, harus hijrah memang. Kalau mau aman memang begitu. Kan gitu. Karena begini, perbuatan amal soleh kalau makin kental dan jauh dari perbuatan dosa, itu makin terasa nanti kehusyuannya itu. Kalau ada di antara hadir di sini bertanya kepada saya, Ustaz, saya sholat tidak khusyuk, kira-kira apa yang saya harus lakukan? Atau apa penyebabnya? Jawaban saya, Anda masih punya dosa yang terganjal. Gitu kan? Itu mengganjal dosanya itu. Jadi kalau kita coba khusyuk, gak bisa, kita malas baca Quran, malas ibadah, itu ada dosa yang ganjal. Coba muhasabah deh, lihat dalam satu minggu ini dosa apa yang masih rutin antum kerjain. Oh, jam 8 pagi masih nonton gosip misalnya. Oh, ini masih sering mengiyakan nota palsu, gak apa-apa deh tanda tangan. Absen di kantor gitu kan, gak masuk temannya ditelepon, absenin saya ya. Bohong semua tuh gimana? Masuk di jalan melanggar lalu lintas, gak apa-apa deh. Nah ini gimana caranya? Hah? Ini yang ketawa-ketawa tahu diri ya. Lah iya, itu melanggar, dilarang, tetap gak mau. Kecuali kalau dalam keadaan, karena memang pemerintah bolehkan, mungkin darurat, memang tidak bisa ambulan jalan, mau orang harus ke rumah sakit, mungkin sesuatu. Kalau antum lagi santai, untuk apa? Jadi banyak-banyak, pelang-pelang, sampo, perempuan telanjang, antum sudah pungkirin belum tuh? Kita masuk di mall, belanja, dengar musik, kita gak mau dengar musik, tapi dengar, tetap aja sam, gitu kan. Berapa banyak dosa yang kita lakukan sehari-hari? Masalahnya banyak, kesalahan-kesalahan. Jadi harus hati-hati, Allahu a'lam. Nah itu kalau masih ada sumber-sumber dosa, itu akan mempengaruhi kenikmatannya ibadah. Orang kalau tutup nih, jadi seperti timbangan ya, ini timbangan dosa, timbangan pahala. Kalau dia masih berimbang, maka khusyuknya ini hilang, gak ada. Dosanya juga tidak enak, karena ini masih berimbang, jadi setengah-setengah. Kalau ada orang mabuk jam 2 malam, tapi dia jaga sholat 5 waktunya sambil mabuk, sambil waduh sebentar subuh nih, gak enak mabuknya itu. Setengah-setengah dia, karena masih gabung-gabung, sekalian jadi orang buruk deh. Tapi ingat, neraka bukan saya sarankan. Atau jadi orang baik, tinggalkan tuh semua gitu kan. Nikmatin yang ada. Kalau orang-orang yang berbuat amal soleh teman-teman sekalian tidak mendapatkan makan, kelaparan, susah hidupnya, susah kita jadi orang soleh. Enggak kok, enak, makan banyak, minum bisa, tidur bisa. Malah orang soleh dilarang begadang, bisa bangun tengah malam. Ini enggak begadang, dengar musik sampai pangpung di kupingnya. Apa ini berjam-jam? Kayak orang bodoh semua, ngomong teriak-teriak sama temannya, minum khamar. Apa ini? Apa itu? Kenikmatan dari mana dikatakan kenikmatan? Syaitan hiasi buat mereka. Setengah mati berzina, kemas hanya untuk pergi sama pacarnya jauh ke Ancol berapa jam gitu kan, dan ketakutan nanti hamil jadi masalah, rusak namanya. Nikah tinggal 10 menit, kalimat akad, lamar baik-baik, nikah, silakan berhubungan badan setelah itu 1000 kali enggak apa-apa. sepuas-puasnya pacaran setelah itu. Silakan pergi berdua, makan, minum. Tidak ada yang ditakutin. Semua dengan ketenangan jiwa. Kalau hamil pun tidak ada ketakutan. Anak jelas statusnya dapat pahala. Kenapa harus yang haram? Apa hubungannya? Cobalah jadi orang yang baik. Ini lagi, apa hubungannya? Apa hukum tindih telinga bagi kaum wanita? Adakah dalil yang sahih yang membolehkan yang melarang tentang tindih tersebut? Saya tidak pernah menemukan dalil yang melarang, Allahu a'lam. Dan yang saya tahu, para ulama memfatwakan yang saya tahu ya, itu dibolehkan. Dan di Saudi semua kaum wanita itu memang diberikan simbol itu, diberikan simbol itu. Kalau masalah perhiasan secara umum yang disebutkan dalam hadis adalah para sahabat menggunakan gelang di tangannya, menggunakan cincin, tapi untuk kuping memang saya tidak tahu secara khusus ya tentang dalil hal sahihnya, tapi umumnya ulama-ulama memfatwakan itu boleh karena memang itu adalah simbol bagi kaum wanita. Itu simbol bagi kaum wanita. Allahu a'lam. Sampai sini bahasan kita, mudah-mudahan Allah berkah. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Ustaz tadi mengatakan yaitu orang-orang yang saleh itu lebih berpuluh-puluh tahun itu lebih bagus daripada orang yang tidak saleh. Bagaimana hukumnya orang yang non-muslim tadi masuk ke muslim tiba-tiba meninggal, kan tidak saleh itu? Itu satu pertanyaan. Terus yang kedua, masalah apa namanya tadi, bank syariah. Bank syariah, Ustaz kalau tidak salah saya dengar tadi, itu anjurkan ke bank syariah, sedangkan kami pernah bekerja di bank syariah itu lebih parah daripada bank konvensional. Karena dia menyebutkan itu bukan bunga, itu satu bagi hasil. Kedua, itu bukan bunga, dia sebut margin. Apa bedanya bunga dan margin itu? Karena saya tahu di bank syariah, ya bukan saya menjelekkan bank syariah, karena saya bekas orang bank syariah. Jadi di bank syariah itu katanya bagi hasil 40-60. Terus yang kedua itu masalahnya itu margin. Apa bedanya bunga dan margin itu? Terus yang ketiga, yang terakhir.
0: Masya Allah.
1: Yang terakhir.
0: Bentar Pak. Ya. Tadi Bapak begini, satu terakhir. Sekarang jadi tiga nih. Soalnya kalau tidak di-cut Pak, nanti Bapak tiga, yang keempat nih. Baik. Tadi saya tidak tahu ya, apa memang saya ucapkan kalimat itu, saya katakan orang beriman lebih baik bertahun-tahun daripada orang yang tidak beriman. Ya. Tapi yang jelas kalau saya pun ucapkan, memang itu maknanya benar. Orang-orang yang beriman tentu jauh lebih baik. Kalau ada orang yang baru masuk Islam tadi ditanyakan, kemudian dia meninggal, apakah dia tidak termasuk orang soleh? Ini yang saya tangkap ya. Kalau orang sudah mengucapkan syahadat, maka dia dihitung mulai mau beriman, gitu kan? Dia sudah beriman. Tapi perbedaan dasar antara dia dengan orang-orang yang sudah lama beriman, sudah beramal saleh, itu pasti lain. Seperti misal, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang muhajirin. Ya kan? Allah mengatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari muhajirin dan ansar, gitu kan? Itu berbeda dengan orang-orang yang masuk Islam setelah itu, karena mereka dari awal artinya sudah bertahun-tahun menjalani keislaman itu. Jadi tentu perbedaan dasar antara orang yang sudah lama beriman beramal soleh dengan orang yang baru itu berbeda. Tapi kalau ada orang yang baru masuk Islam kemudian dia meninggal belum sempat ibadah, sudah ada jaminan surga bagi dia, tapi derajatnya berbeda dengan orang-orang yang sudah beramal soleh. Saya pernah sampaikan kisah Kazman dengan Huwairi, masih ingat gak? Hah? Tidak. Langganan. Kazman ini nama orang Ansar yang terkenal sekali waktu di perang Uhud, kekar badannya dan pemberani. Dia sempat menyerang dalam baru-baru saja bertemu musuh, sama musuh itu sudah bisa membunuh 6-7 orang. Dan ini keterampilan yang luar biasa karena zaman dulu orang berperang dengan pedang gitu kan. Bukan kayak sekarang 1 kilometer tinggal nembak bisa bunuh orang, tapi ini enggak. Maka sahabat-sahabat kagum mengatakan, ini orang nih, si Kazman ini pasti masuk surga. Kebetulan waktu mereka ucapin itu, Nabi SAW ada di situ. Kata Nabi SAW, tidak, dia di neraka nih orang. Para sahabat penasaran, kok bisa orang seperti ini luar biasanya membunuh musuh? Dan ada hadis Nabi berbunyi, ya, tidak akan bersatu seorang muslim dengan orang kafir yang dia bunuh di kancah peperangan di neraka. Artinya kalau dia sempat membunuh orang kafir, dia sudah ada jaminan tidak masuk ke neraka, dia masuk surga gitu kan. Nah ini orang sudah membunuh 6-7 orang, kok Nabi bilang di neraka ini, gitu kan? Gimana memahaminya? Diikutinlah orang tersebut. Ternyata Kazman ini menyerang musuh dengan beraninya sampai ada satu musuh menebas betisnya, sobek, berdarah, gitu kan. Mengucurlah darah dengan banyak. Kazman kesakitan, dia tidak tahan, dia keluar dari kancah peperangan, diikuti oleh beberapa sahabat dari jarak jauh, dilihat nih. Ternyata dia turun dari kudanya, diambil pedangnya, ditusuk badannya sendiri, dia bunuh diri. Dan dia sempat mengucapkan kata-kata, dia bilang, saya berperang untuk membela kaum saya. Ternyata bukan untuk agama Allah SWT, gitu kan. Maka karena itulah Nabi mengatakan dia masuk dalam api neraka. Kejadian yang hampir serupa itu ada satu orang namanya Khuairik. Khuairik ini pendeta Yahudi. Waktu terjadi perang Uhud itu tahun 3 Hijriah selepas sholat duha, gitu kan. Jadi pintu gerbang, misalnya meja ini Madinah dan di depan ini ujung meja ini adalah pintu gerbangnya. Tempat teman-teman di sab pertama ini adalah Gunung Uhud. Jadi Gunung Uhud itu dulu di luar pintu gerbang kota Madinah. Makanya pasukan Quraisy itu datang ke wilayah Uhud itu sudah ada di pintu gerbang Madinah. Nabi SAW manuver dari belakang benteng Madinah itu ke kebun-kebun Uhud, kemudian menghadap kepada musuh sehingga musuh tidak jadi menyerang Madinah. Ringkas cerita, pada saat itu adalah hari Sabtu dan selepas sholat duha. Ada satu pendeta Yahudi namanya Khuairik datang ke pemukiman Yahudi lalu teriak-teriak, wahai orang-orang Yahudi, demi Allah kalian tahu Muhammad ini adalah utusan Allah. Enggak ada satu pun di antara kalian yang tidak tahu. Pasti tahu, ini benar Nabi. Kenapa kalian tidak beriman? Kenapa kalian tidak ikut berperang bersamanya? Mereka bilang, wahai Khuairik, kami mau Nabi terakhir dari Bani Israel. Dan dia bukan, dia begini, dia begitu. Kata Khuairik, kalau begitu, kalian tahu dalam Taurat, kalau kalian dengar seorang Nabi, walaupun kalian belum mengikuti risalahnya, dianjurkan untuk membelahnya. Dia sekarang sedang memanggil jihad, membela Madinah. Sudah diserang Madinah. Mereka bilang, ini hari Sabtu, kau tahu hari Sabtu kami tidak akan berperang. Banyak alasannya. Lalu kata Khuairik, kalau begitu saya tidak akan mempedulikan kalian dan saya akan pergi. Langsung dia menuju ke masjid Nabi SAW, dia ucapin syahadat nih. Masuk Islam nih Khuairik selepas sholat duha. Lalu bergabung dengan pasukan muslimin. Subhanallah, masuk kancah peperangan, terbunuh oleh orang-orang Quraisy, mati. Begitu dia tergeletak jatuh mati, Nabi SAW lihat, Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang mau lihat orang yang tidak pernah sujud sekalipun tapi masuk surga, ini orangnya. Karena dia sempat syahadat habis sholat duha, gitu kan. Subuh kan belum, karena sudah lewat ya, dia syahadat. Dan duhur belum sampai, duhur belum masuk waktunya, dia terbunuh. Baru masuk kewajiban dia untuk sholat, maka dia meninggal. Dan kata Nabi SAW, saya pengen lihat ahli surga yang belum sujud satu kali pun, ini orangnya. Artinya memang orang kalau masuk Islam, kemudian dia terbunuh sebelum menjalankan kewajiban yang memang dia ketahui atau belum masuk waktunya, insya Allah ada jaminan surga buat dia. Tapi berbeda dengan orang yang sudah bertahun-tahun Islam, bertahun-tahun ibadah, beda. Orang 50 tahun nih, 50 tahun selalu puasa, sholat, semua jaga ibadah. Dengan ada orang umurnya juga 50 tahun, sama dengan orang yang pertama, tapi baru sadar 1 tahun yang lalu. Sama dengan ini, tentu beda, gitu kan. Pasti beda, secara akal manusia jelas. Ini orang kerja di perusahaan sekian tahun dengan orang kerja baru tahun lalu, ya pasti beda prestasinya, gitu kan. Iya, seperti itulah kurang lebih. Maaf, sampai sini, tidak buka pertanyaan lagi, ya. Ini sudah jam 9. Tadi sebenarnya saya dibisikin, suruh sampai jam 9, saya tidak sengaja nih ya. Bukan karena antum bisikin. Kalau syariah saya tidak tahu, kalau bapak punya pengalaman pribadi seperti itu ya masya Allah, saya tidak tahu ya, karena saya tidak pernah berbaur dengan perbankan syariah. Yang saya tahu di situ ada majelis syura, ya, ada majelis syariahnya, ada fatwa dari MUI. Maka saya berpikir tadinya kembali kepada statement para ulama begini, kata para ulama, jadikan antara kamu dengan neraka seorang alim. Itu pepatah, itu yang digunakan ya, syair. Jadikanlah antara kau dengan neraka seorang alim. Artinya kalau kau mau buat apapun, tanya fatwa. Sehingga kalau dia fatwakan dan kamu lakukan, kalau salah, dia yang dihukum sama Allah. Kamu tidak, karena kamu tidak tahu hukum, gitu kan. Jadi kalau memang di situ ada majelis syura, ada fatwa dari MUI, mereka menggunakan sistem yang memang mereka tahu, ya sudah, ya, ada fatwanya. Sebab saya pribadi gak tahu bagaimana sistemnya, gitu kan. Tapi saya pernah berinteraksi sama salah satu perbankan syariah. Kemudian ada sebuah produk yang pernah saya ambil. Saya bilang, ini akadnya bagaimana, dilihatkan akadnya sama saya. Ini Ustadz akadnya. Beli produk sekian, misalnya waktu itu beli mobil. Ini mobil dibeli. Harganya misalnya 400 juta. Baik, kami belikan Ustadz mobil ini, dia bilang. Kemudian kami jual ke Ustadz kembali. Memang transaksi kan, perbedaan antara akad ribawi dengan akad yang halal, transaksi jual beli. Kalau bank konvensional biasanya ditulis misalnya mobil harga 400 juta. Maka bank konvensional tidak tulis beli mobil, dia mengatakan pihak bank meminjamkan uang sebesar 400 juta yang akan dibayar selama 36 bulan gitu kan, dengan bunga sekian. Kalau akad yang ada di syariah yang pernah saya lihat, sebatas yang saya tahu, saya enggak tahu apakah semua sama. Di situ ditulis pihak pertama, perbankan membeli mobil dengan merek ini senilai 400 juta yang akan dijual kembali kepada pihak disebut nama saya 600 juta, berarti ada jelas marginnya 200 juta kan, yang akan dibayar selama 36 bulan. Perubahan akad dari meminjamkan uang dengan menjual produk, ini sudah halal menjual produk nih. Orang datang kepada saya, bapak datang kepada saya, mau beli mobil gak ada duit. Nih pak, saya mau beli mobil, 200 juta, bisa beliin saya? Saya bilang, baik pak, saya belikan bapak mobil, tapi saya jual ke bapak 250 ya. Bapak boleh bayar 12 bulan, misal. Kita sudah sepakat transaksi jual beli, saya beli, saya jual, gitu kan. Maka itu boleh, tapi kalau saya utangkan ya pak, saya tidak mau tahu bapak beli mobil, beli rumah, terserah, pokoknya saya utangkan tapi berbunga nanti sekian. Nah ini jadi riba, gitu kan. Itu yang saya tahu. Kemudian pada saat saya sempat tanya, kalau seandainya jatuh tempo, sebulan misalnya siap tanggal 30, saya gak bisa bayar, apa konsekuensinya? Ada denda? Ada hukuman? Dia bilang gak ada, dilihatkanlah saya akadnya. Ini loh gak ada, satu bulan pertama kami tagih, gak dibayar bulan kedua kami tagih, gak dibayar bulan ketiga kami tagih terakhir. Kalau sampai bulan ketiga tidak dibayar, masuk bulan keempat, maka kami akan blacklist. Ditutup nih, ini sudah gak bisa lagi dia buka akad apapun dengan perbankan ini. Dan nanti berusaha aset yang ada, karena BPKB mobil misalnya masih ada, maka mobil itu akan dilelang, dijual, lalu dihitung-hitunglah berapa uang yang sudah dibayar, dikembalikan, berapa uang perbankan yang harus diambil gitu, sehingga tidak ada darar wala dirar, tidak merugikan dan merugikan orang lain. Ini yang saya tahu. Kalau ada hal-hal yang bapak lebih tahu tadi, misalnya memang ini bermasalah cuma menggunakan nama saja, saya sering dengar ini ya, tapi saya tidak tahu apakah seperti itu. Kalau memang sudah jelas Anda tahu itu salah, jangan diikutin gitu. Jangan diikutin. Saya tadi cuma mengatakan itu sebab saya pikir ada perbankan syariah, punya dewan syariah, punya fatwa MUI. Ya minimal kita menjadikan antara kita dengan neraka itu ada fatwa alim yang akhirnya memang dia yang bertanggung jawab gitu kan. Ya konsekuensi kenapa dia membolehkan buat umat gitu kan. Allahu a'lam, mungkin begitu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini insyaAllah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan tambahan amal kita di timbangan amal hari kiamat. Semoga yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang terlurus kita dilunasi utangnya, semua yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah, dan semua yang sudah punya hidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Semoga seluruh yang pernah dilihat oleh mata kita dari dosa, didengar oleh kuping kita, dijama oleh tangan kita, disentuh oleh kemaluan kita, dilangkahi oleh kaki kita dari dosa-dosa, Allah ganti dengan pahala. Dan semoga seluruh muslimin, tidak henti-hentinya kita berdoa di Myanmar, di Yaman, di Irak, di Palestina, di Syria yang sedang tertindas, Allah kokohkan telapak kaki mereka, Allah ikhlaskan niat mereka, Allah terima para syuhada mereka, serta Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, di mana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Bargas,
3: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
5: Lagi full seneng kayaknya ini.
6: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
6: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
5: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max, up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
6: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
7: Ya, paket Infinite Homex dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
8: Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seketika berubah merah padam. Beliau tak dapat menahan kemarahannya begitu mendengar laporan Usamah bin Zaid tentang kasus pencurian yang melibatkan seorang wanita bangsawan Quraisy dari Bani Makhzumiyah. Kasus ini segera merebak menjadi berita utama di kalangan kaum Quraisy. Pasalnya kasus ini dirasakan sangat mencoreng wajah dan merusak kredibilitas kaum Quraisy yang selama ini disegani dan dihormati masyarakat Arab. Suatu pertemuan terbatas segera diadakan oleh beberapa tokoh Quraisy guna mengambil langkah-langkah pengamanan. Setelah melalui beberapa pertimbangan, disepakati bahwa Usamah bin Zaid diutus untuk melobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kepala negara yang berkuasa penuh, kaum elit Quraisy berharap Rasulullah dapat meredam kasus ini sebelum pelakunya diseret ke sidang mahkamah pengadilan. Mereka yakin Usama dapat bernegosiasi dengan Rasulullah karena selama ini Usama dikenal sebagai orang dekat Rasulullah, bahkan dijuluki Hibbu Rasulillah, anak emasnya Rasulullah. Ia termasuk anak muda pemberani. Dengan mudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangkap maksud terselubung di balik pembicaraannya dengan Usama, yakni adanya upaya kolusi dan bersekongkolan yang bertujuan memetieskan kasus pencurian tersebut. Karena itu, dengan nada tinggi, beliau berkata kepada Usama, "Apakah kamu mau menjadi pembela perkara yang melanggar batas-batas hukum Allah?" Beliau kemudian naik ke atas mimbar dan di hadapan massa yang hadir dengan tegas beliau mengatakan, "Sesungguhnya hancur binasanya bangsa-bangsa sebelum kamu disebabkan bila yang mencuri datang dari kalangan kaum elit, mereka biarkan tanpa diambil tindakan apapun. Tetapi bila yang mencuri datang dari orang-orang lemah, segera mereka ambil tindakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kata-kata Rasul bahwa seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri adalah sangat tidak mungkin terjadi di dalam sebuah rumah tangga nubuah. Seorang putri kandung yang sangat dicintai melakukan pencurian. Pernyataan ini lebih merupakan sebuah pesan yang mempunyai pengaruh besar dalam tatanan kehidupan bangsa, bahwa keadilan merupakan urat nadi kehidupan suatu bangsa yang membawa rasa tentram meraih kesejahteraan. Oleh karena itu, keadilan dan persamaan hak di hadapan hukum wajib ditegakkan tanpa pilih kasih, dan bahwa kolusi dan persekongkolan adalah suatu tindakan kejahatan yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara yang harus ditindak tegas demi keselamatan bangsa. Cepat atau lambat, negeri manapun di dunia ini akan dihadapkan pada sebuah ancaman kehancuran berakibat runtuhnya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara bila mana pesan Rasulullah ini tidak menjadi bagian dari hajat hidup umat manusia. Wallahu a'lam bishawab.

Pendengar, terpujilah Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Terpujilah Ia yang menutup semua celah hidup manusia dengan rahmat dan kasih sayangnya. Bayangkanlah puluhan ribu lebah yang menyelimuti tubuh seorang pengumpul madu hingga tak ada bagian tubuhnya yang kelihatan lagi. Bayangkan seorang pencari mutiara yang menyelam ke lautan hingga seluruh tubuhnya terlingkup oleh lautan biru yang megah. Seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelimuti diri dan kehidupan hamba-hambanya dengan nikmat dan kasih sayangnya. Nikmatnya sangatlah banyak, seperti titik-titik kecil yang rapat tak bercelah. Dia jadikan bumi terhampar. Bahwa dengan bumi yang terhampar, Allah mudahkan manusia berkelana di atas permukaannya dan bekerja mengais rejeki. Dia jadikan langit sebagai atap. Atap kubah raksasa yang dahsyat, yang luasnya sulit dibayangkan, mengandung bintang-bintang yang tak terhingga jumlahnya. Dalam surat Ibrahim ayat 34 disebutkan, "Dan jika engkau menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya." Tak terhingganya kasih Allah bagi manusia, sejatinya bukan hanya kasih itu tak bisa dihitung oleh siapapun, melainkan juga tak akan mampu dibayar dengan rasa syukur paling dalam sekalipun. Manusia sendiri barangkali tak akan pernah bisa membayangkan seperti apa syukur yang tak terhingga itu, apalagi mempraktikkannya dalam amal keseharian. Hanya karena kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keringanan bagi hamba-hambanya, bertaubat di pagi dan petang, serta senantiasa bertakwa dengan menurut kadar kesanggupannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, milikmu segala pujian yang tidak pernah mencukupi, tidak tersisa dan tidak pernah terabaikan. Wahai Allah Tuhan kami." Kemudian dalam surat Ibrahim ayat 32 hingga 34 disebutkan, "Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Ia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan sebagai rezeki bagimu. Dia telah menaklukkan bagimu bahtera supaya ia berlayar di samudra dengan perintahnya, dan Ia telah menundukkan bagimu sungai-sungai, dan Ia telah menundukkan bagimu matahari dan bulan terus-menerus beredar, dan Ia telah menaklukkan bagimu siang dan malam, dan Ia telah memberikan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika engkau menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya." Terpujilah Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Terpujilah Ia yang menutup semua celah hidup manusia dengan rahmat dan kasih sayangnya. Segala puji bagimu, Zat yang Maha Tinggi. Segala puji bagimu, wahai pemilik segala kebesaran dan kemuliaan. Ya Rabbi, kami tak mampu memuji untukmu sebagaimana engkau memuji atas kebesaranmu. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam serta berkahilah penghulu kami, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ummi, seluruh keluarga dan sahabat-sahabat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam yang

0: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene.
0: Eh serah ke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kui?
0: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah menarik ya.
0: Ya sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diternan siki.
2: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengengene panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil lah.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
4: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
5: Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Mughafal bin Abdurrahman atau Ibnu Nahmin bin Afif bin Asham bin Rabi'ah bin Azdar atau juga Ibnu Adi bin Sa'labah bin Zu'aib atau Zu'aid bin Sa'ad bin Ida bin Usman bin Amr bin Tabikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar al-Basri. Namun beliau lebih terkenal dengan nama Abdullah bin Mughafal. Nama panggilannya ialah Abu Said atau Abu Abdirrahman atau Abu Ziyad. Allah mengkaruniakan padanya 7 orang anak. Beliau termasuk golongan sahabat yang ikut melakukan Bai'atul Ridwan atau Bai'atul Syajarah yaitu sumpah setia yang dilakukan di bawah sebatang pohon pada satu tempat yang bernama Hudaybiyah dalam tahun ke-7 Hijriah. Sejak itulah, beliau tidak pernah absen lagi dalam perjuangan menegakkan dan menyebarkan ajaran Islam di mana-mana bersama-sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga wafatnya, kecuali pada Perang Tabuk. Dalam persiapan untuk melakukan Perang Tabuk, yaitu suatu peperangan yang letak medan pertempurannya sangat jauh, lagi pula dilakukan dalam musim panas yang sangat membakar, musim paceklik yang amat mencekik, dan hampir pula dengan musim panen tumbuhan yang menggairahkan. Ternyata Abdullah bin Mughafal semakin hari semakin tambah bingung dan bimbang, lebih-lebih setelah hampir tibanya hari pemberangkatan. Sebab dalam usahanya untuk mendapatkan kendaraan dan ongkos tetap saja gagal. Tapi karena dorongan imannya yang sempurna dan keyakinan yang benar, ia berusaha terus dan tidak berputus asa. Dalam hati kecilnya hanya terbersit harapan agar dapat mati syahid, atau tersebarnya agama Islam. Di samping harapan terbesar ialah dapat tetap ikut berperang sambil bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun setiap usaha yang dicobanya tetap buntu dan tidak berhasil. Akhirnya ia mencoba memohon bantuan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dapat mengusahakan kendaraan. Tapi betapa kecewanya ketika mendengar jawaban beliau, "Aku juga tidak dapat mengusahakan kendaraan-kendaraan buat mengangkut kalian." Akhirnya ia hanya dapat melampiaskan kekesalan hatinya untuk mengadu kepada Rabbnya dengan cara menangis. Ia pun menangis dan menangis. Alangkah sedih fikirnya ketika menyaksikan orang-orang dan teman-temannya yang mampu berbaris dan bersof-sof, berderap-derap dengan langkah yang teratur, mengikuti komando Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju medan laga untuk fisabilillah, sedangkan ia sendiri tidak berkemampuan dan tidak mempunyai kendaraan. Untuk sementara sedihnya menjadi sirna waktu mendengar bunyi ayat yang baru saja diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tiada pula terkena dosa atas orang-orang yang apabila datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, "Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu." Maka mereka kembali, sedang air mata mereka bercucuran karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan. Quran Surat At-Taubah, ayat yang ke-92. Untuk sementara Abdullah senang, karena ia termasuk di antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat itu. Namun ia tetap masih bersedih hati, lantaran tidak dapat ikut bertempur dan tidak dapat mengikuti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dicintainya itu. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, ia tetap ikut dalam peperangan untuk menumpas kaum-kaum yang berkepala batu, murtad, dan tidak mau mengeluarkan zakat. Dalam zaman Khalifah Umar dan Utsman, ia juga tidak ketinggalan dalam usaha menyebarkan Islam ke daerah-daerah Timur Tengah lainnya. Dalam perjuangannya yang gigih untuk memasukkan Islam ke daerah Tustar, beliau berhasil sebagai orang yang pertama kali memasuki pintu gerbang kota itu. Dalam masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ia memilih tempat tinggal dan berhijrah ke Basrah. Di sanalah ia memiliki sebuah rumah yang dibangunnya dekat masjid. Pada rumahnya dan di daerah itulah ia menghabiskan sisa-sisa hidupnya dengan giat mengajar dan beribadah, hingga ia wafat dalam tahun 60 Hijriah atau tahun 59 Masehi, pada masa akhir hidupnya Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Untuk memenuhi wasiatnya, jenazah beliau disolatkan oleh sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Atas jasa-jasanya itulah maka Allah Ta'ala telah mengkaruniai beliau nama yang kekal dan abadi, termaktub dalam kitab-kitab hadis sebagai sumber sejumlah 43 hadis. Bukhari dan Muslim bersepakat atas 4 hadis darinya, sedangkan Bukhari sendiri hanya 1 hadis dan Muslim sendiri juga 1 hadis. di antara orang-orang atau ulama tabi'in yang menerima hadis riwayat beliau ialah Hasan Al-Basri rahimahullah. Wallah.

Dalam sepertiga malam ini ku terbangun. Hening menyergap jiwa dalam kesyahduan. Tetesan rindu membasahi kalbu menuju telaga kasih sayangmu. Desah nafas cintamu menghangatkan dengan pelukan kedamaian tiada tara. Kupanjatkan doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Segera ku basuhkan air wudu, sejuk menyucikan diri yang seperti debu, namun selalu ingin merindumu. Kuhela nafas dan rasa cinta dalam tenggelamnya sujud. Kutulis di setiap relung kalbu kata dan kalimat rinduku. Kudamba belas kasih sayangmu dalam keagungan cintamu. Peluklah hambamu yang seringan debu ini dalam ampunanmu. Tiada ketentraman selain yang kualami di malam-malammu yang syahdu ini. Jadikanlah getaran hatiku dikala kulantunkan firmanmu sebagai tanda imanku. Golongkanlah aku ke dalam hamba-hambamu yang tahu diri di depanmu. Pendengar, salah satu ciri seorang yang beriman adalah ketika disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Bergetar karena takut akan azabnya, bergetar karena mengharap ridhonya, dan bergetar karena rindu ingin berjumpa dengannya. Seseorang apabila nama yang dikasihi disebut di depannya dan ia tidak merasakan getaran, maka dipertanyakan kecintaan dan kerinduannya. Maka Allah menggambarkan dalam firman-Nya untuk hamba-hambanya yang merinduinya dalam surat Al-Anfal ayat 2. Dan apabila disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Bayangkan, hanya dengan disebut namanya, maka bergetar hatinya. Bagaimana dengan hati ini? Cintakah kita dengannya? Rindukah kita dengannya? Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Bila hati ini rindu kepadanya, maka ia akan rindu. Bila hati ini ingin bertemu dengannya, maka ia akan mengharapkan berjumpa. Subhanallah, bahagia orang yang merasakan getaran ketika nama Allah disebut. Jangan katakan kita cinta Rasul kalau hati ini tidak bergetar ketika mendengar nama Rasul. Jangan katakan kita merindukan Rasul kalau hati ini tidak bergejolak ketika nama Rasul disebut. Begitu juga ketika seseorang merindui seseorang yang dikasihi. Ingin hati berjumpa, mendengar dan berbicara dengannya. Walaupun satu kata yang terlontar dari orang yang dirindui, itu akan mengobati rasa rindu. Subhanallah, Maha Suci Allah yang menciptakan rasa rindu. Setiap orang mempunyai rasa rindu. Seorang lelaki rindu seorang istri solehah. Seorang wanita rindu seorang suami yang soleh. Seorang yang beriman rindu akan kebenaran. Seorang yang bertakwa rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, syukur aku telah Kau anugerahkan dengan rindu. Ya Allah, jawablah rindu ini. Kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang merindui. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Bargas.
0: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan

0: Insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya. Ya wes nang anu, yuk aku diterang siki.
0: Alam boro dong engko to Kang. Iki srengenge ne panas banget lho.
1: Ayo aku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener. Dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
3: I know I'm waiting for something.
4: Rasa sakit tidak selamanya tak berharga dan harus disesali, sehingga harus selalu dibenci. Sebab mungkin saja rasa sakit itu justru akan mendatangkan kebaikan bagi seseorang. Biasanya ketulusan sebuah doa itu akan muncul tatkala rasa sakit mendera. Demikian pula dengan ketulusan tasbih yang senantiasa terucap saat rasa sakit terasa. Sebagaimana jerih payah seorang penuntut ilmu sehingga mengantarkan menjadikannya seseorang yang terpelajar atau ilmuwan terkemuka. Sebagaimana seorang yang sedang sakit yang harus menaati perintah-perintah dokter sehingga bisa segera sembuh dan sehat kembali. Sebagaimana susahnya para peneliti dan ilmuwan dalam melakukan penelitian sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Itulah dunia, bersusah payah di awal perjalanannya sehingga ia bisa menikmati kesenangan di akhirnya. Begitu pula yang dialami oleh para nabi dan rasul dalam menegakkan Islam pada zaman dahulu. Belum lagi kita ingat betapa di awal-awal Islam ketika disebarkan di kota Makkah oleh Rasulullah dan para sahabatnya adalah rasa yang sangat pahit, sakit, susah, sedih yang senantiasa menghiasi setiap hidupnya. Tapi atas jasa beliau dan para sahabatnya itulah akhirnya kita bisa merasakan Islam sampai di hati kita saat ini. Percayalah bahwa setelah kesusahan pasti ada kemudahan, sebagaimana setelah malam pasti ada siang. Oleh sebab itu, marilah kita jadi manusia yang cerdas, yang mampu mengambil setiap manfaat dan hikmah dari setiap rasa sakit dan susah yang kita alami. Ketahuilah bahwa di dunia ini banyak orang yang berhasil mempersembahkan karya terbaiknya dikarenakan mereka mau bersusah payah di awalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Quran Surah Al-Fath ayat 18. Wallahu a'lam bishawab.

Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Kebenaran yang tak tertata akan dikalahkan oleh kebatilan yang tertata."

Senyuman adalah salah satu ekspresi yang tampak di wajah manusia. Menjadikan lawan bicara semakin menyenangkan untuk dipandang. Lawan bicara itu maksudnya teman yang ngomong itu loh, bukan musuh ya. Rasulullah SAW adalah manusia terindah dan tersempurna dalam senyumannya. Sahabat Abdullah bin Al-Harith menyampaikan, saya tidak pernah melihat seorang pun lebih sering tersenyum dari Nabi Muhammad SAW. Tidak sekalipun Rasulullah berbicara kecuali diiringi dengan senyuman indah beliau. Sallallahu alaihi Muhammad. Beliau hanya sesekali saja tertawa. Tertawa itu hanya sesekali saja, akan tetapi dengan suara yang rendah dan tidak terbahak-bahak. Dan beliau meletakkan tangan beliau di mulut mulia beliau ketika terjadi sesuatu hal yang membuat beliau tertawa. Jadi kalau beliau tertawa ditutup. Dan itu hanya bisa dihitung beberapa kali saja dari hal-hal yang bisa membuat beliau tertawa. Di antara kisah yang membuat beliau tertawa adalah ketika beliau bercerita tentang seorang yang terakhir keluar dari neraka nanti. Setelah mendapat hukuman dari atas dosa-dosa yang dilakukan di dunia dulu. Setelah diazab selesai, maka dia diperbolehkan untuk masuk surga. Semoga kita termasuk yang dimasukkan surga tanpa hisab, tanpa melalui azab di neraka. Min ghairi sabiqatin azab wala itab wala fitnah wala hisab bi rahmatika ya rahmar rahimin. Nah, Rasul menceritakan salah satu orang yang akan terakhir masuk surga setelah diazab di neraka. Maka Nabi Muhammad menceritakan ketika orang terakhir dimasukkan ke dalam surga, dia sudah mendapati surga itu sudah banyak penghuninya. Sehingga dia melihat diberikan oleh Allah tempat yang sangat indah. Dikatakan kepadanya, ya Rasul, ya Allah, tempat untuk saya di mana? Maka Allah memberitahu kepadanya, kamu masih ingat dulu keindahan dunia, emasnya, permatanya, lautnya, ikannya, semua yang ada di dunia, kamu masih ingat? Ya, ya Allah, itu saya kalikan 10, itu yang saya berikan kepadamu. Itu yang terakhir masuk surga. Maka saking kagetnya si manusia terakhir yang masuk surga ini, dia mengatakan atahza'u bi wa antal malik. Dia tanya ke Allah, ya Allah, jenengan jangan membuli saya loh, jenengan jangan mempermainkan saya, jenengan ini Tuhan loh, sing genah loh, yang bener aja ya Allah. Nah, itu Rasulullah menceritakan itu sambil tertawa melihat bagaimana dia tidak percayanya bahwa sebejat saya bisa diberi kemuliaan seperti itu. Mana mungkin ya Allah, orang seperti saya diberi seperti indahnya dunia dikalikan 10 kali. Anta atahza'u bi wa antal malik, apa engkau mempermainkan saya ya Allah? Engkau ini Tuhan loh, yang benar aja ya Allah. Maka diberikan oleh Allah, nangis saking senengnya. Itu diantara yang membuat Rasulullah SAW tertawa sampai terlihat gigi geraham yang dalam. Dan itu tidak sampai terbahak-bahak. Juga satu kejadian lagi waktu Nabi Muhammad SAW mendoakan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang meninggal di Cina. Memang didoakan oleh Rasul, semoga doamu terkabulkan dan panahanmu menepati sasaran dengan baik. Maka Rasulullah SAW pernah ketika perang berada di sebelahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ingin melihat betapa betapa tepat sasarannya panahan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka ada seorang yang kafir yang berada di belakang batu. Maka dia mengatakan pada Rasul, akan saya panah dia ya Rasul, saya tinggal nunggu kepalanya keluar. Ditahan terus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Rasul pun melihat, begitu ngintip dalam sepersekian detik dilempar panahnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan langsung mancep di dahinya, dan si kafir tadi jatuh, kakinya naik ke atas. Nah, Rasul melihat betapa baiknya panahan si Sa'ad bin Abi Waqqas dan melihat bagaimana si kafir kakinya naik di atas, Rasulullah tersenyum. Itu diantara senyum Rasulullah dan beberapa senyuman yang bisa dihitung beberapa kali saja dan tidak terbahak-bahak. Apalagi kalau tertawanya dibuat-buat itu tidak baik. Maka kalau apalagi kalau perempuan kalau tertawa jangan dibuat-buat.
Jangan buat-buat dikeraskan, karena ada memang orang itu sengaja tertawanya dikeraskan supaya membuat orang lain tertawa, dan itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW karena umumnya beliau hanya tersenyum saja dengan senyuman yang baik. Bahkan saking indahnya senyumannya Rasul, kalau beliau tersenyum itu sampai tembok itu jadi seperti ada bayangan dari indahnya senyuman beliau, nyentrong Pak, saking indahnya senyuman Kanjeng Nabi. Dan selalu bersih. Kenapa? Karena pakai siwak. Ganteng. Ya. Karena selalu pakai siwak. Mau sholat pakai siwak, mau tidur pakai siwak, bangun tidur pakai siwak. Makannya dijaga, senyumnya dijaga. Maka tidak salah dan sangat benar pilihan Allah untuk kita yang disampaikan sebagai uswatun hasanah. Ya, Nabi Muhammad senyumnya pun istimewa. Setiap berbicara senyum. Kecuali kalau waktu beliau tersinggung ada yang dilanggar dari aturan Allah, beliau tidak tersenyum. Tapi kalau ngomong dengan sahabat, didatangi sahabat, ya Rasulullah saya mau zina. Yang lain ngamuk, Rasulullah, loh sebentar, mas maju sini mas. Itu dengan senyum. Ada seorang badui yang pipis di masjid, semua marah, Rasulullah mengatakan, tunggu, biar diselesaikan dulu. Nanti kalau sudah selesai, baru kita kasih tahu. Rasulullah ditarik bajunya, ditagih hutang di depan sahabat, padahal belum jatuh tempo. Rasulullah yang tersenyum, loh, kan belum jatuh tempo. Gak marah Rasul, dan selalu dengan senyum. Makanya sunnah untuk senantiasa tersenyum dengan lawan bicara jenengan. Jadi jenengan ngomong dengan tersenyum itu sunnah, asal tidak tertawa dilebih-lebihkan. Semoga kita bisa mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dalam senyumnya, dalam hidupnya. Amin ya Rabbal

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 1.
1: Ya mursyid ad-dunya li nahji Muhammadin.
2: Di tahun perang Khaibarlah ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk baiat, dan semenjak ia menaruh tangan kanannya di tangan kanan Rasul, maka tangan kanannya itu beroleh penghormatan besar, hingga bersumpah ia pada dirinya tidak akan menggunakannya kecuali untuk perbuatan utama dan mulia. Pertanda ini merupakan sebuah bukti jelas bahwa pemiliknya memiliki perasaan yang begitu halus. Imran bin Husain radhiyallahu anhu merupakan gambaran yang tepat bagi kejujuran, sifat suhud dan kesalehan, serta mati-matian dalam mencintai Allah dan mentaatinya, meskipun ia beroleh taufik dan petunjuk Allah yang tidak terkira. Tapi ia sering menangis, mencucurkan air mata. Ratapnya, wahai, kenapa aku tidak menjadi debu yang diterbangkan angin saja? Orang-orang itu takut kepada Allah bukanlah karena banyak melakukan dosa. Tidak. Setelah menganut Islam, boleh dikata sedikit sekali dosa mereka. Mereka takut dan cemas dikarenakan menilai keagungan dan kebesarannya. Bagaimanapun mereka beribadah, rukuk dan sujud, tetapi ibadahnya dan syukurnya itu belumlah memadai dengan kenikmatan yang mereka terima. Pernah suatu saat beberapa orang sahabat menanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa kami ini? Bila kami sedang berada di sisimu, hati kami menjadi lunak hingga tidak menginginkan dunia lagi, dan seolah-olah akhirat itu kami lihat dengan mata kepala. Tetapi demi kami meninggalkanmu dan kami berada di lingkungan keluarga kami, anak-anak kami dan dunia kami, maka kami pun lupa diri." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berujar, "Demi Allah yang nyawaku berada dalam tangannya, seandainya kalian senantiasa berada dalam suasana seperti di sisiku, tentulah malaikat akan menampakkan dirinya menyalami kamu. Tetapi ya, yang demikian itu hanya sewaktu-waktu." Pembicaraan itu kedengaran oleh Imran bin Husain. Maka kemudian timbullah keinginannya, dan seolah-olah ia bersumpah pada dirinya tidak akan berhenti dan tinggal diam sebelum mencapai tujuan mulia itu, bahkan walau terpaksa menebusnya dengan nyawanya sekalipun. Dan seolah-olah ia tidak puas dengan kehidupan sewaktu-waktu itu, tetapi dirinya menginginkan suatu kehidupan yang utuh dan padu. Terus-menerus dan tiada henti-hentinya memusatkan perhatian dan berhubungan dengan Allah Rabbul Alamin. Di masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Imran dikirim Khalifah ke Basrah untuk mengajari penduduk dan membimbing mereka mendalami agama. Berkata Hasan Basri dan Ibnu Sirin, tidak seorang pun di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang ke Basrah lebih utama dari Imran bin Husain. Mendengar, dalam beribadah dan hubungannya dengan Allah, Imran tak sudi diganggu sesuatu pun. Ia menghabiskan waktu dan seolah-olah tenggelam dalam ibadah, hingga seakan-akan ia bukan penduduk bumi yang didiaminya ini lagi. Sungguh, seolah-olah ia adalah malaikat yang hidup di lingkungan malaikat, bergaul dan berbicara dengannya, bertemu muka dan bersalaman dengannya. Dan tatkala terjadi pertentangan tajam di antara kaum muslimin, yakni antara golongan Ali dan Muawiyah, tidak saja Imran bersikap tidak memihak, bahkan dirinya juga meneriakan kepada umat agar tidak campur tangan dalam perang tersebut dan agar membela serta mempertahankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Dan kepada orang-orang Islam yang ditemuinya, diamanahkannya, tetaplah tinggal di masjidmu, dan jika ada yang memasuki masjidmu, tinggallah di rumahmu, dan jika ada lagi yang masuk hendak merampas harta atau nyawamu, maka bunuhlah dia. Keimanan Imran bin Husain membuktikan hasil yang begitu gemilang ketika ia mengidap suatu penyakit yang selalu mengganggu selama 30 tahun, tak pernah ia merasa kecewa atau mengeluh. Bahkan tidak henti-hentinya ia beribadah kepadanya, baik di waktu berdiri, duduk, maupun berbaring. Dan di saat para sahabatnya dan orang-orang yang menjenguknya datang dan menghibur hatinya terhadap penyakitnya itu, maka ia tersenyum sambil berujar, sesungguhnya barang yang paling kusukai ialah apa yang paling disukai Allah. Dan sewaktu ia hendak meninggal, wasiatnya kepada kaum kerabatnya dan para sahabatnya adalah, jika kalian telah kembali dari pemakamanku, maka sembelihlah hewan dan adakanlah jamuan. Memang sepatutnya lah mereka menyembelih hewan dan mengadakan jamuan, karena kematian seorang mukmin seperti Imran bin Husain bukanlah merupakan kematian yang sesungguhnya. Itu tidak lain dari pesta besar dan mulia, di mana suatu ruh yang tinggi yang ridho dan diridhoinya diarak ke dalam surga yang besarnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang

0: Adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterkenal siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu,
1: ya
2: ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat dua kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh dua kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudi Airlines tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariat.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Dr. Zaitun Rasmin LCMA.

Karenanya kaum muslimin harus bekerja keras, harus berjuang semaksimal kemampuan mereka membawa cinta bagi seluruh penduduk negeri ini. Perjuangkan, sampaikan kebenaran kepada mereka, dan itu adalah bukti cinta kepada saudara-saudara kita, kepada siapapun dari penduduk negeri ini. Sampaikan kebenaran, dan al-haqqu min rabbikum, kebenaran yang kita maksud adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari Tuhan kita, pencipta Indonesia dan alam semesta ini. Sampaikan kebenaran, tapi sampaikan dengan cinta, ya. Sampaikan dengan cinta, bukan sampaikan dengan sekedar untuk melepaskan kewajiban, bukan apalagi sekedar untuk iqamatul hujjah atas orang itu. Ya, misalnya kita memandang mereka yang belum menerima kebenaran, kita memandang mereka ini calon-calon neraka. Ya, cuma kita tidak mau dia masuk neraka tanpa dasar. Ya, maka saya ingin menyampaikan supaya dia masuk neraka memang jelas dasarnya dia menentang. Ya, a'udzubillah. Ya, sebab kadang-kadang ada orang begitu. Bahkan ada yang berpikir, ah tidak usah pusing-pusing mereka itu. Ya, mereka yang belum menerima kebenaran, ya, tidak usah pikirkan untuk sampai kepada mereka kebenaran. Kalau memang Allah menghendaki, sampai itu. Ya. Atau bahkan kita bilang, ini kan ya, sudah teknologi maju, informasi sudah merata kemana-mana. Kalau tidak sampai kebenaran pada dia, memang dia yang salah. Ya. Memang dia yang salah. Ini tentu bukan dakwah berdasarkan cinta. Kalau dakwah berdasarkan cinta, maka kita akan memikirkan bagaimana ini sampai pada mereka. Bahkan bukan sekedar sampai, bukan sekedar sampai, tapi bagaimana mereka bisa menerima kebenaran ini agar mereka bisa selamat dari neraka dan bisa bahagia di dunia ini. Bayangkan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu rumah orang-orang Quraisy, kaum musyrikin, mendatangi mereka berkali-kali. Kira-kira untuk apa, ikhwan dan akhwat? Semata-mata iqamatul hujjah? Semata-mata untuk ma'diratan ila rabbikum? Kalla wa alfu kalla. Dia tiada lain adalah cinta yang tulus dari Rasulullah SAW kepada mereka dan kepada seluruh manusia ini. Saya membayangkan betapa Nabi SAW mendatangi orang-orang Quraisy, bahkan yang mencela beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang menyakiti beliau. Ini tiada lain karena cinta. Dan ini yang ingin kita hidupkan. Kita ingin hidupkan pada kaum muslimin Indonesia, dan diawali oleh para aktivis dakwah, para dai, para murabbi, mereka-mereka yang alhamdulillah sudah menerima kebenaran dan menyebarkan kebenaran ini. Marilah kembali atau perkuat cinta kita di dalam dakwah ini, cinta kita kepada negeri ini, dan cinta kita kepada sesama anak bangsa yang ingin kita bawa kepada kehidupan bahagia di dunia dan selamat di akhirat kelak.

Pendengar, pemimpin yang memiliki hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Pendengar, hikmah dalam ayat tersebut berarti kebaikan yang banyak yang dianugerahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seseorang sehingga dirasakan manfaatnya, baik oleh diri, keluarga, masyarakat, dan bangsa juga alam semesta. Ayat tersebut menjelaskan pula bahwa orang yang banyak kebaikannya itu termasuk kelompok cendekiawan muslim, yaitu ulil albab. Pendengar, ternyata kecendekiawan seorang bukan hanya ditentukan oleh ilmunya yang banyak,

dari kepemimpinannya itu dapat dirasakan kebaikan, kemaslahatan, dan keadilan oleh masyarakat yang dipimpinnya. Paling tidak terdapat 3 ciri pemimpin yang memiliki hikmah, sebagaimana dijelaskan para ulama ketika menafsirkan ayat di atas, yaitu yang pertama, kasrotun ilmi, atau memiliki berbagai macam pengetahuan, di antaranya ilmu yang berkaitan dengan keahlian tertentu, juga ilmu-ilmu humaniora seperti teknik berkomunikasi dan psikologi massa. Ia menolak hidup mewah atau memberikan kemewahan pada pembantunya di saat masyarakat sedang mengalami berbagai macam kesulitan hidup. Pendengar yang kedua, kasrotul hilmi, atau memiliki kesabaran dan kedewasaan yang matang, tidak mudah mengeluh dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Pemimpin yang memiliki hikmah justru akan menjawab dan membalas setiap ketidakbaikan dengan kebaikan. Cemoohan dibalas dengan introspeksi diri dan kerja keras untuk membuktikan ketidakbenaran cemoohan tersebut. Itu pula yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala pada surat Fusilat ayat 34 dan 35. Pendengar yang ketiga, kasratul unnah, atau memiliki kehati-hatian dan kewaspadaan, baik dalam ucapan apalagi tindakan. Ucapannya terukur, jelas dan gamblang, tidak sembarangan. Demikian pula tindakannya selalu memperhatikan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Tidak ada jarak antara ucapan dan tindakannya. Semuanya larut dan menyatu dalam kepribadiannya yang utuh dan tangguh. Pendengar, pada saat bangsa kita sekarang ini sedang menghadapi berbagai masalah dan persoalan kehidupan yang kompleks dan berat, keberadaan pemimpin yang memiliki hikmah merupakan sebuah kebutuhan dan keniscayaan agar harmonisasi kehidupan yang melahirkan ketenangan akan segera bisa diwujudkan.

Kadang yang membuat kita sulit menunaikan ibadah, sulit dekat dengan Allah, bukan karena tak mampu. Bukan. Anda sebetulnya bisa berjamaah ke masjid, bisa bangun malam tahajud, bisa menghafal Quran. Cuma seringkali lahir sifat-sifat malas dalam diri kita atau sulit melakukannya, karena barangkali sebagian yang haram atau maksiat sudah masuk dalam diri kita yang harus dikeluarkan. Ini mata. Kalau kebanyakan niat yang jelek-jelek, lihat yang baik itu sudah gak peka lagi, Pak. Karena baik dengan buruk itu gak akan nyambung. Jadi kalau mata Anda dibiasakan melihat yang jelek-jelek, begitu melihat yang baik gak akan peka. Oke. Mohon maaf, gak lihat orang sholat, belum ada getaran. Lihat orang baca Quran, belum ada kepekaan. Itu mungkin matanya sering dipakai yang kurang bagus. Makanya Allah sampaikan kan, seperti saya uraikan dalam setiap pertemuan, Quran surah ke-24 itu, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, jaga pandangannya, jaga matanya dari sesuatu yang tidak Allah perkenankan. Jadi kalau seringkali melihat yang tidak Allah sukai, nanti begitu diarahkan pada yang disukai oleh Allah, enggak peka lagi. Telinga juga begitu. Anda keseringan dengar-dengar yang tidak baik, dibawa yang baik-baik susah dengarnya. Sana yuk, mana? PTN, ada apa? Ada pengajian, ngaji melulu, main baru ngaji. Ini gak cepet gitu ya. GBK, main, baru tuh, konser. Kapan? Jam berapa? Siap dari sekarang. Ini agak cepat ya. Sama demikian, jadi kalau Anda misalnya agak sulit direspon kepada ibadah, itu tandanya ada beberapa yang masuk ke dalam diri, ada maksiat. Kalau bukan maksiat, yang haram yang masuk itu. Haram masuk. Nah, jadi hati-hati ya. Makanya diberikan kesempatan, semoga Allah membimbing kita semua. Jika Anda ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai tinggalkan ini. Sebelum itu mengunci. Kalau sudah mengunci itu repot. Ya, repot tuh. Misal, ada yang makan haram, mengalir lewat darah jadi daging, masuk ke telinga itu nutup nanti. Ya, di Quran surah ke-6 ayat 25 itu, halaman wa fi adanihim waqra. Ada orang yang telinganya kena sumbatan gitu. Kesumbat, jadi dengar kebaikan susah. Itu kalau nggak cepat dikeluarkan, lama-lama jadi penghalang, kunci. Kalau telinga kekunci, mata kekunci, itu pikiran pun nggak akan bisa itu. Kekunci juga. Ya, kekunci juga. Susah. Dibawa berpikirnya susah. Ya. Sudah jelas, rasionalitasnya begini, dipahami begini, masih susah juga. Padahal mungkin gelarnya S1, S2, S3, banyak. Tapi nggak bisa gitu. Makanya nanti ada orang yang sulit diingatkan lewat kebaikan. Susah itu. Diingatkan dengan tidak sama aja. Ya, Quran surah kedua ayat 6-7 itu, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la. Kenapa khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala basarihim. Baik, ghisyawa, ada penghalang. Walahum, itu kalau enggak tobat. Jadi kalau orang ini tidak tobat, sampai dengan nanti di hari kiamat dijanjikan siksa yang berlipat. Kenapa disebut berlipat azim di situ? Karena orang umumnya dihisab dulu, baru disiksa. Kalau amal salahnya banyak, amal salehnya sedikit. Tapi orang ini, saking sulitnya diberi pengertian, banyak amal salahnya, begitu buruk amal salehnya, itu Masya Allah. Ada bahkan di antara mereka yang dijanjikan masuk neraka tanpa hisab. Anda pernah dengar masuk surga tanpa hisab? Ya itu banyak riwayatnya, di Quran juga ada. Ya, Masya Allah, tapi ini masuk neraka. Oleh Allah disuruh gak usah mikir. Di surah Al-Kahf, surah ke-18, ayat 100-101, ya, posisi paling kiri di pertengahan itu, di atas sedikit ke bawah. Umma aradna jahannama yawma idzin lil kafirina arda. Nanti, Masya Allah, saat hari perhitungan nanti, kami akan tampakkan neraka jahannam pada orang-orang yang sulit diatur ini, ya, sejelas-jelasnya. Jadi dia sebelum masuk sudah ditampilkan. Seakan-akan kalimatnya begini, kamu gak usah mikirin hisab deh, tenang aja, ini tempat kamu kembali, gak usah mikir lagi, neraka tuh. Dari mana taunya? Ayat 101-nya. Siapa mereka? Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri. Yaitu orang-orang yang saat di dunianya, matanya tuh terhalang, susah ingat kepada Allah. Wa kanu la yastati'una sam'a. Dan gak bisa dengar itu. Susah diberi nasihat, susah. Dengar adzan marah-marah. Bahkan orang mau bikin tempat adzan itu udah marah duluan. Ini ngapain bikin ini? Menara, takut nanti nimpa ke tempat saya. Udah disusun, Pak. Belum jadi udah marah gitu kan. Kalau non muslim mungkin belum paham. Ini kadang-kadang orang Islam. Ini yang bahaya gitu ya. Nah, maka dari itu
gunakan momentum ini untuk bermuhasabah, cek. Kemudian perbanyak puasa. Sebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena puasa itu menghimpun banyak kebaikan dan mencegah berbuat maksiat. Itu puasa. Saya sering katakan kalau Anda sedang puasa, Anda akan berhati-hati berbuat salah. Mau bohong aja jaga-jaga tuh, takut batal puasanya minimal. Kemarin dari mana, hei saya tungguin, ntar tunggu maghrib deh saya jawab, nunggu maghrib dulu tuh. Khawatir ya. Jadi tingkatkan itu dan bangun silaturahmi yang baik. Kalau Anda sudah bisa melakukan itu, nanti Allah janjikan akan diberikan anugerah yang berlimpah. Di Quran surah ke-4 ayat ke-100. Tapi kalau Anda enggak mau berhijrah, tidak mau berubah, memperbaiki diri, maka lihat ayat 97 di Quran surah yang ke-4 An-Nisa itu. Nanti ada orang masuk neraka tadi, seperti kami sampaikan, tiba-tiba malaikat tanya. Kalau bukan muslim enggak akan ditanya sama malaikat, tapi ini muslim disebut zalimi anfusih, ya. Dia menzalimi diri sendiri. Qalu fi ma kuntum? Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha? Kamu ini kemana aja? Kenapa di dunia diberi kesempatan enggak berubah? Kenapa enggak hijrah? Kenapa enggak berubah diri? Kan? Kamu kemana aja? Ada yang tempatnya di neraka Saqar, muslim tapi enggak mau sholat. Masalah kamu di Saqar, kenapa ada di sini? Tempat kamu kan bukan di sini. Apa jawabannya? Lam nakum minal musallin. Dulu kami enggak sholat. Wah, jelas ya? Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, kita masih diberi kesempatan sebelum berpulang kepada Allah, barangkali itu di antara sisa waktu kita untuk berubah lebih baik lagi.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172210 1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
2: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, "Wa atakum min kulli ma sa'altum." Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, "Wa atakum min kullin ma sa'altum." Dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Ya wit apa wae to, Jo, sing apik-apik kan akeh. Yen akeh wit-witane kan yo enak to, Jo. Yo, Isis lan mari sehat lho, Jo.
1: Lah iya to, Kang. Tapi apa ya? Sing apik lan cocok ngono lho, Kang.
0: Yo, aku duwe usul, Jo. Ngene. Wene ana wit sing ana buahe, kaya to pelem, jambu, sawo. Utawa kates ya ora apa-apa, Jo.
1: Lah terus ngopo? Marai apa kuwi, Kang Men, kok dikeki
0: koyo ngono? Yo, yen rukul mengko aku ya kebagian raketang sithik ta, Jo. Aku kan ya

Yo yo, tapi ngene jo, iki serius lho. Sabda Rasulullah, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang ataupun burung, melainkan tanaman itu menjadi sedih

0: Kok gratis sonora ya?
1: Caca, pengen sedekah kok orang gelem metu modal.
2: Duhai kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat.

dengar. Di antara ciri-ciri kebahagiaan dan kemenangan seorang hamba adalah bila ilmu pengetahuannya bertambah, bertambah pula kerendahan hati dan kasih sayangnya. Setiap bertambah amal-amal soleh yang dilakukan, bertambah pula rasa takut dan kehati-hatiannya dalam menjalankan perintah Allah. Semakin bertambah usianya, semakin berkuranglah ambisi-ambisi keduniaannya. Ketika bertambah hartanya, bertambah pula kedermawanan dan pemberiannya kepada sesama. Jika bertambah tinggi kemampuan dan kedudukannya, bertambahlah kedekatannya kepada manusia dan semakin rendah hati kepada mereka. Sebaliknya, ciri-ciri kecelakaan adalah ketika bertambah ilmu pengetahuannya, semakin bertambah kesombongannya. Setiap bertambah amalnya, kian bertambah kebanggaannya pada diri sendiri dan penghinaannya kepada orang lain. Semakin bertambah kemampuan dan kedudukannya, semakin bertambah pula kesombongannya. Demikian Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan. Pendengar, suasana apa yang terekam dalam jiwa kita saat membaca kalimat-kalimat yang dituliskan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Bilakah kita berada dalam daftar orang-orang yang berbahagia dan menang, ataukah celaka? Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing hati dan langkah kita untuk tetap memiliki karakter orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang menang. Semoga Allah menjauhkan hati dan langkah kita dari karakter orang-orang yang terpedaya oleh ilmu, amal, dan kemampuannya. Pendengar, salah satu pesan yang bisa kita petik dari petuah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah kedalaman ilmunya tentang lintasan dan perasaan-perasaan jiwa. Ibnul Qayyim yang banyak berguru kepada Imam Ibnu Taimiyah itu berhasil mengenali karakter jiwa kemanusiaannya, sampai ia pun kemudian banyak mengeluarkan nasihat-nasihat yang maknanya sangat dalam dan menyentuh tentang jiwa. Pendengar, mengenali diri memang penting. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk masuk lebih banyak bercermin dan mengevaluasi diri sendiri ketimbang bercermin dan mengevaluasi orang lain. Orang yang sibuk oleh aib dan kekurangannya, kata Rasulullah SAW, lebih beruntung ketimbang orang yang sibuk memperhatikan kekurangan orang lain. Dan memang manfaat menjalani nasihat Rasulullah SAW ini adalah seperti dikatakan Ibnul Qayyim, barang siapa yang mengenal dirinya, ia akan sibuk untuk memperbaiki diri daripada sibuk mencari-cari aib dan kesalahan orang lain. Pendengar, genggam erat-erat tali keimanan kita. Kenalilah diri, pahami kebiasaannya, rasakan setiap getaran-getarannya, lalu berhati-hati dan kontrollah kemauan dan kecenderungannya. Waspadai kekurangannya dan manfaatkan kelebihannya. Berdoalah kepada Allah agar ia menyingkapkan ilmunya tentang diri, sebagaimana senandung doa yang dilantunkan Yusuf bin Asbad, murid Sufyan Ats-Tsauri. Allahumma arifni nafsi, ya Allah, kenalkan aku dengan diriku. Jika manusia banyak menyimpan rahasia, misteri hati dan jiwa manusia sulit dikenali dengan baik kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena itu ulama terkenal yang ahli dalam masalah kejiwaan, Sahal bin Abdillah, mengatakan bahwa mengenali diri sendiri itu lebih sulit dan lebih halus daripada mengenali musuh. Artinya adalah aib dan kekurangan yang terselubung dalam diri sangat sulit dideteksi dan harus dibuka oleh Allah agar seseorang dapat membersihkan diri dan jiwanya. Jika seseorang telah berhasil mengenal dan mengetahui bagaimana kondisi jiwanya, maka ia akan mudah mengontrol dan mengawasi keinginan-keinginan buruknya. Inilah yang dikatakan ulama Mekah bernama Wuhay bin Ward, sesungguhnya di antara kebaikan jiwaku adalah pengetahuanku tentang keburukan jiwaku. Cukuplah seorang mukmin memelihara dirinya dari keburukan bila ia mengetahui keburukan jiwanya, kemudian ia meluruskannya. Sebagaimana juga perkataan Hasan Al-Basri, seorang hamba masuk dalam keadaan baik selama ia menyadari dan mengetahui sesuatu yang merusak amal-amalnya. Pendengar, semoga Allah mempererat genggaman tangan kita di jalannya. Itulah pentingnya mengenali diri.
Sampai-sampai Umar bin Abdul Aziz yang dijuluki Khulafaur Rasyidin kelima itu mengatakan, aku mempunyai akal yang aku takut Allah akan mengazabku karenanya. Umar bin Abdul Aziz banyak merenungi dirinya dan sangat mengenal dirinya, sehingga muncullah perkataan luar biasa itu. Bahkan karena pengenalan diri yang dalam itulah, Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu mengatakan, la ya'rifur riya ila mukhlis, riya tidak mungkin disadari kecuali oleh orang yang ikhlas. Ya, orang yang merasakan manisnya keikhlasan pasti akan mengetahui pahitnya riya. Sebaliknya, orang yang tidak pernah merasakan nikmatnya ikhlas tidak mungkin bisa mengenali pahitnya riya. Begitulah, manisnya ikhlas dan pahitnya riya hanya dirasakan oleh orang-orang yang terbiasa dan mengenali getaran jiwa. Pendengar, apa yang dikatakan oleh Fudail itu tadi pun bertolak karena kondisi dirinya yang sangat mengenal karakter jiwanya sendiri. Orang yang tidak mengenal dirinya, bahkan mengingkari keburukan dirinya, adalah orang yang tidak akan mampu mengetahui, apalagi mempengaruhi jiwa orang lain, apalagi meluruskan kebengkokannya. Ia tidak akan bisa. Inilah materi yang disebutkan oleh Al-Kailani ketika ia mengatakan, bila engkau mampu meluruskan kekurangan yang ada pada dirimu, berarti engkau mampu meluruskan kekurangan yang ada pada selain dirimu. Dan ia melanjutkan, kemampuanmu menghilangkan kemungkaran tergantung dengan kekuatan imanmu memerangi kemungkaran dalam dirimu. Kelemahanmu tinggal diam di dalam rumah dari merubah kemungkaran adalah karena kelemahan imanmu dalam memerangi kemungkaran yang ada dalam dirimu. Kekokohan dan kekuatan imanlah yang mengokohkan para ulama saat mereka berhadapan dengan pasukan syaitan, baik manusia dan jin. Allahumma arifni nafsi, ya Allah, kenalkan aku pada diriku.

Semua anak Adam selalu menginginkan terjadinya hal-hal yang benar. Selalu ingin perilaku dan tindak tanduknya dinilai benar. Selalu berharap orang lain memberikan kepadanya hal-hal yang benar. Tetapi ternyata hal-hal yang dianggap benar atau dinilai benar tidak semuanya berdasarkan pada kebenaran. Terkadang, hal-hal yang terlihat atau tampak benar sebenarnya hanyalah berdasarkan pembenaran semata. Tidak semua kesalahan sulit dibungkus dengan retorika pembenaran, dan tidak semua hawa nafsu telanjang tanpa pakaian pembenaran. Tidak semua kepalsuan terlihat apa adanya. Pendengar, ada jarak yang jauh antara kebenaran dengan yang sekedar pembenaran. Karena yang pertama, kebenaran bersumber dari Allah, sedangkan pembenaran bersumber dari hati yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kebenaran dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-147. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sementara tentang pembenaran, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 hingga ke-11 yang artinya dalam hati mereka ada penyakit. Lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran menenteramkan hati, sementara pembenaran hanyalah membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Wabisoh bin Ma'bad, "Engkau bertanya kepadaku tentang kebaikan dan dosa." Wabisoh menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah mengumpulkan 3 jarinya dan menusukkannya ke dada Wabisoh dan bersabda, "Wahai Wabisoh, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan jiwamu tenteram. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan mengguncang di dadamu, meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran bertahan lama, sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran melahirkan kebaikan, sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Tentang akibat masyarakat yang menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala berfirman, "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran terkadang kurang populer, sedangkan pembenaran selalu mengandalkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga." Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-116. Sedangkan tentang orang-orang munafik, Allah menceritakan bagaimana mereka memakai sumpah palsu untuk mendapatkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-62, "Mereka, orang-orang munafik, bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaan-Mu. Padahal Allah dan Rasul-Nya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaan-Nya jika mereka adalah orang-orang mukmin." Kemudian yang berikutnya pendengar, kebenaran adalah sesuatu yang diperjuangkan orang mukmin, sementara pembenaran adalah hal selalu dipakai oleh orang munafik. Nabi Shu'aib alaihissalam mengatakan, "Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali." Al-Quran Surat Hud ayat yang ke-88.
Nabi Su'aib ketika mengatakan kebaikan, dia dalam posisi memperjuangkan kebenaran yang kadang tidak mendatangkan keuntungan untuknya. Sedangkan pengguna topeng kebenaran menggunakan retorika untuk membela kepentingan dan mempertahankan zona amannya. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna." Al-Quran, Surat An-Nisa ayat yang ke-62. Yang berikutnya adalah pencari kebenaran selantiasa mengintrospeksi dirinya, sedangkan pengguna kebenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kebenaranlah yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat, sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisab seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya." Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Wallahu a'lam bissawab.

Islam mengajarkan kita agar memandang kematian sebagai suatu perkara yang tidak bisa dihindari. Kematian merupakan takdir yang sepenuhnya di dalam rahasia pengetahuan Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana ia akan menemui ajalnya. Demikian pula ia tidak tahu pada usia berapa kematian akan menghampirinya. Allah Ta'ala berfirman, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Luqman ayat 34. Seorang mukmin tidak sepatutnya berpikir untuk menghindari kematian, apalagi lari daripadanya. Sebab pada hakikatnya tidak mungkin hal ini dilakukan. Cepat ataupun lambat, kematian akan menghampiri setiap manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Bahkan Allah memperingatkan manusia bahwa dirinya tidak mungkin menghindar dari kematian sekalipun ia berusaha melakukan sekuat tenaga dan pikirannya. Kendati ia berusaha menghindarinya dengan tinggal di dalam sebuah benteng yang super kokoh bagaimanapun keadaannya. Allah Ta'ala berfirman, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surat An-Nisa ayat 78. Oleh karena itu pendengar, maka Allah menyuruh seorang mukmin untuk selalu memperbaharui komitmennya dalam hidup di dunia yang fana ini dengan berikrar bahwa segenap kesibukannya harus ditujukan hanya untuk meraih keridhaan Allah. Baik itu menyangkut solatnya, berbagai ibadahnya, berbagai aktivitas hidupnya, bahkan hingga kematiannya. Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Maka seorang mukmin yang faham dan sadar akan hal ini akan senantiasa berharap hidupnya berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Bahkan seorang mukmin akan mengembangkan seni menjemput kematiannya. Dan di antara salah satu seni terbaik dalam menjemput kematian kita di dalam ajaran Islam ialah mengembangkan kerinduan untuk meraih mati syahid. Di antara sahabat Nabi Muhammad SAW adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menjelang kematiannya beliau berdoa, ya Allah, karuniailah aku mati syahid di bumi Rasulmu. Maka tidak lama semenjak doa dilantunkan, Allah pun mengabulkannya. Sehingga ketika Umar bin Khattab memimpin sholat subuh, tiba-tiba Abu Lu'lu'ah al-Majusi menusuk berkali-kali tubuh beliau dengan pisau belati sehingga darah mengalir dengan derasnya. Dan tak lama kemudian, Al-Faruq pun menghadap ilahi Rabbi dalam keadaan mati syahid. Subhanallah. Inilah barangkali maksud hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memohon syahadah atau mati dalam keadaan syahid dengan sungguh-sungguh, maka sungguh ia akan diberi pahala seperti pahala mati syahid meskipun ia tidak mati dalam keadaan syahid. Hadis riwayat Muslim. Apa yang sebenarnya menyebabkan seorang mukmin merindukan mati syahid? Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa satu-satunya kelompok manusia yang setelah menemui ajalnya berharap dapat dihidupkan kembali ke dunia hanyalah orang yang mati syahid. Sedemikian mulianya kematian jenis ini. Dalam sebuah hadis, telah bercerita kepada kami Abdullah bin Muhammad, telah bercerita kepada kami Muawiyah bin Amru, telah bercerita kepada kami Abu Ishaq dari Humaid berkata, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang meninggal dunia di mana di sisi Allah dia mendapatkan balasan yang lebih baik sehingga membuatnya berhasrat untuk kembali lagi ke dunia. Dan sungguh dia mendapatkan dunia beserta isinya kecuali orang yang mati syahid karena dia melihat keutamaan mati syahid. Sungguh dia menginginkan dapat kembali ke dunia kemudian dia berperang dan mati syahid sekali lagi. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah hadis juga diriwayatkan, orang yang mati syahid itu tidak merasakan kesakitan pembunuhan
kecuali sebagaimana seorang di antara kalian merasakan sakitnya cubitan. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Dalam riwayat lain juga disebutkan, bagi orang yang mati syahid di sisi Allah mendapatkan 7 kebaikan. Yang pertama, diampuni dosanya dari mulai tetesan darah pertama. Yang kedua, mengetahui tempatnya di surga. Yang ketiga, dihiasi dengan perhiasan keimanan. Yang keempat, dinikahkan dengan 72 istri dari bidadari. Yang kelima, dijauhkan dari siksa kubur dan dibebaskan dari ketakutan di hari kiamat. Yang keenam, diletakkan pada kepalanya mahkota kewibawaan dari Yakult yang lebih baik dari dunia seisinya. Dan yang ketujuh, berhak memberikan syafaat 70 kerabatnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pendengar RDS, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah kepada orang yang mati syahid di jalan Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang mendapatkan karunia mati syahid di jalan-Mu. Amin. Ya Rabb.

Pendengar, masih ingat kisah seorang sahabat yang dikabarkan Rasulullah masuk surga? Karena setiap malam sebelum tidur, dia selalu memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat salah kepadanya. Masih ingat kisahnya Bilal bin Rabah? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Ceritakanlah kepadaku amal apa yang amat engkau harapkan di dalam Islam, sebab aku mendengar suara kedua sandalmu di surga." Bilal menjawab, "Tidak ada amal ibadah yang paling kuharapkan selain setiap aku berwudu, baik siang maupun malam, aku selalu sholat setelahnya sebanyak yang aku suka." Pendengar, masih ingatkah kisah seorang wanita yang sudah bertahun-tahun dikubur, namun jasad dan wajahnya tampak seperti baru saja dikubur? Bahkan dengan senyuman yang sangat berseri di wajahnya, ketika ditanyakan kepada ibunya apa yang telah dilakukan selama hidup putrinya di dunia sehingga mendapatkan kemuliaan tersebut. Amal istimewa yang selalu dilakukan selama hidupnya adalah tilawah Quran setiap habis sholat meskipun hanya sebentar. Pendengar, ada juga cerita seorang akhwat yang terkena bencana tsunami di Aceh saat sedang mengisi daurah di sebuah kampus ternama di Aceh. Jasadnya tidak rusak, bahkan pakaiannya masih utuh tanpa ada robek. Padahal kebanyakan orang yang meninggal dunia di lokasi yang sama dengannya mengalami luka-luka yang mengerikan. Ibu ini adalah seorang yang senantiasa menjaga auratnya semenjak berusia balig sampai dia meninggal dunia. Pendengar, masih dari Aceh, saat pencarian korban tsunami, relawan-relawan yang bertugas setiap harinya berhadapan dengan mayat-mayat setengah membusuk, hancur dan bau dikarenakan lama terendam di air dan tertimpa reruntuhan bangunan. Suatu hari mencium bau yang sangat wangi. Mereka penasaran dari mana sumber bau wangi itu di antara bau busuk dari mayat-mayat yang lain. Bau ini sangat terasa istimewa, seakan menjadi penghibur bagi mereka yang bertemankan dengan bau-bau busuk menusuk hidung. Setelah lama berusaha mencari, mereka akhirnya menemukan sumber bau istimewa itu. Ternyata dari salah seorang korban tsunami. Mayat ini amat istimewa. Selain mengeluarkan bau yang wangi, jasadnya tidak rusak sedikit pun. Bahkan wajahnya dihiasi senyuman kebahagiaan. Para relawan memutuskan tidak mengubur jenazahnya di kuburan massal seperti mayat-mayat lainnya. Mereka berusaha mencari identitas korban dengan mengumumkan penemuan jenazah tersebut kepada masyarakat. Ternyata pendengar, ada anggota keluarga yang mengenali jenazah tersebut dan membawa pulang jenazahnya untuk dikuburkan secara layak. Namun sebelum anggota keluarga membawa pulang jenazah tersebut, relawan-relawan yang penasaran bertanya apa yang telah dilakukan oleh jenazah tersebut selama hidupnya di dunia. Anggota keluarganya menjelaskan bahwa jenazah tersebut adalah seorang hafidhah yang istiqomah menjaga hafalannya, memurojaah hafalannya setiap hari. Pendengar, belajar dari beberapa cerita di atas, hendaknya kita juga memiliki amalan istimewa yang konsisten yang kita lakukan setiap harinya. Kemuliaan mereka terlihat dari konsistennya mereka dalam menjaga amal. Meskipun terkesan sederhana, tetapi tidak banyak orang yang konsisten dan mampu melaksanakannya. Merekalah orang-orang pilihan yang memiliki keunikan dan keunggulan dibandingkan yang lainnya. Sesungguhnya surga itu memiliki banyak pintu dan setiap orang akan memasuki pintu-pintu tersebut sesuai dengan amal terbaiknya atau amal unggulan selama hidup. Meskipun kita juga memiliki kesempatan memasuki surga melalui semua pintu seperti Abu Bakar As-Siddiq, tapi paling penting adalah kita harus mempersiapkan amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Allah untuk menilainya sembari kita memohon kepada Allah agar memasukkan kita ke dalam barisan orang-orang yang mendapat kemuliaan jannahnya.
Di dalam 24 jam waktu kita, begitu banyak ibadah yang menjadi amalan unggulan kita. Misalnya, sholat berjamaah tepat pada waktunya, bersedekah setiap harinya, berwudu sebelum tidur, puasa Senin Kamis, selalu mengucapkan salam saat bertemu dengan saudara seiman, tilawah Quran setiap habis sholat, memakai pakaian terbaik saat sholat, selalu menjaga wudu dalam keadaan dan kondisi bagaimanapun, menghafalkan Al-Quran walau cuma ayat setiap habis sholat, selalu tersenyum dan berwajah ceria saat bertemu dengan orang lain, selalu mengucapkan hamdalah ketika mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagainya. Allah mencintai amal yang kita lakukan secara konsisten atau terus-menerus meskipun sedikit. Maka pendengar, marilah kita miliki amalan istimewa yang hanya diri kita dan Allah saja yang mengetahuinya. Kerjakanlah secara konsisten walaupun amalan tersebut sederhana. Tetapi yakinlah tidak semua orang mampu istiqomah mengerjakannya.

Maryah Al-Qibtiyah adalah budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian beliau bebaskan dan beliau nikahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Maryah sebagaimana beliau memperlakukan istri-istri beliau yang lainnya. Dia adalah istri Rasulullah satu-satunya yang melahirkan seorang putra bernama Ibrahim setelah Khadijah meninggal. Tentang nasab Maryah tidak banyak yang diketahui selain nama ayahnya. Nama lengkapnya adalah Maryah binti Syama'un dan dilahirkan di dataran tinggi Mesir yang dikenal dengan nama Hafen. Ayahnya berasal dari suku Kipti dan ibunya adalah penganut agama Masehi Romawi. Setelah dewasa bersama saudara perempuannya Sirin, Maryah dipekerjakan pada Raja Mukaukis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Mukaukis melalui Hatib bin Balta'ah menyeru raja agar memeluk Islam. Raja Mukaukis kemudian menerima Hatib dengan hangat. Namun dengan ramah dia menolak untuk memeluk Islam. Justru dia mengirimkan Maryah, Sirin dan seorang budak bernama Maburi serta hadiah-hadiah hasil kerajinan dari Mesir untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan, Hatib merasakan kesedihan hati Maryah karena harus meninggalkan kampung halamannya. Hatib menghibur mereka dengan menceritakan Rasulullah dan Islam, kemudian mengajak mereka untuk memeluk Islam. Mereka pun menerima ajakan tersebut. Pendengar, Rasulullah telah menerima kabar penolakan Mukaukis dan hadiahnya, dan betapa terkejutnya Rasulullah terhadap budak pemberian Mukaukis itu. Beliau mengambil Maryah untuk dirinya dan menyerahkan Sirin kepada penyairnya, Hasan bin Sabit. Allah pun menghendaki Maryah Al-Qibtiyah melahirkan seorang putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah radhiyallahu anha. Betapa gembiranya Rasulullah mendengar berita kehamilan Maryah, terlebih setelah putra-putrinya yaitu Abdullah, Qasim dan Ruqayyah meninggal dunia. Maryah mengandung setelah setahun tiba di Madinah. Kehamilannya membuat istri-istri Rasul cemburu karena telah beberapa tahun mereka menikah namun tidak kunjung dikaruniai seorang anak pun. Rasulullah menjaga kandungan istrinya dengan sangat hati-hati. Pada bulan Dzulhijjah tahun ke-8 Hijriah, Maryah melahirkan bayinya yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya nama Ibrahim. Demi mengharap berkah dari nama bapak para nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu beliau memerdekakan Maryah sepenuhnya. Kaum muslimin menyambut kelahiran putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat gembira. Akan tetapi di kalangan istri Rasul yang lainnya api cemburu tengah membakar. Suatu perasaan yang Allah ciptakan dominan pada kaum wanita. Rasa cemburu semakin tampak bersamaan dengan terbongkarnya rahasia pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Maryah di rumah Hafsah, sedangkan Hafsah tidak berada di rumahnya. Hal ini menyebabkan Hafsah marah. Atas kemarahan Hafsah itu, Rasulullah mengharamkan Maryah atas diri beliau. Terkait hal itu, Allah Subhanahu wa taala telah menegur lewat firman-Nya. Quran surat At-Tahrim ayat yang pertama. Wahai Muhammad, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aisyah mengungkapkan rasa cemburunya kepada Maryah. Aisyah berkata, aku tidak pernah cemburu kepada wanita kecuali kepada Maryah, karena dia berparas cantik dan Rasulullah sangat tertarik kepadanya. Ketika pertama kali datang, Rasulullah menitipkannya di rumah Harisah bin Nu'man al-Ansori. Lalu dia menjadi tetangga kami. Akan tetapi beliau sering kali di sana siang dan malam. Aku merasa sedih. Oleh karena itu, Rasulullah memindahkannya ke kamar atas. Tetapi beliau tetap mendatangi tempat itu. Sungguh, itu lebih menyakitkan bagi kami. Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa Aisyah berkata, Allah memberinya anak, sementara kami tidak dikaruniai anak seorang pun. Pada usianya yang ke-19 bulan, Ibrahim jatuh sakit sehingga meresahkan kedua orang tuanya.
Maryah bersama Sirin senantiasa menunggui Ibrahim. Suatu malam, ketika sakit Ibrahim bertambah parah, dengan perasaan sedih, Nabi SAW bersama Abdurrahman bin Auf pergi ke rumah Maryah. Ketika Ibrahim dalam keadaan sekarat, Rasulullah SAW bersabda, "Kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah, wahai Ibrahim." Tanpa beliau sadari, air mata telah bercucuran. Ketika Ibrahim meninggal dunia, beliau kembali bersabda, "Wahai Ibrahim, seandainya ini bukan perintah yang hak, janji yang benar, dan masa akhir kita yang menyusuli masa awal kita, niscaya kami akan merasa sedih atas kematianmu lebih dari ini. Kami semua merasa sedih, wahai Ibrahim. Mata kami menangis, hati kami bersedih. Namun kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang menyebabkan murka Allah." Pendengar, demikianlah keadaan Nabi SAW ketika menghadapi kematian putranya. Walaupun tengah berada dalam kesedihan, beliau tetap berada dalam jalur yang wajar, sehingga tetap menjadi contoh bagi seluruh manusia ketika menghadapi cobaan besar. Rasulullah SAW mengurus diri jenazah anaknya, kemudian beliau menguburkannya di Baqi. Setelah Rasulullah SAW wafat, Maryah hidup menyendiri dan menunjukkan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Dia wafat 5 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu pada tahun ke-46. Dia wafat 5 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu pada tahun ke-46 Hijriah, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar sendiri yang menyolati jenazah Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah, kemudian dikebumikan di Baqi. Semoga Allah menempatkannya pada kedudukan

0: Lagi pula seneng kayaknya ini.
1: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
0: Wih.
1: Ini wifi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi?
0: Itu loh. Kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps. Cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
1: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus nggak bisa habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
2: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Bargas.
3: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.

Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Abu Umar Abdillah dengan tema menanamkan nilai-nilai persaudaraan dalam tarbiyah, yang disampaikan di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati Sukoharjo pada tanggal 12 November 2023. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama Takmir Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati Sukoharjo dan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد أيها المؤمنون رحمكم الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suasana liqaul ukhuwah, bertemu dalam rangka untuk mengikat persaudaraan, tentu persaudaraan karena Islam, karena iman. Semoga bernilai dan nantinya bisa mengangkat derajat kita sebagaimana disabdakan, diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna haulal arsyi manabir 'alaiha qaumun libasuhum nur wa wujuhuhum nur laisu bi anbiya wala syuhada yakhbitumul anbiya wa syuhada. Di sekitar arsy-Nya Allah itu ada mimbar-mimbar dari cahaya, di atasnya ada kaum-kaum yang baju-baju mereka bercahaya, wajah-wajah mereka bercahaya. Laisu bi anbiya wala syuhada, mereka bukan para nabi, bukan pula para syuhada. Yakhbitumul anbiya wa syuhada, akan tetapi para nabi, para syuhada takjub akan keutamaan mereka. Sangat penasaran dan antusiasnya seorang sahabat, dia bertanya kepada Rasulullah. Sampai di satu riwayat disebutkan dia bertanya dalam keadaan berdiri dengan kedua lututnya, saking antusiasnya karena penasarannya. Ya Rasulullah, sibhum lana, wahai Rasulullah, sifati karakter mereka kepada kami. Lalu beliau bersabda, al-mutahabbuna hum al-mutahabbuna fillah wal-mutajalisuna fillah wal-mutazawiruna fillah. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka adalah orang yang berkumpul. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka adalah orang yang berkumpul bermajlis karena Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang saling mengunjungi satu sama lain karena Allah. Semoga Allah jadikan pertemuan kita ini termasuk di antara ikhtiar kita untuk mendapatkan keutamaan sebagaimana yang tadi disebutkan Rasulullah. Karena kita berkumpul karena kita saling mencintai karena Allah. Kita berkumpul di majlis untuk mengingatkan akan perintah-perintah Allah untuk kita jalankan, mengingatkan akan larang-larang Allah untuk kita tinggalkan. Tinggal satu saja, saling mengunjungi karena Allah. Saya sudah berapa kali berkunjung ke sini, tinggal antum nanti berkunjung ke tempat saya ya. Ya biar komplit sifat dan karakternya ya. Setidaknya juga antum yang biasa hadir ini lihat kanan kirinya ya. Jangan-jangan ada yang belum kenal. Padahal ini sifat

Sholatnya rutin. Ya. Ini peserta atau mustami' semuanya? Ya, kalau peserta itu ya berarti benar-benar jadi murid, ya, siap ditanya, siap diuji, ya, siap remedi juga. Ya. Tapi kalau peserta ya apa ini kalau mustami' ya, ya datang, ya, nanti pulang, besok lagi datang kalau mau, kalau enggak ya enggak, ya. Kadang-kadang berling juga, kober karo eling, ya. Kober ora eling, nek eling ora kober. Nek kuwi rasane mangkat bukan mustami' juga ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ada nilai-nilai persaudaraan yang kita harus lakukan dan juga kita tanamkan pada diri anak-anak kita dengan berbagai macamnya. Pertama, di dalam Islam itu ada yang sifatnya persaudaraan karena adanya hubungan nasab. Ini hal yang harus kita ajarkan, kita berikan teladan kepada anak-anak kita, ya, dalam wujud silaturahim. Kita ajarkan, kita kasih contoh, kita kasih teladan anak-anak kita bagaimana bersilaturahim, bagaimana menyambung orang-orang yang ada keterkaitan rahim, yakni menyambung hubungan baik. Ada istilah silaturahim, silah itu maknanya adalah menyambung, mentautkan, ya, mendekatkan, menjaga hubungan baik. Rahim yang kita sering menyebutkan rahim, apa itu rahim? Rahim adalah maudi' takwinil janin, tempat terbentuknya janin. Jadi silaturahim adalah mempertautkan atau menjaga hubungan baik, menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang ada kedekatan hubungan rahim. Itulah yang disebut dengan silaturahim. Yang keutamaannya sangat banyak, tetapi bahkan lebih dari itu, silaturahim itu menjadi ciri khas dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu dipahami oleh orang-orang yang beriman di masa dakwahnya Rasulullah ataupun orang-orang yang kemudian dalam keadaan kafir atau yang tadinya kafir kemudian beriman. Mereka memahami memang karakter dakwahnya Rasulullah adalah salah satunya silaturahim. Ketika Heraklius bertemu dengan Abu Sufyan, di ketika itu masih musyrik dan Abu Sufyan belum masuk Islam, Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, apa sebenarnya yang diperintahkan Muhammad kepada kaum kalian? Lalu Abu Sufyan mengatakan, yaqul, dia mengatakan kepada kami, i'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dia mengatakan, sembahlah Allah saja tanpa menyekutukan dengan suatu apapun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan apa yang dikatakan, perkataan-perkataan buruk, adat kebiasaan yang buruk dari leluhur kalian. Wa yaqul, dan dia juga wayamuruna bis-salati was-sidqi wal-afafi was-silah. Dia juga memerintahkan kepada kami untuk menegakkan salat, untuk berlaku jujur, untuk menjaga kehormatan dan untuk menjaga silaturahim. Itu dikatakan oleh Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam. Artinya apa? Ciri khas brand dakwah Nabi yang dikenali semua orang begitu oleh orang-orang yang pernah mendapati, mendengar atau mensifati apa yang biasa disampaikan Rasulullah kepada para sahabat dan juga kepada umat yang belum beriman. Hal yang sama atau setidaknya di redaksi yang berbeda, akan tetapi ada kesamaan di antara kontennya. Pada saat Abdullah bin Salam, dahulunya dia seorang Yahudi kemudian masuk Islam, ketika dia mendengar Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah, maka dia ketika itu berupaya untuk bisa menemuinya. Dia penasaran, pengen melihat seperti apa wajah Muhammad. Nah, di ketika itu dia ikut kerumunan orang yang sedang menyambut Rasulullah datang. Nah, dia katakan, begitu melihat wajah Rasulullah, ini bukan wajah pendusta. Gesturnya menunjukkan ini orang-orang yang jujur. Ini adalah orang yang jujur, ini adalah orang yang amanah. Lalu dia katakan, pertama pesan yang saya dengar dari beliau adalah ketika beliau mengatakan, ayyuhannas afsus salam
wa'd'imut ta'am.

tahu kepada anak-anak kita. Mohon maaf, seringkali makna silaturahim ini diluaskan terlalu luas, sehingga kemudian meninggalkan yang pokok. Pulang dari pertemuan tertentu ditanya, dari mana mas? Dari silaturahim. Ya. Silaturahim sama siapa? Ketemu sesama penyuka burung perkutut misalnya. Ya. Ini silaturahim. Ya. Ya. Padahal itu apa ini? Ada tetangganya, ya, yang juga kerabatnya dilumpatin, ya. Ada orang-orang dekatnya, dia tidak pernah menjalin hubungan, ya. Tidak ada dia beristilahnya apa ya, berhubungan baik dengan orang-orang yang menjadi kerabatnya. Tetapi dengan yang lain, ya, sebenarnya tidak ada masalah berhubungan atau dia punya komunitas-komunitas hobi. Tetapi jangan sampai kemudian dia merasa sudah menjalankan silaturahim dengan itu. Karena bukan itu silaturahim yang dimaksud. Bukan itu silaturahim yang disabdakan Rasulullah, man sarrahu ayyub sata lahu fi rezekihi wa yunsa'al lahu fi atharihi fal yasil rahimah. Siapa yang ingin dia itu dilapangkan rezekinya, dia dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung persaudaraan. Silaturahim yang dimaksud bukan yang tadi, tapi yang menyambung hubungan kekerabatan. Ya. Siapa itu yang disebut dengan kerabat atau yang ada hubungan rahim? Memang bertingkat-tingkat, para ulama berbeda pendapat, ya, tapi bisa kita pahami bahwa ini dari sisi prioritas kedekatan. Ada yang membatasi mereka-mereka yang satu ahli waris, ya. Ada yang menyebut lebih dari itu, yakni ahli waris dan dia ada hubungan mahram, ya. Ada hubungan mahram, laki-laki perempuan tidak boleh saling menikah, ya. Tapi para ulama banyak yang kemudian memperluas juga semua kerabat, ya. Yang artinya itu bertingkat-tingkat, ya. Dari yang paling dekat, dekat, agak dekat, agak jauh, jauh sampai jauh sekali, ya. Tapi harus ada yang dipahami siapa yang betul-betul kerabat, karena ini nanti penting, ya. Dalam hal apa? Dalam hal kemaslahatan dunia dan juga ukhrawi. Karena terbukti juga banyak dalil-dalil keutamaan di akhirat tentang orang yang menyambung silaturahim. Umar ibn Khattab beliau berpesan misalnya, ta'allamu ansabakum, pelajarilah nasab kalian. Pelajarilah nasab kalian, ya. Dan sampaikan juga kepada anak-anak kalian. Pelajari nasab kalian, sampaikan kepada anak-anak kalian, ya. Jangan sampai anak kita tidak ngerti siapa kakeknya, yakni bapak kita. Ya. Lah bapake, bapak asmane sinten, Pak? Wah, lali aku, ya. Atau mungkin ada orang nanya, kakekmu namanya siapa? Enggak ngerti, gitu ya. Enggak ngerti. Apalagi apa? Kakeknya bapak, yakni siapa? Mbai bapak, gitu ya. Ya, mbai bapak itu udah belum lagi apa? Pemana simbah-simbah, ya. Belum lagi yang di sampingnya yang bersaudara dengan siapa? Mbahnya siapa saja. Itu sesuatu yang penting. Ta'allamu ansabakum. Maka kata Umar bin Khattab, berapa banyak ada masalah-masalah yang kemudian yang kelihatannya rumit tapi kemudian menjadi mudah gara-gara apa? Oh, ternyata setelah ditelisik, oh, masih ada hubungan darah. Ya, mau rame, mau gembiang, ternyata oh, wong ndi to? Wong sana. Anak sapa to ngene? Oh, tibake sedulur dhewe. Ya, selesai urusan. Ya. Dan itu memang adab kalau orang ada masalah, ya, ataupun dia bahkan ada kesulitan, lalu meminta kepada orang yang ada hubungan kekerabatan atas nama Allah, kemudian atas nama persaudaraan, harus dibantu. Kalau ada masalah diselesaikan, ya. Makanya kalau kita sering kita baca ayat tapi tidak ngeh maksudnya, wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham, ya. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya, kemudian atas nama persaudaraan kalian saling apa, minta bantuan satu sama lain.

Jadi kalau ada di antara kerabat, ada di antara saudara datang kepada Anda, lalu dia meminta sesuatu kepada Anda, minta bantuan atau apakah uang atau apa ya, dia dengan mengatakannya atas nama Allah dan juga kemudian atas nama persaudaraan kita ini masih satu terah ya, saya ada kebutuhan maka tolong bantu saya, maka hak dia untuk kita beri ya, hak kita untuk kita beri ya, hak persaudaraan. Dan tentu orang kalau sudah bawa-bawa ini atas nama Allah, kemudian atas nama persaudaraan, ini memang sangat-sangat membutuhkan ya, sangat-sangat membutuhkan. Nah, siapa lagi kalau bukan kerabat yang dimintai bantuan ya. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Maka ada satu cerita seorang badui, dia datang kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid ya. Khalifah Harun Ar-Rasyid, yang namanya khalifah dikit-dikit juga kaya raya ya. Harun Ar-Rasyid termasuk khalifah yang kaya juga. Orang badui ini datang kepada khalifah lalu mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya datang kepada Anda atas nama Allah, kemudian atas nama persaudaraan saya minta bantuan kepada Anda ya. Jadi dia bilang apa? Berarti dia mengatakan, saya sama Anda itu saudara loh ya. Saya lagi punya kebutuhan, tolong kasih saya. Kemudian Harun Ar-Rasyid ini melihat orang ini, jadi podong gonting kayak orang noem perine seduluran dia. Enggak ada mirip-miripnya babar blas gitu ya. Hidungnya, kemudian apa? Pawaane ya beda, warna kulitnya juga beda ya. Maka dia nanya, "Anda masih ada hubungan darah dengan saya?" "Oh, ada." "Saudara ya?" "Iya." "Ya, satu terah ya?" "Iya." "Oh, berarti kita ketemu di kakek yang mana?" kata Harun Ar-Rasyid ya. "Saya yakin kita ini ketemu di Mbah Adam alaihissalam," katanya ya. Jadi itu modal satu terah ya, keturunan Mbah Adam alaihissalam dijadikan modal untuk minta bantuan gitu ya. "Aku sedulurmu lho ya. Ini ngene-ngene iki ya, aku sih sedulurmu." Keturunan siapa? Ya, Mbah Adam alaihissalam ya. "Oh, berarti Mbah Dewi podo ya?" "Iya." Ya. "Oh ya, saya juga baru nyadar ternyata kita memang benar-benar bersaudara." Diambilkan duit satu dirham, dikasihkan ke orang badui tadi. Satu dirham. Seharga sego kucing durungono gorengane, gitu ya. Maka orang badui tadi kemudian protes ya. "Saya sudah minta kepada Anda atas nama Allah, kemudian atas nama hak persaudaraan, kok cuma dikasih satu dirham? Alah dini sedulur sugih beli gedu ya. Nggak iya ya mong, satu dirham." Apa kata Harun Ar-Rasyid? "Ya tadi saya baru nyadar ketika Anda mengatakan saya sama Anda adalah bersaudara, ketemu di Mbah Adam alaihissalam. Berarti harus banyak saudara-saudara saya yang saya kasih ya. Ternyata saudara saya banyak sekali. Itu kalau tak kasih masing-masing satu dirham, duit saya enggak cukup ya." Jadi Anda dapat bagian itu ya, alhamdulillah itu ya. Walaupun satu dirham, wong sedulurku akeh biang tunggal Mbah Adam ya. Nah, ini supaya kita tahu alamnya dulu bagaimana orang itu minta bantuan satu sama lain atas nama persaudaraan ya. Begitupun juga hadirin yang demikian Allah, kita ajarkan anak kita ya. Siapa kakek kita? Kakek kita itu punya apa? Anak berapa? Anaknya saudara dari bapak-bapaknya ya. Kemudian juga anak dari saudaranya bapak-bapak kita. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bukan saja kita kenalkan ya, tapi juga kita ajari bagaimana cara bersilaturahim ya. Menyambung baik antara apa ini anak kita dengan bapak kita, ibu kita ya. Saya kalau saya diajari ibu saya itu, kalau simbok itu, kalau misalnya anak saya mau kembali ke pondok ya, habis pulang mau ke pondok itu, beliau selalu nyangoni. Tapi karena beliau tidak punya duit kadang-kadang, maka ya minta ke saya ya. Minta ke saya, "Le, apa njuk ditenggo nyangoni apa Umar, nyangoni Yusron ya. Ya kasih duit ya, kemudian
nanti ini saya minta ini ke, saya suruh anak saya ini pamitan sama Simbok dulu ya, pamit nanti dia dikasih sangu, dikasih sangu Simbok, ya alhamdulillah ini ya, kasih sangu Simbok nanti ya. Ya jadi ya pertama itu minta, tapi kemudian berikutnya kita sudah tanggap, oh ini apa, anak saya pulang ini mesti nanti Simbok nyangoni, masa ya apa dia harus ini kemana, kita ngasih ya nanti terus apa, dia pamit nanti dikasih. Ini dalam rangka apa sebenarnya, kedekatan, jangan sampai menjadi nenek itu kemudian tidak dihargai ya, menjadi kakek tidak dihargai ya. Bagaimana anak kita menaruh hormat kepada orang tua kita, ini juga suatu yang sangat penting ya. Nah begitupun apa ini dengan cara-cara yang lain, namanya menyambung silaturahim itu bukan saja kepada orang yang sudah ada hubungan baik ya. Laisal wasil bil mukafi, orang yang menyambung silaturahim bukan orang yang menyambung yang memang sudah tersambung ya. Menjaga hubungan baik yang memang sudah ada hubungan baik, iya itu baik, tetapi al-wasil yang benar-benar orang yang betul-betul menyambung persaudaraan itu adalah orang-orang yang apa, dia menyambung sesuatu yang putus, ada yang putus kemudian disambung, itu menyambung, ada yang retak kemudian direkatkan, ada yang jauh kemudian didekatkan, itu yang disebut dengan silaturahim. Maka biasakan juga kita ajak, kadang-kadang kita itu berkunjung kemana-mana tapi ke kerabat tidak pernah berkunjung ya. Makanya ini sesuatu yang hendaknya kita perhatikan, kita ajarkan kepada anak-anak kita nilai persaudaraan. Yang pertama adalah yang ada hubungan nasab, kemudian yang kedua persaudaraan yang ada hubungan ikatan iman, ikatan Islam ya. Karena pada saat kita sudah menerima Islam sebagai agama kita, maka sudah satu paket kita harus menerima Muslim yang lain, apakah itu orang yang jauh tempatnya dari kita, meskipun juga berbeda bahasanya, berbeda warna kulitnya, mereka adalah saudara kita. Kita ajarkan ke anak-anak kita, kita ini punya saudara, ada yang hubungan kerabatan, ada juga kita punya saudara jauh nun, jauh di sana, di Gaza, di Palestina, mereka adalah saudara-saudara kita ya. Ketemu di mana? Ketemu di sama-sama sebagai seorang Muslim ya. Tidak bisa kita kemudian mengambil Islam saja tanpa mengambil Muslim sebagai saudara, ini sudah satu paket ya. Ketika kita sudah mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina, pada saat yang bersamaan kita harus percaya, kita harus mengambil ya, Muslim yang lain sebagai saudara, menerima konsekuensi innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman itu bersaudara, al muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, yang mereka punya hak ya. Hak apa? Hak persaudaraan karena Islam, diantaranya hak untuk mendapatkan perhatian, kepedulian, apalagi ketika sedang mendapatkan musibah, sedang mendapatkan ditimpa suatu keburukan ya, atau apalagi sedang dalam keadaan menerima suatu bentuk kedoliman ya, mengalami suatu bentuk kedoliman, itu harus muslim yang lain dia memiliki kepedulian. Yang sampai Nabi itu menampik klaim-klaim keislaman seseorang ketika dia tidak mempedulikan muslimin yang lain. Wa man lam yahtam bi umuril muslimin falaisa minhum. Siapa yang tidak punya kepedulian terhadap kaum muslimin yang lain, dia bukan bagian dari kaum muslimin. Nabi memberikan gambar yang sangat indah. Mari kita tanamkan di anak-anak kita ya. Bagaimana hubungan kita dengan saudara-saudara kita muslimin yang lain, meskipun jauh dari tempat kita, meskipun kotanya itu Al-Aqsa. Al-Aqsa itu artinya apa? Secara bahasa artinya yang paling jauh. Al-Aqsa itu paling jauh, Aqsal Madinah itu kota yang paling jauh, namanya pun Al-Aqsa
dan memang jauh juga dari kita tempatnya, tapi mereka adalah saudara-saudara kita yang diumpamakan oleh Rasulullah, matsalul mu'minina, saudara-saudara kita yang diumpamakan oleh Rasulullah, matsalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim, matsalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim kama tsal jasadil wahid, ya. Perumpamaan mukmin satu dengan yang lain dalam hal saling mencintai, ya, saling mengasihi, saling empati satu sama lain, itu seperti perumpamaan satu jasad. Idastaka adwun tada'alau sairul jasad. Apabila salah satu anggota badan itu merasakan sakit, itu akan menjalar, akan berdampak pada seluruh jasad. Bisahari wal humma, paling tidak maka dia tidak bisa tidur, ya. Wal humma, dia juga tidak apa merasakan nyaman badannya karena adem panas awake, gitu ya. Itu cantengen nang jempol sikil, itu cenut-cenutnya dirasakan di ubun-ubun, tempat paling jauh kan, ya, jempol sikil dengan ubun-ubun, ya. Tapi bisa merasakan ubun-ubun bagaimana cenut-cenutnya karena cantengen sikile, gitu ya. Jempol kakinya cantengen, ya, atau jari yang paling jauh berarti paling panjang, gitu ya. Ya, apa jari setelah ibu jari apa itu namanya? Kaki juga punya jari telunjuk, ya. Jari telunjuk kaki. Ya, ya mungkin kalau nunjuk pakai kaki, ya. Nah, itu yang paling jauh dari ubun-ubun sakit, maka ini ubun-ubun terasa sakit juga. Ada saudara-saudara kita yang mereka sedang mendapatkan musibah, ya. Sedang dibantai, ya. Sedang sebagian juga sedang berjuang. Maka orang-orang yang sesama muslim meskipun jauh, dia harusnya juga merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya di tempat yang jauh. Kenapa? Diikat atas persaudaraan Islam. Maka ini bisa kita ajarkan kepedulian ini kepada anak-anak kita, ya. Mereka ini saudara kita, ya. Kok bapak kok beda sama Abu Baidah, ya. Abu Baidah mancung, bapak agak, ya, mancungnya ke dalam, ya. Iya, walaupun beda hidungnya, tapi kita bersaudara, ya, satu visi satu misi, ya. Dia adalah seorang muslim, bapak juga seorang muslim, kamu juga seorang muslim. Cita-cita sama masuk surga, ya. Mereka kiblatnya sama, ya. Sisi persamaan itu ditanamkan anak-anak kita sehingga mereka juga kemudian empati peduli kepada kepada saudara-saudaranya di Palestina, ya. Nah, makanya alhamdulillah kita sudah mendapatkan, ya, berita-berita di medsos tentang saudara-saudara kita di sana. Sampaikan kabar mereka itu kepada anak kita, ya. Tentu dengan cara kita, tidak harus diperlihatkan videonya yang terlalu apa ini, ya, mungkin kalau dilihat memang sangat-sangat miris sekali. Mungkin cukup kita ceritakan atau kita tampilkan hal-hal yang udah, dengan itu anak kita kemudian, ya, merasa kasihan, ya, kemudian punya peduli, ya. Sampai ada di mana, di Bandung atau Jakarta, ya, itu bujuk bapaknya untuk jual mobil mewahnya untuk saudaranya di Palestina, ya. Itu diantaranya buah dari apa, buah dari bagaimana orang tua menanamkan kepedulian kepada saudara muslim yang lain, ya. Nah, itu bagus, ya. Dan berita-berita itu ketika diviralkan, saya kira juga bisa memberikan pelajaran-pelajaran yang baik, ya, kepada kita semuanya. Bagaimana kita juga tanamkan anak-anak kita ada kepedulian. Kalau misalkan belum bisa membantu mereka, ya, tetap kita upayakan, ya, anak-anak kita kita modalin untuk sedekah, ya. Kalau nggak kita modalin kan nggak punya juga, ya. Kita modal untuk sedekah, ya. Kemudian dalam hal bagaimana membantu kaum muslimin di sana, setidaknya dengan bagaimana bisa mengalahkan musuh-musuh mereka selain di doa. Setidaknya sekarang alhamdulillah juga sudah ditanamkan di anak-anak kita, di anak-anak di sekolah SDIT. Saya lihat anak saya pun juga di sekolah sudah mendapatkan pelajaran itu. Tapi di rumah jangan sampai kemudian justru malah lalai, ya.
tentang sekarang

0: kalau mau beli sesuatu, lihat ya, ini ada enggak ya saham dari orang-orang Yahudi Israel, dari Zionis ya. Karena kalau orang tua kita dulu sering mengatakan, sentir iku nek entek minyak PT mati dewi gitu loh. Tahu sentir enggak? Anak milenial mana tahu sentir ya. Ini bahasa generasi kolonial ini ya. Ya, sentir tahu sentir ya. Apa namanya? Teplok ya. Dian teplok gitu ya. Jadi itu bahan bakarnya minyak PET. Ya, itu nanti kalau minyaknya habis mati dewi. Nah, itu Zionis itu ya sekarang masih bisa nyala karena apa? Karena masih ada minyaknya, masih punya minyak, masih ada pasokan minyaknya. Pasokannya dari mana? Ya dia, mereka punya saham-saham, punya usaha-usaha, ya dalam wujud produk makanan, minuman, macam-macam yang keuntungannya itu ngalir ke sana. Nah, gimana supaya minyaknya habis? Ya jangan masuk minyak ke mereka, ya jangan membeli produk-produk mereka. Alhamdulillah dari MUI bahkan sudah memberikan apa fatwanya tentang keharaman, bukan haram zatnya, bukan ya, bukan masalah haram zatnya, tapi apa haram li ghairihi, yakni karena apa, dengan itu berarti membantu ya, Zionis Israel untuk membunuh saudara-saudara kita ya. Makanya ini juga bisa kita tanam ke anak-anak kita, makan itu bukan semata-mata nyari yang enak sesuai dengan selera ya. Apalah artinya kita sedang apa ini makan sesuai dengan selera kita, tapi dengan itu kemudian dijadikan peluru untuk membunuh saudara-saudara kita ya. Anak itu cenderung dia akan merasa apa ini, merasakan kepedulian itu kalau diperlihatkan kepada anak-anak seusia dia ya. Oh ini saudaramu, ini seusia kamu, bayangkan kalau kamu berada di posisinya ya, mereka untuk makan susah, untuk minum susah, masa kamu pengen bersenang-senang begini dengan menyengsarakan mereka ya. Nah, kepedulian seperti ini hendaknya kita tanamkan di anak-anak kita ya. Hanya saja memang seringkali ya Pak, kita itu ingat kalau di masa-masa gini, nanti kalau udah agak reda dikit udah lupa lagi gitu ya. Makanya anak juga lupa, masalahnya orang tua juga lupa gitu ya. Nanti kalau udah agak longgar atau mungkin beritanya tidak beredar lagi gitu ya, bukan berarti sudah berhenti, cuman beritanya ya tidak beredar, itu kembali seperti semula ya. Akhirnya apa, mereka kuat lagi gitu ya, laris lagi ya. Hanya paling makanya kalau sudah begitu menjadi kebiasaan, mereka juga alah biarin, ini kan baru ngambek ya, orang Islam baru ngambek ya, enggak mau beli produk saya enggak apa-apa, nanti bentar lagi kan juga ya beli lagi ya, mereka bertahan ya. Nah, ini diantara kepedulian yang kita tanamkan ke anak-anak kita ya. Kalau perlu kita berdoa untuk saudara-saudara kita didengar oleh anak-anak kita, mereka tahu kita mendoakan siapa ya. Nah, maka alhamdulillah sekarang anak-anak itu juga kalau membeli itu udah lihat ini, wah ini produk Israel ini ya, itu udah ini ya. Dan itu diajarkan juga ke anak-anak kita supaya ada, dan ini bukti kepedulian kita kepada saudara-saudara kita di Gaza, saudara-saudara kita di Palestina ya. Juga kita tunjukkan ya, tidak mengapa kita kemudian memperlihatkan ke anak contoh yang tidak baik ya, memperlihatkan ke anak kita, ngasih tahu itu loh gambar orang-orang munafik ya. Orang-orang munafik itu siapa? Ya orang yang berpihak kepada musuh-musuh Islam, justru untuk memusuhi kaum muslimin ya. Supaya anak-anak kita bisa terhindar dari sifat kemunafikan ya. Ikhwan rahimakumullah, bahwa satu tanda yang bisa kita kenali dan satu sifat yang orang-orang munafik tidak bisa menyembunyikan dirinya dalam hal ini ya, yang orang-orang beriman bisa dengan jelas melihat dia adalah orang munafik, ada karakter yang tidak bisa mereka tutupi, bagi kita mereka telanjang bulat ya, karena mereka tidak bisa bersembunyi dalam satu urusan ini, apa itu urusan keberpihakan ya. Kalau urusan pengakuan mereka bisa ngaku saya beriman, ya. Saya yo sholat, mereka bisa ngaku. Tapi kalau urusan keberpihakan mereka tidak bisa bersembunyi. Maka Allah ketika menyebutkan karakter mereka, ya, tentang orang-orang munafik, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Ya. Amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi ketika mereka bertemu kembali dengan setan-setan mereka, habitat mereka, circle mereka, dedengkot mereka, komplotan mereka, apa yang mereka katakan? Inna ma'akum, saya berpihak kepada Anda, ya. Innama nahnu mustahzi'un, kami kalau ketemu sama orang-orang Islam itu yo gurgu masih tok wae. Tapi aslinya saya itu ya bolone sampeyan, ya. Saya berpihak kepada Anda. Ini tidak bisa ditutupi kalau sudah ada dalam kondisi yang menuntut keberpihakan. Nah ini nanti akan terlihat, ya. Orang-orang munafik yang tadinya tersembunyi kemunafikannya menjadi nongol, tampak kemunafikannya dari apa? Dari sisi keberpihakan. Ini catat ini, ya. Karakter orang munafik, ya, yang tidak bisa ditutupi apa? Keberpihakan, ya. Maka kalau orang-orang munafik itu bahasa perangnya itu pengkhianat, ya. Para pengkhianat itu apa ini? Ketika terjadi peperangan, ya, maka nanti akan tampak siapa pengkhianat itu, nantinya akan tampak cepat atau lambat, ya. Kalau di zaman Belanda ada istilah londoireng, ya. Oh, londoireng, ya. Ya. Wong Jawa irunge pesek kulite ireng ning melu berada di pihak Belanda. Ini jenenge londoireng. Lalu sekarang ada Zionis pesek gitu, ya. Wong pesek ning sosokan dadi Bani Israel itu loh, ya. Padahal walaupun dia itu mengabdi, ya, ngaku-ngaku, ya, jadi sepihak dengan orang-orang Israel, itu orang-orang Israel tidak bakal ngakuin juga kok. Mereka itu gengsi urusan klan, urusan terah ini, ya. Kalau betul-betul bukan Bani Israel, ya, walaupun mereka itu apa ini, ya, deket-deket dan sebagainya, ya, dianggapnya sebagai jongos itu loh, ya. Nah, tidak dianggap sebagai bagian dari orang Israel. Nah, kok munduk-munduk dan sebagainya, berpihak, sok berpihak kepada, ya, Israel, ya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini sesuatu yang harus kita pahamkan juga ke anak-anak kita, bahwa kita punya saudara-saudara yang tidak ada hubungan darah, yang mereka jauh dari kita, ya, yang mereka itu mungkin juga berbeda bahasanya dengan kita, tapi tetaplah mereka saudara ketika mereka adalah, ya, kaum muslimin. Karena kewajiban kita tatkala mengambil Islam sebagai agama satu paket, muslim yang lain juga sebagai saudara kita. Nah, di antara persaudaraan karena Islam itu ada sifatnya yang lebih khusus lagi, ya, yakni apa yang tadi saya sebut di awal, al mutahabuna fillah wal mutajalisuna fillah wal mutazawuruna fillah. Ya, kita pada saat memiliki orang-orang, teman-teman yang sering beramal baik, beramal Islam, ya, bareng-bareng. Kalau dalam bahasa mudahnya, teman ngaji, ya, kemudian teman untuk beramal sholih, ya, kita satu circle di dalam amal kesolehan. Kenalkan juga mereka ke anak-anak kita. Karena mereka ini, sahabat-sahabat kita fillah itu punya hak juga. Anak kita ada hubungan baik dengannya, ya. Makanya ada contoh yang menarik ketika Abdullah bin Umar dalam suatu perjalanan ketemu dengan orang Badui seusia dia. Ada orang Badui, beliau punya apa ini, keledai, ya, bawa keledai yang itu bisa dibilang keledai kesayangan dia. Ya, beliau pakai surban, kemudian mendapati ada orang Badui, dia berjalan kaki tidak pakai penutup kepala, ya. Maka dia tanya, kamu bukankah Fulan bin Fulan? Iya, benar, ya. Udah, ini pakai keledai saya. Keledainya dikasihkan dia, ya. Keledainya dikasihkan dia, ya. Kemudian surbannya dia lepas dikasihkan dia juga. Maka temannya Abdullah bin Marhiran, ya, siapa tau kok mendapatkan perlakuan begitu istimewa. Dia hanya orang badui, dia tuh dikasih tadi aja hal yang remeh aja udah nerima kok. Kenapa kamu kasih istimewa sekali? Keledai kesayangan kamu, sorban kamu, kamu kasihkan ke dia. Ya. Apa kata dia? Dia ini adalah anak dari sahabat bapak saya. Sahabatnya Umar ibn Khattab. Ya. Sementara saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, inna abarul bir, yang disebut dengan di antara berbakti yang paling utama itu adalah, ya, ya ini silaturrajul, apa ini kalimat hadisnya itu, silaturrajul ahli wuddi abihi, ya. Sebaik-baik cara berbakti itu adalah ketika seseorang menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang menjadi kekasih orang tuanya. Kekasih ini jangan dianggap kemudian mantan, mantan bapak, ya, bukan, ya. Ini laki-laki, ya, bapaknya, nah, bapaknya kan laki-laki, Umar juga laki-laki. Ini adalah orang yang apa ini ada kedekatan sahabat fillah, ya. Jadi termasuk berbakti yang baik itu adalah bahkan dikatakan abarul bir, berbakti yang sangat utama, termasuk berbakti yang paling utama itu ketika seseorang menjalin hubungan baik kepada siapa? Orang yang menjadi sahabat fillahnya bapaknya. Ya, jadi pahami, ya, konco ngaji ini bapak nih, gitu ya, teman beramalnya ayahnya, nah, itu jaga hubungan baik seperti dilakukan oleh Abdullah bin Umar, ya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sesuatu yang kita ajarkan ke anak kita, kita kenalkan ke mereka, bukan saja kita kenalkan mereka dengan orang-orang yang ada hubungan nasab, ya, yaitu kita kenalkan, kemudian ada kita kenalkan juga ke anak kita, kaum muslimin secara umum, walaupun tidak menyebut namanya, karena keumumannya. Kemudian yang lebih khusus, tapi sifatnya umum, yakni kaum muslimin yang sedang ada ujian-ujian, ya, yang mungkin penduduk mana, negeri mana, kaum muslimin mana. Kemudian juga yang menjadi teman dekat kita, kita kasih tahu anak kita, itu loh, Abi itu dekat sama, ya, si Fulan, kamu dekat juga sama anaknya si Fulan, ya. Nah, makanya penting juga mengenalkan masing-masing anak-anak kita, ya. Saya belum tahu anak-anak antum, ya, turun-turun kenal, ya. Antum mungkin mengenal anak saya, ya. Saya belum mengenal anak antum, ya. Dia arep mengenali piye gitu, ya. Ya, jarang jagongan, ya. Setidaknya nanti kalau kita tahu masing-masing kita kenal, ya, nanti masing anak-anak kita, oh, itu sama-sama ngaji, bapak saya ngajinya juga di situ gitu, ya. Ngajinya juga di Masjid Jami, ya. Di mana antum berada, aktivitas di mana, kasih tahu ke anak kita. Sehingga nanti bisa ketemu, kalau nanti anak kita ketemu dengan masing-masing anak kita anak antum. Anak saya ketemu dengan anak antum ketemu dengan anak antum yang lain, ya. Nah, itu bisa cerita, oh, bapak saya biasa ngaji di sana di Masjid Jami Abdul Manasan. Oh, bapak saya juga ngaji di sana kok, ya. Jadi nanti ada hubungan yang lebih cair, ya. Dan sekali lagi itu juga merupakan adab, ya. Adab bagaimana berhubungan dengan orang-orang yang menjadi sahabat baik dari orang tua kita, ya. Termasuk kita sendiri, coba perhatikan, ya. Kita juga harus tahu juga siapa sahabat bapak kita, ya. Bapak kuwi duwe sedulur sapa, ngerti? Bapak duwe kanca kenthel sapa, gitu, ya. Itu juga harus tahu. Karena mereka juga apa? Berhak untuk kita berbakti kepadanya, ya. Menyambung hubungan baik kepadanya. Nah, kemudian terakhir hadirin yang dimuliakan Allah SWT, yang lebih khusus lagi yang berhubungan dengan persaudaraan, ada hubungan rahim sekaligus ada ikatan iman, ya, yakni dalam satu keluarga. Nah, ini lebih-lebih lagi kita kenalkan ke anak kita, kalau otomatis sudah kenal sih, tapi kenalkan hak-haknya, ya. bagaimana kita ini dalam satu keluarga benar-benar semua saling nyengkuyung untuk berbuat taat kepada Allah, jangan ada yang tercecer nantinya di neraka, na'udzubillah. Bagaimana yang sudah satu keluarga di dunia kelak juga menjadi satu keluarga di surga, ya. Ini kita tanamkan ke anak kita, ayo kita kompak, ya. Kita satu keluarga di dunia ini, bagaimana kita kompak dalam ketaatan supaya nanti di surga juga menjadi satu keluarga. Jangan ada perpecahan di antara kita, ya, yang menjadikan nantinya apalagi perselisihan yang kemudian sampai beda keyakinan. Karena itu nanti menjadikan kita yang di dunia ini keluarga, besok di akhirat menjadi musuh satu sama lain. Al-akhillau yaumaitim ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai satu sama lain, mungkin suami istri, bapak anak, anak sama ibu, ya. Itu kelak akan menjadi musuh satu sama lain. Siapa? Kecuali orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini keluarga itu sesuatu yang sangat berharga, ya. Karena mereka berharga, mari kita betul-betul jaga mereka keutuhannya, ya. Untuk itu kita jaga keutuhan iman kita dan keluarga anak-anak kita, ya. Masing-masing dari kita ini tentu adalah anggota dari keluarga. Ini saya gambarkan dulu betapa keluarga itu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Masing-masing kita ini adalah anggota dari keluarga, ya. Tidak ada job yang lebih langgeng, yang lebih lestari, yang lebih paten di dunia ini selain job seseorang ketika menjadi bagian dari keluarga, ya. Kalau menjadi lurah itu ada pertanyaan, wis pirang tahun dadi lurah, kan begitu, ya. Berarti berakhirnya kapan? Ada istilah begitu. Tapi tidak ada pertanyaan sampean dadi anak wis pirang tahun, kan tidak usah begitu, kan, ya. Namanya job dalam keluarga itu berarti begitu lahir, ketika itu dia sudah menempati punya job di dalam keluarga. Begitu lahir jadilah dia sebagai anak. Nanti dikasih umur panjang oleh Allah, saatnya menikah, maka dia kemudian menikah. Jadilah dia menikah tadi apa? Jadi anak sekaligus menjadi suami. Tambah jobnya, bukan berganti, tapi apa? Bertambah. Ketika dia menjadi seorang suami, tapi dia juga tetap sebagai seorang anak, karena dia punya orang tua. Allah berikan kepadanya anugerah, dia punya anak, ya. Maka jadilah dia anak sekaligus suami sekaligus ayah, ya. Allah panjangkan umurnya lagi sampai-sampai anaknya punya anak, ya. Berarti dia menjadi seorang anak, ya. Pokoknya orang ganti, ya, tambah seorang anak sekaligus seorang suami sekaligus seorang ayah sekaligus seorang kakek, ya. Walaupun kakek-kakek, saya alhamdulillah sudah menjadi seorang kakek, ya. Ya, saya juga masih anak-anak. Mbah-mbah ya si anak-anak, wong duwe, wong tua, kan? Ya. Nah, itulah job seseorang dalam keluarga, ya. Terus sifatnya sampai nanti matinya, gitu, ya. Kemudian juga interaksi seseorang, ya, aktivitas seseorang itu paling banyak juga bersama dan tentang keluarga di dunia ini. Makanya begitu kuat ikatan keluarga itu, nantinya memorinya juga dibawa sampai di akhirat. Bahkan ketika di alam barzah, begitu orang soleh dia ditanya oleh malaikat munkar nakir lalu bisa menjawabnya, ya. Kemudian diperlihatkan kepadanya surganya kelak. Maka barzah adalah taman di antara taman-taman surga, lubang di antara lubang-lubang neraka. Karena begitu orang di barzah setelah dia menjawab pertanyaan, ya, maka akan diperlihatkan kepadanya bagaimana nasib akhirnya. Kalau orang saleh diperlihatkan surganya kelak, maka begitu dia melihat surganya, ya, apa yang dia katakan? Dia mengatakan, dia berdoa, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli. Ya Allah, percepatlah hari kiamat agar aku bisa segera bertemu dengan keluargaku. Siapa yang diingat ketika itu? Keluarganya. Itu konco mancing, bukan, ya. Keluargane sing dieling-eling, gitu, ya. Kenapa? Dia melihat suatu kenikmatan yang ada di hadapannya. Sebagaimana orang kalau dia punya kekasih, ada orang-orang yang dicintai, maka setiap ada kenikmatan, dia ingin sekali menikmatinya bersama dengan orang-orang yang dicintai. Karena itu adalah kesempurnaan nikmat. Sama kayak bapak-bapak ini, misalnya suatu kali pas kemana, atau mungkin pas jajan, ternyata oh ini jajan di tempat yang masakannya enak banget, kesukaan dia, juga kesukaan keluarganya. Kira-kira kelingan sing nang marah mas, kelingan ora mas, tenane lho ya. Pas jajan sate kesukaan dia, ingat gak yang sama yang di rumah? Mesti kelingan ya. Mulane ya biasanya terus mulih gawa jajane sate gawane kerupuk ya. Nggo dodok lawang jarine ini ya. Tapi kan ingat ini ya. Nah, ada rasa yang kurang kiranya kalau seseorang itu menikmati sesuatu yang dia suka tapi tidak bersama yang dicintainya. Ya. Misalnya bapak-bapak ini dapat ada tiket gratis atau mungkin dapat hadiah atau dapat apalah dari perusahaannya ya, piknik gitu ya. Ya. Ini dapat akomodasi gratis, kemudian juga tiket gratis ya, makan juga gratis ya. Kemana? Ke Gembira Luko ya. Tapi sendiri ya, tiketnya nggung siji tok. Nah, kira-kira pripun ya? Diangkati mboten Pak niku Pak? Ya. Enang suarku tetap diangkati. Nek Gembira Luko kira diangkati ra. Ya. Dan ngono apa? Delok ketek dhewe ya, delok boyo dhewe ya, delok gajah dhewe ya. Bojo anake ra melu ya. Kan hambar itu ya. Nah, maka begitu seseorang diperlihatkan surganya, dia ingat dengan keluarganya. Begitupun ketika nantinya benar-benar masuk surga, yang dicari pertama juga keluarganya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Nabi bersabda, "Idza dakhala rajulul jannata sa'ala an walidayhi wa an zaujatihi wa an waladihi." Apabila salah seorang masuk surga, maka dia akan bertanya, di mana ayah ibunya? Di mana istrinya? Di mana anak-anaknya? Yuqal, lalu dikatakan, innahum lam yabluhu makanak. Mereka, bapak ibumu, memang masuk surga. Begitupun dengan istrimu, anak-anakmu, tapi mereka tidak mencapai levelmu. Mereka berada di bawah levelmu. Apa dia katakan? Rabbi inni amiltu li walahum. Ya Allah, dulu saya di dunia ketika beramal soleh itu untuk kebahagiaanku, tapi juga untuk kebahagiaan mereka. Fayu'maru bil haqihim. Maka mereka kemudian dikumpulkan jadi satu. Masuk surga yang diingat, dicari adalah keluarganya. Bahkan setelah mereka berkumpul, berbahagia dengan keluarganya, satu keluarga di dunia, satu keluarga di akhirat, di surga, maka mereka pun mencari teman-temannya untuk diajak berbagi cerita, untuk bernostalgia, untuk reuni. Apa yang diceritakan? Yang diceritakan juga tentang keluarganya. Ya, maka sekarang kita lagi membikin, mencetak cerita ya. Maka bikin seindah mungkin cerita kita, perjuangan kita dalam keluarga, kalau akan kita bangga-banggakan dalam bernostalgia di surga ya. Allah kisahkan tentang mereka, waqbala ba'dhuhum 'ala ba'dhi yatasaalun, dan sebagian penghuni surga bertemu dengan sebagian penghuni surga yang lain, mungkin temannya di dunia ya, konco lawas suwe-suwe banget ora ketemu. Suwe banget ya. Nah, wis nang swarga berarti suwe banget ora ketemu. Ya. Nang dunya matine kaca 10 tahun, wis 10 tahun nang ketemu ya. Terus di alam barzah pirang tahun, Mas? Wallahu a'lam bishawab ya. Di mahsyar kalau misalnya enggak ketemu, berapa lama? Ya. 50 ribu tahun ya. Belum di yaumul mizan, yaumul hisab, belum lagi nanti di ngantri meniti sirat ya. Suwe banget ora ketemu, terus ketemu nang suwargo ya. Kira-kira akan cerita ora? Akan cerita. Nostalgia bagian keindahan, maka penghuni surga akan saling bercerita. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaalun, dan sebagian penghuni surga bertemu dengan, berada hadapan dengan sebagian penghuni surga yang lain, yatasaalun, mereka saling berbagi cerita. Qalu, apa yang mereka katakan? Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dulu kami ketika di dunia bersama dengan keluarga. Yang diceritakan keluarganya juga. Ya. Apa itu yang mereka katakan? Artinya ini testimoni keluarga surga. Apa perjuangan mereka di dunia? Musyfiqin, kami dulu punya rasa isfaq, ya. Isyfaq itu perpaduan antara cinta dan takut. Ada rasa cinta kami kepada keluarga, tapi juga ada kekhawatiran, ada rasa takut sesuatu mengenai keluarga kami. Rasa cinta yang menjadikan kami ingin bagaimana betul-betul berharap dan saling mendoakan semua yang menjadi keluarga ini masuk surga bersama-sama. Ya, makanya ketika kita berdoa untuk diri kita, doakan juga orang-orang yang dekat dengan kita, orang yang kita cintai, keluarga kita. Lihat bagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika dia mohon pada Allah diberi anak, kemudian Allah memberikan kepadanya anak, lalu dia bersyukur, kemudian dia minta lagi. Ketika beliau bersyukur dengan kalimat alhamdulillahilladzi wahabali 'alal qibari Isma'il wa Ishaq, inna rabbi lasami'un du'a. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia kepadaku di usia senja anak Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Allah Maha mendengar hanan, ya. Lalu setelah di beliau bersyukur, langsung minta lagi. Ini adab kepada Allah. Jadi adab kepada Allah tuh Bapak Ibu sekalian, ini penting ya. Kalau kita minta pada Allah kemudian dikasih, maka ketika itu segeralah kita bersyukur, langsung gas minta lagi. Ya. Gas minta lagi, mumpung lagi dikasih, ya. Minta lagi langsung. Itu adab kepada Allah, bukan adab kepada tonggone sampean. Kancane sampean. Sampean njaluk dikai, njaluk meneh karo tonggone sampean kuapok dadi tonggomu, ya. Kuapok dadi kancamu, ya. Antum masih hadiah saya motor, ya. Kemudian saya lihat, saya ambil, saya lihat bensinnya kok mepet. Lalu saya bilang gini, matur nuwun nggih jenengan pun maringi hadiah kula motor. Ning mbok yo sisan bensinnya dikebaki. Kira-kira piye? Ya. Kapok ora? Wis dikai motor arek ngisi bensin ora jedak kan gitu kan. Ya. Apalagi misalnya Anda ngasih hadiah saya motor. Saya terima. Terima kasih Anda sudah ngasih hadiah saya motor. Mbok niku sisan mobil nggih kula. Kira-kira pun? Ya. Oh dasar tiga yati ngerogoh rempelon. Karena sesama manusia itu podo-podo fakire gitu loh. Tapi Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Ya. Yakin aja kalau Allah ngasih ke kita sesuatu, maka langsung minta lagi kepada Allah. Ya, gas mawon, eh. Itu ada pada Allah. Berarti kita yakin Allah itu Maha Kuasa. Maka enggak boleh kita mohon kepada Allah tuh nanggung-nanggung misalnya dengan kalimat ya Allah kalau bisa, sama Allah kalau bisa, ya. Allah Maha Kuasa. Ya Allah menawi saken mbok kula dipun paringi omah 30 ping 30 ya Allah. Nek mboten saken nggih 10 ping 10 mboten napa-napa. Iki njaluk karo sapa ya? Minta ke Allah ya yakin aja ya. 40 ping 40 ya entuk kok. Ya. Bahwa kemudian Allah ngasih kita 10 kali 10 bukan karena Allah bakhil. Ya. Bukan pula karena Allah tidak punya, tapi Allah tahu sampeyan iki ya, waktu iki APE 10 ping 10 ya. Soalnya tidak tambah sak meter persegi wis gleleng nih ya. Misalnya ya. Jadi pancen kadare sampean sak menise. Ya. Tapi minta kepada Allah, makanya tidak boleh kita berdoa pada Allahumma in syi'ta, kan begitu kan? Tidak boleh. Ya Allah kalau engkau berkehendak ya Allah ya. Menapa panjenengan kersa ya Allah? Jaluk-jaluk wae itu ya. Rasa apa? Mempersyarat-syaratkan dan sebagainya. Kan Allah Maha Kaya, Allah apa? Maha Kuasa. Apa yang dikatakan Ibrahim? Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang menegakkan sholat, begitupun juga dengan anak cucuku. Anak cucunya juga didoakan. Ya. Orang tuanya juga, ya. Rabbana wa taqabbal du'a. Kemudian apa kata beliau? Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Maka ini mengajarkan kita doakan ya orang-orang dekat kita, orang-orang yang kita cintai, ya keluarga dekat kita, kerabat kita, bahkan mana yang kita yang sudah ada itu kita sebut namanya, kemudian yang belum lahir ya secara umum wa min dzurriyyati, ya anak cucuku kelak itu juga kita doakan, ya ya. Laki-laki ada pelajaran menarik, simbok saya itu sampai hafal 26 nama cucunya, itu hafal semuanya, ya, hafal di luar kepala. Padahal jenenge ya rodo angel-angel, ya. Dilafatkan orang tua ya rodo angel, Arab-Arab ya. dua pertiganya yang ngasih nama saya. Ini ngaku lali kabeh ya, bukan lali kabeh ya. Banyak yang lupa ya. Nah, tapi si mbok itu bisa apal semuanya ya. Beberapa waktu yang lalu dicek sama bisan saya ya. Mbak, napa leres jenengan apal putune jenengan kabeh? Ya. Jarine ustaz kok, sanjang ustaz kok jenengan apal. Apal lu apa pancen apal. Dicek satu-satu ya. Anaknya itu 7, saya anak ke-7 ya. Masing-masing anak itu punya anak siapa saja. Itu urut, Pak, ya. Anak nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu urut. Sampai anak anak saya juga urut itu ya. Itu ternyata benar 26 itu komplit apal semuanya ya. Kok iso apal niku? Oh, carane ngapalne piye ya? Apa cara ngapalkannya gimana? Dia bilang ini, saben wengi tak celuk siji-siji, mulane ya aku ya apal ya. Nek nyeluke ora ben bengi ya ora apal. Gandeng diceluk saben bengi, makanya apa? Sampai hafal di luar kepala. Nah, makanya kita juga begitu ya. Ada anggota keluarga baru lahir anak ya. Itu maka tetap saya setoran nama itu ya. Kita kalau punya cucu setoran nama ke simbok mesti itu ya. Mesti nyetak ke sapa ya. Sampai betul-betul ya dipastikan dia hafal. Kok koyo saja penting banget go urusan administrasi. Ora administrasi ke Allah ya. Ini nanti mau tak panggil ya. Mau tak sebut namanya saya setorkan apa dalam doa-doa saya kepada Allah ya. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

itu berarti telah dikeluarkan oleh Allah dari wilayah yang menjerumuskan tadi, mulai mendekat ke wilayah yang kedua. Jadi wilayah yang pertama ini Masya Allah, ada orang yang benci. Kalau sudah orang benci, mengganggu, ada pengajian, ih apaan tuh? Susah itu. Susah dibenahi. Ulama meredahkan. Wong yang tadi itu, yang satunya lagi. Ulama saja yang katanya ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, yang berada di atas gunung, ternyata di saat turun tadi, memandang orang preman, orang lain, dengan pandangan merendahkan. Lihat. Pandangan yang merendahkan menjadi sebab dicabut hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara sang preman yang katanya jahat, ternyata di dalam hati masih ada kekaguman, hormat kepada sesuatu yang ada hubungannya dengan Islam, Allah akan beri hidayah.

0: RDA 7 mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
1: Jo, latar ngarep omahmu kae lho Jo. Mbok yo diweni wit-witan ngono lho Jo. Latar ambone kaya ngono kok mosok blas ra ono wit-witane.
2: Hoo Kang. Ya jane iki rencanane ngono kuwi. Tapi apike diweni wit apa ya Kang?
1: Ya wit apa wae to Jo, sing apik-apik kan akeh. Yen akeh wit-witane kan yo enak to Jo. Yo Isis lan mari sehat lho Jo.
2: Lah iya to Kang. Tapi apa ya? Sing apik lan cocok ngono lho Kang.
1: Yo, aku duwe usul Jo. Ngene, wene ana wit sing ana buahe, kaya to pelem, jambu, sawo. Utawa kates ya ora apa-apa Jo.
2: Lah terus ngopo? Marai apa kuwi Kang Min kok dikeki kaya
1: ngono? Yo, yen rukul mengko aku ya kebagian raketang sithik ta Jo. Aku kan ya tang

0: Kan kowe jojo.
1: Ora no Kang, yo gujet.
0: Yo yo, tapi ngene Jo, iki serius lho. Sabda Rasulullah, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang ataupun burung, melainkan tanaman itu menjadi sedekah.

0: Kro gratis sonora ya.
1: Caca. Pengen setara kok orang gelem metu modal.
2: Duhai kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomi, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat.
4: Dengar, Allah selalu menciptakan sesuatu secara bertahap, yaitu dengan melalui suatu proses yang berkesinambungan. Manusia misalnya, ia diciptakan tidak langsung dewasa, tetapi melalui proses yang bermulai dari bentuk air, lalu menjadi janin, kemudian menjadi bayi, lalu menjadi anak-anak dan akhirnya menjadi dewasa. Demikian juga dengan tanaman, dimulai dari biji, kemudian timbul tunas, batang.

daun dan seterusnya sampai akhirnya berbunga dan berbuah. Yang perlu pendengar sadari dari fenomena ini adalah baik atau buruknya kualitas manusia ataupun tumbuhan setelah dewasa nanti sangat ditentukan oleh proses pemeliharaan atau bekal yang diterimanya dari sejak dini. Kualitas manusia di dunia ditentukan sejak mulai berada dalam perut ibunya. Si calon ibu ini memakan makanan yang bergizi agar kelak bayinya sehat. Kemudian bayi ini diberinya makanan yang baik serta dilindungi keamanannya supaya menjadi anak yang sehat. Selanjutnya, anak ini dilengkapi dengan gizi dan bekal pendidikan yang cukup, disekolahkan yang tinggi, kemudian pada akhirnya ia menjadi orang. Tumbuhan pun demikian. Pemeliharannya dari sejak kecil diberi pupuk, disiram, disiangi, dilindungi dengan anti hama akan menentukan kualitas tumbuhan itu pada saat ia berbunga dan berbuah. Pendengar, demikian pula lah kiranya Allah menjadikan eksistensi manusia di akhirat. Kualitas manusia di akhirat nanti akan ditentukan setelah ia melalui proses ujian demi ujian terhadap ketaatannya kepada Allah selama hidupnya di dunia. Sehingga dengan demikian, kualitas di akhirat nanti tergantung kepada keberhasilan manusia sendiri dalam mengatasi ujian-ujian yang dihadapi. Apakah mampu selalu taat mengikuti perintah-perintahnya atau membangkang sebagaimana yang dilakukan iblis ketika diperintahkan sujud kepada Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14 yang artinya, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Allah Alam Bissawab.

Pendengar, dahulu seorang laki-laki bertutur, "Suatu hari aku melihat seekor ular berbisa. Ia akan masuk ke dalam liangnya. Lalu aku pegang ujung badan ular itu untuk menahannya dari masuk ke dalam lubang untuk aku bunuh. Tapi ular itu tiba-tiba bergerak cepat, berbalik dan menggigit tanganku. Tanganku lalu menjadi lumpuh. Lalu kelumpuhan menjalar ke tangan lainnya, hingga lumpuh pula dua kakiku. Kedua mataku kemudian buta, sampai seluruh panca inderaku mati. Kecuali telingaku saja yang dapat mendengar. Aku tidak dapat mengeluarkan kata-kata. 1 tahun lamanya aku berada dalam kondisi seperti ini. Aku hanya bisa mendengar. Aku hanya bisa mendengar suara apapun sambil berbaring. Aku diberi minum, padahal aku tidak haus. Aku ditinggalkan orang, padahal aku haus. Aku diberi makan, padahal aku kenyang. Aku tidak diberi makan, padahal aku kelaparan. Aku sama sekali tidak bisa berbicara." Kurang lebih 1 tahun berlalu, ada seorang perempuan bertamu ke rumahku dan bertemu dengan istriku. Istriku mengatakan pada orang itu, "Suamiku tidak bisa diharapkan lagi untuk hidup. Lebih baik mati." Kalimat itu aku dengar dan sangat menguncangkan dan menyakitkan hatiku. Aku pun menangis sejadi-jadinya, mengadu dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas tempat tidur. Keesokan harinya, perlahan-lahan semua anggota tubuhku yang sakit sembuh, sampai aku kembali seperti manusia pada umumnya. Ini dalam At-Tawabin Ibnu Qudamah, halaman 292. Saudaraku, menakjubkan sekali peristiwa demi peristiwa yang mengiringi orang-orang itu. Mereka mengadu dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga harapan dan doanya bisa terwujud. Doa dan harapan mereka begitu tulus dan bersih hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya. Tapi keinginan orang-orang soleh memang tidak melulu keinginan yang bersifat duniawi. Lihatlah bagaimana kisah tentang Abdullah bin Jahsy yang dituturkan Sa'ad bin Abi Waqqas rahimahullah. Pada suatu peperangan, Sa'ad menyendiri di salah satu tempat lalu berdoa, "Ya Allah, jika kami bertemu musuh esok hari, temukanlah aku dengan musuh yang bertubuh kuat dan kejam untuk aku bunuh dia atau dia melakukan perlawanan untuk membunuhku. Lalu berilah karunia kepadaku untuk menang bertarung melawannya sampai aku bisa membunuhnya." Abdullah bin Jahsy mengaminkan doa itu. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, pertemukanlah aku esok dengan orang yang bertubuh kuat dan kejam, lalu aku bisa membunuhnya dan dia melakukan perlawanan untuk membunuhku. Hingga bila aku terbunuh, ia memotong hidungku dan telingaku. Lalu jika aku menemuimu di akhirat kelak, engkau akan mengatakan kepada aku, 'Ya Abdullah, mengapa hidung dan telingamu terpotong?' Ketika itu aku akan menjawab pertanyaanmu, 'Itu semua karena untukmu, untuk Rasulmu.' Lalu engkau mengatakan, 'Engkau benar.'" Sa'ad mengatakan, "Doa Abdullah bin Jahsy lebih baik daripada doaku." Di sore hari itu aku mendapatkan jenayah Abdullah bin Jahsy, hidung dan telinganya terpotong. Pendengar, banyak kisah yang ditinggalkan orang-orang soleh yang dikabulkan doanya. Di antaranya saat para salafus soleh yang terdiri dari Ibnu Jarir, Ibnu Khuzaimah, Muhammad bin Nasr al-Marwazi, Muhammad bin Harun, tiba di sebuah perkampungan dalam kondisi tidak tersisa bekal makanan mereka. Di malam harinya mereka berkumpul dan sepakat mengundi siapa yang bertugas meminta makanan kepada warga kampung. Tapi Ibnu Khuzaimah mengatakan, "Tunggu sebentar, saya sholat istikharah dahulu dan berdoa." Tidak lama kemudian seseorang datang dan bertanya, "Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad bin Nasr?" Orang itu memberikan Muhammad bin Nasr uang sebanyak 50 dinar. Juga kepada semua orang yang ikut dalam perjalanan itu. Ia berkata, "Pemimpin kota ini kemarin mengatakan bahwa dalam mimpinya ada orang-orang terpuji yang kelaparan dan berjanji bila mereka datang untuk memberikan apa yang disampaikannya itu." Saudaraku, doa adalah ungkapan keimanan seseorang muslim
dan penegasannya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Pencipta segala sesuatu, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah lah seluruh kenikmatan yang ada pada manusia. Kepada Allah lah satu-satunya tempat meminta dan memohon. Doa adalah bentuk penegasan dan penguatan penting dari keimanan yang dinyatakan seorang muslim, yakni kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menumbuhkan perasaan seperti ini sangat penting bagi seseorang dalam berdoa. Esensi doa sesungguhnya bukan pada lafaz doa itu, melainkan pada perasaan yang ada saat berdoa. Ibnu Al-Jauzi rahimahullah mengatakan, kami banyak mendapatkan doa-doa yang disampaikan oleh suatu kaum lalu doa itu dikabulkan. Itu bisa karena terkait dengan keterdesakan orang yang berdoa, karena keseriusannya dalam berdoa, atau kecocokannya berdoa dengan waktu tertentu dan semacamnya. Ada orang yang menduga bahwa rahasia itu ada pada lafal doanya, lalu ia hanya mengambil lafadznya saja sebagaimana diucapkan oleh orang yang berdoa dan dikabulkan doanya. Menurut Ibnu Al-Jauzi rahimahullah, hal itu sama dengan seseorang yang menggunakan obat di waktu yang tepat menggunakannya, sesuai dosisnya, lalu ia mendapatkan manfaat dari doa itu. Lalu orang lain menduga manfaat itu bisa datang hanya dengan menggunakan obat yang sama, untuk memperoleh manfaat dari obat itu, tanpa memperhatikan aspek lainnya. Pendengar, jangan putus asa bila untaian doa belum menurunkan apa yang kita pinta. Karena janji Allah Subhanahu wa taala tetaplah benar, bahwa Dia akan mengabulkan doa yang disampaikan hamba-hambanya. Ada kalanya dengan doa, Allah menghindarkan kita dari keburukan yang tidak kita ketahui. Bahkan kelak ada doa-doa kita yang diakhirkan pengabulannya sampai di akhirat. Di akhirat sebenarnya merupakan saat kita lebih membutuhkan pengabulan doa ketimbang pengabulan doa di dunia. Dan ketika itulah Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa yang pernah kita lantunkan di dunia dan belum terkabul. Saudaraku, marilah kita terus berdoa meski pinta belum juga terkabul. Ingat saudaraku, karena sungguh di akhirat nanti kita sangat membutuhkan pengabulan doa ketimbang di dunia.

Kisah berikut ini adalah salah satu kisah yang menarik bagi umat Islam. Kisah yang terjadi antara penggalan hidup Murad IV ketika menjadi Sultan Khilafah Utsmaniyah ke-17. Dia hidup pada tahun 1021 hingga 1049 Hijriah. Dia diangkat menjadi Sultan Khilafah Utsmaniyah pada usia 11 tahun. Pada suatu malam, sang Sultan merasakan tidak enak badan. Perasaannya tidak nyaman, tidur pun tidak nyenyak. Ada apa gerangan? Padahal sang Sultan sudah mengambil air wudu, sholat malam, tetapi tetap saja merasakan gelisah. Dipanggillah semua penasihat spiritual atau ulama pada kekhalifahan Utsmani. Sang Sultan pun berkonsultasi tentang kondisinya. Di antara penasihat itu, ada yang menanyakan, mungkin tadi Sultan belum berkeliling ke bawah. Sang Sultan pun menjawab bahwa dia sudah berkeliling ke bawah. Sultan Murad adalah Sultan yang dikenal sebagai pemimpin yang sering turun ke bawah dengan menyamar sebagai rakyat biasa. Maka malam itu pun sang penasihat mengajak kembali sang Sultan untuk berkeliling ke bawah. Malam itu juga Sultan Murad IV beserta penasihat spiritualnya berkeliling ke desa-desa penduduk dengan pakaian menyamar seperti rakyat biasa. Ketika berkeliling itulah sang Sultan mencium bau busuk yang sangat menyengat. Baunya benar-benar busuk. Sang Sultan pun penasaran, bau apa ini? Sangat busuk sekali, tanya sang Sultan kepada penasihatnya. Setelah mencari-cari sumber bau busuk itu, akhirnya ketemu juga bahwa bau busuk itu ternyata bersumber dari hutan. Setelah ditelusuri di tengah hutan, sang Sultan terkejut karena menemukan sesosok mayat. Sultan pun bertanya, mayat siapa yang ada di tengah hutan ini? Tetapi tak satu pun mengetahuinya. Sang Sultan membawa mayat itu dan bertanya kepada salah seorang penduduk. Sultan pun memanggil orang-orang yang ada di sekitar tempat itu dan tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Mereka malah bertanya kepada Sultan, apa yang Anda inginkan? Sang Sultan menjawab, kenapa tidak ada orang yang mengangkat mayat ini? Siapa sebenarnya mayat ini dan di mana rumah keluarganya? Mereka pun menjawab, dia adalah orang yang bejat, zindik, peminum khamr dan pezina. Sultan bertanya, bukankah dia salah seorang umat Nabi Muhammad juga? Ayo kita bawa mayat ini ke rumah keluarganya. Lalu mereka membawa mayat tersebut ke rumahnya. Dan ketika istri sang mayat tersebut melihatnya, dia pun menangis. Orang-orang yang telah mengantar mayat tersebut telah kembali ke aktivitasnya masing-masing. Dan tinggallah sang Sultan beserta penasihat spiritualnya. Di tengah tangisnya, sang istri berkata, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu wahai waliullah. Aku bersaksi bahwa kamu termasuk orang-orang yang solih. Mendengar persaksian istri si mayat tersebut, Sultan Murad IV kaget dan bertanya, bagaimana mungkin dia adalah seorang wali? Sementara masyarakat telah mengatakan hal-hal yang negatif tentangnya, sampai-sampai mereka tidak peduli dengan kematiannya. Istrinya pun menjawab, aku sudah menduga akan terjadi seperti ini. Sesungguhnya, suamiku ketika masih hidup setiap malam pergi ke tempat minuman untuk membeli khamr semampunya. Kemudian dibawa pulang dan dituangkanlah ke dalam toilet. Dia mengatakan, aku akan mengurangi jumlah khamr yang beredar di kalangan umat Islam. Dia juga mendatangi rumah-rumah para wanita nakal dan memberikan uang sambil berkata, malam ini aku akan bayar kamu. Tutuplah pintu rumahmu agar tidak ada pelanggan yang datang. Hingga pagi hari, dia pulang ke rumahnya sambil berkata, alhamdulillah, malam ini aku telah meringankan dampak kemaksiatan tersebut dari para pemuda muslim. Penduduk kota melihatnya memberi khamr dan mendatangi wanita nakal, lalu mengatakan hal-hal yang negatif tentangnya sebagai peminum dan juga pezina. Suatu hari, aku pernah menegurnya, nanti di saat kamu meninggal,
tidak ada orang yang mau memandikan, mensolatkan, dan menguburkanmu. Suamiku pun tertawa dan berkata, jangan khawatir istriku, aku akan disolatkan oleh sultan, para ulama, dan juga para wali. Mendengar cerita istri si mayat, Sultan Murad kemudian menangis terharu dan berkata, dia benar, demi Allah, aku adalah Sultan Murad. Besok kami akan memandikan, mensolatkan, dan akan menguburkannya. Nah pendengar, kisah Sultan Murad tadi memberikan hikmah kepada kita semua. Hendaknya kita jangan terburu-buru dalam menilai seseorang dari luarnya saja. Begitu pula dengan kondisi sekarang di mana banyak informasi yang tidak terkontrol. Hendaknya dengan banyak beredarnya informasi tersebut, kita jangan cepat langsung percaya, apalagi bukan dari sumber aslinya. Jika tidak tahu, maka diam adalah lebih baik bagi kita. Wallahu a'lam bishawab.

Pendengar, di antara tanda yang menunjukkan seseorang mendapatkan sesuatu yang menjadi tujuan akhir perjalanannya adalah mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal perjalanannya. Jikalau semenjak langkah pertama ia sudah melandaskan perjalanannya di atas tuntunannya yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim dan tuntunan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, maka ia akan mendapatkan kesuksesan besar di akhir perjalanannya. Ini adalah sebuah keniscayaan. Jikalau kita memulai pendidikan dengan jalan yang benar, tidak pernah menipu, menyontek dan lain sebagainya, maka perjalanan hidup kita akan dipenuhi keberkahan. Seakan-akan kita tidak pernah merasakan kesusahan dalam hidup. Perjalanan kita akan lancar-lancar saja. Awal yang baik adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Pendengar, di antara tanda-tanda kesuksesan akhir perjalanan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada permulaannya.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn

0: Orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan segala sesuatu kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini berstatus hasan.
1: RDS FM.
2: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

أشهد أن لا إله إلا الله،

0: mu'minin.
1: Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberikan peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

0: تَذَكَّرُونَ
1: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

0: قائلون.
1: Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

0: Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
1: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
0: Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapatkan seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul.
1: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
0: Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.

Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: yashkurun.
1: Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

0: dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud.
1: Qala ma mana'aka an la tasjuda idh amartuk. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin.
0: Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, "Maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina." Iblis menjawab, "Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu." Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus."

0: الشاكرين.
1: Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.
0: قَالَ خُرُجْ مِنَّا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ.
1: Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.
0: Wa ya

Dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim."

0: khalidin.
1: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Robmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
0: Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin.
1: Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

Dia, syaitan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Rob menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

Keduanya berkata, "Ya Rob kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi."

0: Allah berfirman, "Turunlah kamu, kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan."
1: Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun.
0: Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan."
1: Ya bani Adam, qad anzalna 'alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha.

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?

Katakanlah, Rabbku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya, sebagaimana kamu diciptakan semula.

0: sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk.
1: Ya.

0: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
1: Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul

0: Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.
1: Qul

Katakanlah Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

0: tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ

0: الْكَافِرِينَ.
1: Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan atau malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka, para malaikat, berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka, orang musyrik, menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, ya Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui.

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan."

0: Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.
1: Lahum

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru atau malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

0: dan di antara keduanya atau penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf atau tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.
1: Wa idh

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rabb kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

Dan orang-orang di atas A'raf atau tempat yang tertinggi menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu.

Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu, dan kamu tidak pula akan bersedih hati.

para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir.

yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini atau kiamat, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: رؤوسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, sungguh, Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami atau agar kami dikembalikan ke dunia sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu? Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka.

0: خُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.
1: Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
0: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدُعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ.
1: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya atau hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

0: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
1: Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Rob, dan tanah yang buruk, tanam-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.

0: Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau kiamat."
1: Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin.
0: Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata."
1: Qala ya qaumi laysa bi dhalalan walakinni rasulun min rabbil alamin.
0: Dia Nuh menjawab, "Wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb seluruh alam.

aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.

0: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapatkan rahmat.
1: Fakadzabuhu fanjaynahu wal ladzina ma'ahu fil fulk wa

Maka mereka mendustakan Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orangnya bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya.

dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?

0: pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta."
1: Qala ya qaumi laysa bi safahan walakinni rasulun mir rabbil alamin.
0: Dia Hud menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Rabb seluruh alam.
1: Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin."
0: Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu.

0: في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
1: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.

Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami, jika kamu benar."

Dia Hud menjawab, "Sungguh, kebencian dan kemurkaan dari Rabbmu akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu."

maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman.

0: alim.
1: Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu, seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi, janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih."

Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.

pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, "Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Rabbnya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya." Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai."

Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Rabb-nya. Mereka berkata, "Wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka.

Kemudian dia, Saleh, pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Rabbku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberikan nasihat."

dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?

dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, "Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci."

Dan kepada penduduk Madian, kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman."

Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah Hakim yang terbaik.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syuaib berkata, "Wahai Syuaib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami." Syuaib berkata, "Apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak suka?"

Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah, Rabb kami, menghendaki. Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik.

0: khasirun.
1: Dan pemuka-pemuka dari kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
4: Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk kesenangan dunia yang didapatinya, atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya kepada apa yang diniatkannya. Muttafaqun alaih.
2: Satu satu kumamba RDSFM. Wa'akhalallahu al-bay'a wa'kharruma riba. Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pendengar. Kembali Ridwan menemani Anda semuanya di kesempatan kali ini ya, masih dalam program RDS Niaga. Di edisi kali ini pendengar, saya akan bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul ya, terangkum di bulan ini. Langsung saja pendengar ya, yang pertama dari toko An-Nur. Pendengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, toko An-Nur Mas Budi tempatnya. An-Nur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra ataupun putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam, botol, sajadah, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga yang terjangkau berdengar. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya pendengar. Datang dan pesan saja di An-Nur Mas Budi yang beralamat di Ngruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani. Untuk nomor pemesanan silakan Anda menghubungi di nomor 081 329 056 747.

Ya, kemudian pendengar, ada Ude Fadilah, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodren dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di Ude Fadilah, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat listrik, juga menyediakan bahan-bahan bangunan pendengar. Ude Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta, ke arah selatan, kanan jalan pendengar ya. Informasi lebih lanjut silahkan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau silahkan Anda menghubungi Bapak Sugi di nomornya 0815-7818-9830. Ude Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

0: Ya, informasi berikutnya pendengar, ada guyangan lor peduli sesama. Guyangan lor peduli sesama, satu ambulans, seribu harapan. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulans demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat, pendengar. Salurkan donasi Anda melalui bank BPD DIY 0172-2100-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi Anda silakan di nomor 0821-3798-5404 dengan Bapak Suroto, atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM di nomor 081-393-868-444 dengan Bapak Firdaus.
1: He is our creator, he is our sustainer, and he is the one who has power over all.
0: Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada dari Aflaha Bordir Komputer, ya. Aflaha Bordir Komputer menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bed, nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan dengan hasil bordir berkualitas, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, pendengar, dengan harga yang sangat kompetitif tentunya. Aflaka Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp pendengar 0853-11-666-665.

Ya, kita jeda terlebih dahulu. Mendengar kebersamaan kita di kesempatan kali ini, nanti akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di RDS Niaga. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Sejenak lupakan tawa itu. Tinggalkan dulu segala urusan duniawimu. Luangkan waktu untuk sekedar mengingat, bermuhasabah akan sesuatu yang pasti menghampiri diri. Saat itu akan tiba, sahabat. Saat di mana wajahmu terlihat pucat pasi, tubuhmu kaku tak bergerak. Gelar hanya tinggal sejarah. Segala prestasi dan pencapaian yang didapat tak ada yang peduli. Bukankah hanya amal yang setia mengikuti? Saat itu kau sendiri mempertanggungjawabkan skenario hidup yang kau pilih. Baik buruk diperhitungkan di pengadilan dengan keadilan tertinggi. Mungkin ada banyak penyesalan akan waktu dunia yang terlewat sia-sia. Mungkin juga akan ada kelegaan atau kesadaran beribadah. Atau saat yang lain akan tiba, sahabat. Saat dimana kabar itu menghampirimu, siapapun yang tersayang meninggalkanmu untuk selamanya. Tak akan ada lagi dialog yang terangkai panjang. Tak bisa lagi canda tawa menggurat indah. Kau sendiri melihat tubuh yang tersayang terbujur kaku. Saat itu hilanglah kesempatan untuk mewujudkan niat baik membahagiakan. Hilang pula sosok yang paling menyayangi dan mengerti dirimu. Mungkin terlalu banyak penyesalan dalam keterupaan dan kedurhakaan. Mungkin juga masih ada kelegaan atau doa yang pernah terpanjatkan. Maka yang manapun, sebelum kepastian saat itu tiba, masih ada waktu yang diberikan oleh Allah. Jika seorang kita terlalu lena dalam setumpuk aktivitas keduniaan, maka rehatlah. Berikan sedikit waktu bagi diri untuk mengingat yang kekal di sana. Apa yang sudah dilakukan? Sudah siapkah jika tamu itu tiba-tiba menjemput diri? Atau sanggupkah diri jika tamu itu menghampiri orang yang tersayang? Tak ada yang bisa menjamin batas hidup seseorang. Mungkin besok atau sekarang. Saat diri sedang bergelimang prestasi. Saat orang-orang banyak yang mengagumi. Atau saat dunia kau terasa telah diraih. Saat itu pula dia memanggilmu. Dan saat itu hanya predikat khusnul khotimah yang bisa menjamin hidup setelah meninggalmu.

Ibnu al-Ayyan berkata, antara tanda murkanya Allah kepada seorang hamba adalah menjadikannya sibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya.

0: Di Adawa Syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Masih dalam program RDS Niaga, di kesempatan kali ini pendengar kita akan lanjutkan untuk bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul di edisi kali ini. Yaitu ada cup air mineral Salman pendengar ya. Promo ini pendengar. Cup air mineral hadir untuk Anda. Produk air mineral dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM. Untuk pemesanan dengan jumlah besar silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat pendengar ya. Di nomor 0856-1345-617 dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera pesan dan dukung kegiatan positif ini, pendengar.
1: Allah is the one who loves the muhsinin. He is a creator.
0: Informasi berikutnya, pendengar, ada GS Glass, spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium. Ada juga pintu jendela aluminium yang beralamat di Tegalan, RT 04 RW 2 Wonorejo Polokarto Sukoharjo pendengar. Tepatnya di barat balai desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giatno di nomor WhatsApp ataupun SMS 0813-9375-2512.
1: Allah is Ghafur, Allah is Rahim, Allah is the one who loves them.
0: Ya, berikutnya pendengar ada sabun cuci Safnadif ya. Safnadif, sabun cuci piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan atau Anda bisa dapatkan di studio RDS FM Solo, pendengar. Untuk produk dan keagenan, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku.

Ya, pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, pendengar, Anda bisa segera iklankan di Radio Dakwah Syariah. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya, syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talkshow, pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Ada Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifdzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah berengar. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa full untuk 10 mahasantri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 081-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Ya, berikutnya pendengar ada Hikmah Konveksi ya, yang melayani berbagai macam pemesanan kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket. Ada rompi dan celana training, juga menerima pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, pendengar. Ada juga baju batik, serta umbul-umbul dan telisir. Tersedia juga pembuatan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081825 6167 atau di nomor 081227 070775. For the moon and the stars, praising all day forward. Dan informasi terakhir, pendengar, ada Mus'ab Collection melayani Open PEPO. Busana muslim dan muslimah, dewasa ataupun anak-anak, pendengar. Dan juga menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak, pendengar. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos. Ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi Umum Mus'ab, pendengar ya, di nomor 085728608924, beralamat di belakang Alfamart Banyuwangi Banjarsari Surakarta. And he is the one who has power over all. Ya, pendengar, demikian tadi pendengar ya untuk informasi niaga RDS Niaga di edisi kali ini. Sudah saya bacakan semua informasi-informasi niaganya. Dan saya Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun membacakan informasi niaga yang sudah hadir di bulan ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di lain kesempatan, pendengar. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Subhanakallahumma bihamdika, syadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih

Bagaimana bisa kekayaan untuk disombongkan? Sedangkan kekayaan itu adalah pinjaman, titipan yang akan ditinggalkan dengan kematian dan akan dihisab di hari kiamat. Waktu yang kita habiskan untuk mengumpulkannya dan seberapa besar kekayaan yang dipunya jika Allah berkehendak dalam sekejap pun sirna. Adakah harta dan kekayaan menjadi sekutu baginya di hati kita? Bermegah-megah pun kelak kita akan ditanya. Bagaimana bisa kecantikan atau ketampanan untuk disombongkan? Sedangkan keduanya adalah pemberian sementara. Batasnya adalah tua yang akan diminta pertanggungjawabnya. Bagaimana ilmu bisa disombongkan? Sedangkan ilmu dituntut untuk mengamalkannya dan manusia hanya diberi sedikit dalam ilmu. Adakah yang hendak kita sombongkan? Ya Allah, ampunilah kami, selamatkanlah kami, dan rahmatilah kami. Amin.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nubuah tentang terjadinya sejumlah perkara, termasuk dalam persoalan yang akan menimpa umat ini. Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani dalam karyanya Nasaihul Ibad halaman 42 mengutip sebuah hadis tentang keanehan yang akan menimpa umat Islam ini. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumlahnya ada 6 perkara. Pertama, masjid menjadi bangunan yang aneh. Bangunan masjid berdiri megah, dibangun dengan susah payah, dan berada di tengah-tengah perkampungan yang padat penduduknya. Namun orang-orang di perkampungan ini enggan melaksanakan ibadah sholat di masjid. Keanehan kedua, mushaf Al-Quran menjadi perkara aneh. Orang-orang berlomba mengoleksi Al-Quran di rumahnya. Mereka membeli Al-Quran model terbaru dengan harga mahal. Namun setelah berada di rumah, Al-Quran hanya menjadi simbol kebanggaan. Kitab suci ini dipajang di rak dan jarang sekali dibaca, apalagi dihayati makna dan kandungannya. Ketiga, banyak orang berlomba-lomba menghafal Al-Quran, namun sedikit sekali orang yang berlomba-lomba mengamalkan isi dan kandungannya. Keempat, banyak wanita salihah yang bersuami laki-laki yang tidak taat dalam melaksanakan ajaran agama. Kelima, banyak laki-laki soleh yang berisi wanita yang tidak taat beragama. Keenam, orang alim yang memahami ilmu agama berada di tengah-tengah masyarakat, tetapi masyarakat sudah enggan mendengar fatwa-fatwanya. Petuah-petuahnya hanya dijadikan tontonan, bukan dijadikan tuntunan. Sementara itu, Imam Ghazali dalam karyanya Minhajul Abidin halaman ke-16 mengutip sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Haris Ibnu Umairah, "Jika umurmu panjang, kamu akan menghadapi suatu zaman yang aneh. Pada zaman ini akan banyak sekali ahli pidato yang piawai dalam menyampaikan pidatonya, tetapi sangat sedikit dari kalangan mereka yang benar-benar ulama, memahami ilmu agama dan hatinya takut kepada Allah. Pada zaman itu akan banyak sekali orang yang memerlukan bantuan atau banyak orang miskin, tetapi sangat sedikit orang yang mau menolong mereka. Dan pada zaman tersebut, keikhlasan dalam mencari ilmu sudah sirna. Orang-orang mencari ilmu hanya mengikuti keinginan hawa nafsu belaka." Haris Ibnu Umairah merasa heran. Kemudian ia bertanya, "Ya Rasulullah, kapan hal ini akan terjadi?" Rasul menjawab, "Nanti, apabila ibadah sholat telah dimatikan, orang-orang tidak mengaplikasikan nilai-nilai ibadah sholat dalam kehidupan sehari-hari, menjamurnya suap-menyuap, jual-beli hukum dan jabatan, serta orang-orang telah rela menjual agama demi kesenangan hidup di dunia semata. Jika keadaan ini sudah terjadi, maka selamatkanlah dirimu." Mari pendengar, kita perhatikan dan renungkan perkara-perkara aneh ini. Sudahkah terjadi di sekitar kehidupan kita? Jika sudah, tidak ada jalan terbaik bagi kita selain menyelamatkan kita kembali kepada Allah SWT.

hari ini, ketika ada di antara kita yang khusyuk beribadah, yang bersegera ketika dia mendengarkan azan untuk bergerak, untuk bangkit memenuhi panggilan azan itu, dia mulai berwudu lalu dia berangkat ke masjid. Hari ini ketika ada di antara kita yang dia merasakan dengan hatinya sesuatu yang ringan, penuh semangat dia melakukan kebaikan ibadah, seharusnya kita menangis. Sukacita, bersyukur kepada Allah. Tidak ada informasi atau wahyu yang sampai kepada kita bahwa Allah telah menyebutkan nama kita. Tetapi husnudzan kita, pilihan Allah kepada kita, ketika kita hari ini memiliki semangat itu, memiliki ibadah itu, memiliki kebaikan-kebaikan itu, maka yang kurang dari kita, kita tidak mendengarkan nama kita disebutkan oleh Allah. Tapi kita penuh harap, kita penuh harap dan kita ingin bahwa semangat yang kita miliki hari ini untuk kita melakukan kebaikan, melakukan ibadah, kebencian kita terhadap maksiat, kebencian kita terhadap dosa, kita penuh harap ini pilihan Allah kepada kita. Dan tidak mustahil Allah telah menyebutkan nama kita di hadapan malaikatnya ketika Allah berkenan memilih salah seorang di antara kita, lalu Allah berikan kepadanya hidayah, semangat untuk melakukan kebaikan. Ini karunia Allah, ini tazkiyah Allah kepada kita. Lihatlah itu, rasakanlah itu dalam semangat kita, ibadah kita, semangat kita beramal, beribadah di atas sunnah Rasulullah, dan rasa takut kita yang besar jika amal kita, ibadah kita ditolak oleh Allah karena penyakit-penyakit yang menggerogoti, riya dan seterusnya yang kita sebutkan tadi.

Allah berkehendak bersihkan, memilih di antara hambanya. Allah anugerahkan kepadanya karunia-Nya dan rahmat-Nya. Lalu dia memiliki semangatnya untuk dia melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Dan ketika dengan sabar kita memiliki semangat ini, ketika dengan sabar dan penuh keyakinan keistiqamahan, kita menjadi orang-orang yang konsisten, yang fight, yang menyadari betapa berbahaya tikungan-tikungan di dunia ini, betapa mematikan, betapa kita diliputi dengan berbagai ancaman. Kita harus selalu waspada, senantiasa waspada, penuh harap. Kita berdoa kepada Allah agar Allah menjaga kita. Kalau kita bisa bersabar, maka sebuah kesabaran yang indah, sabrun jamil, kesabaran, karena pada hakikatnya kesabaran kita tidak lama lagi akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang indah. Setiap kita meyakini akhirat itu lebih dekat, maka kita akan lebih sabar. Bersabar untuk kita istiqamah di atas jalan Allah. Bersabar untuk kita senantiasa menjaga amal dan ibadah kita. Ya ayyuhalladzina amsubiru wasabiru warabiru wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, perkuat kesabaran kalian, perkuat dan kokohkan kewaspadaan kalian agar kalian mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan bagi orang-orang yang bersabar dan istiqamah ketika dia kembali kepada Allah. Dalam satu ayat, bagaimana orang-orang beriman menggambarkan kebahagiaannya, kepuasannya ketika dialah memasuki surga Allah dengan kalimat alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami petunjuk, yang dengan petunjuk dari Allah maka kita mendapatkan semua ini.

Pendengar, masih ingat kisah seorang sahabat yang dikabarkan Rasulullah masuk surga karena setiap malam sebelum tidur, dia selalu memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat salah kepadanya? Masih ingat kisahnya Bilal bin Rabah? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Ceritakanlah kepadaku amal apa yang amat engkau harapkan di dalam Islam, sebab aku mendengar suara kedua sandalmu di surga." Bilal menjawab, "Tidak ada amal ibadah yang paling kuharapkan selain setiap aku berwudu baik siang maupun malam, aku selalu sholat setelahnya sebanyak yang aku suka." Pendengar, masih ingatkah kisah seorang wanita yang sudah bertahun-tahun dikubur, namun jasad dan wajahnya tampak seperti baru saja dikubur? Bahkan dengan senyuman yang sangat berseri di wajahnya, ketika ditanyakan kepada ibunya apa yang telah dilakukan selama hidup putrinya di dunia sehingga mendapatkan kemuliaan tersebut. Amal istimewa yang selalu dilakukan selama hidupnya adalah tilawah Quran setiap habis sholat meskipun hanya sebentar. Pendengar, ada juga cerita seorang akhwat yang terkena bencana tsunami di Aceh saat sedang mengisi daurah di sebuah kampus ternama di Aceh. Jasadnya tidak rusak, bahkan pakaiannya masih utuh tanpa ada robek. Padahal kebanyakan orang yang meninggal dunia di lokasi yang sama dengannya mengalami luka-luka yang mengerikan. Ibu ini adalah seorang yang senantiasa menjaga auratnya semenjak berusia balig sampai dia meninggal dunia. Pendengar, masih dari Aceh, saat pencarian korban tsunami, relawan-relawan yang bertugas setiap harinya berhadapan dengan mayat-mayat setengah membusuk, hancur dan bau dikarenakan lama terendam di air dan tertimpa reruntuhan bangunan. Suatu hari mencium bau yang sangat wangi. Mereka penasaran dari mana sumber bau wangi itu di antara bau busuk dari mayat-mayat yang lain. Bau ini sangat terasa istimewa, seakan menjadi penghibur bagi mereka yang bertemankan dengan bau-bau busuk menusuk hidung. Setelah lama berusaha mencari, mereka akhirnya menemukan sumber bau istimewa itu. Ternyata dari salah seorang korban tsunami. Mayat ini amat istimewa. Selain mengeluarkan bau yang wangi, jasadnya tidak rusak sedikitpun. Bahkan wajahnya dihiasi senyuman kebahagiaan. Para relawan memutuskan tidak mengubur jenazahnya di kuburan massal seperti mayat-mayat lainnya. Mereka berusaha mencari identitas korban dengan mengumumkan penemuan jenazah tersebut kepada masyarakat. Ternyata pendengar, ada anggota keluarga yang mengenali jenazah tersebut dan membawa pulang jenazahnya untuk dikuburkan secara layak. Namun sebelum anggota keluarga membawa pulang jenazah tersebut, relawan-relawan yang penasaran bertanya apa yang telah dilakukan oleh jenazah tersebut selama hidupnya di dunia. Anggota keluarganya menjelaskan bahwa jenazah tersebut adalah seorang hafidhah yang istiqomah menjaga hafalannya, memurojaah hafalannya setiap hari. Pendengar, belajar dari beberapa cerita di atas, hendaknya kita juga memiliki amalan istimewa yang konsisten yang kita lakukan setiap harinya. Kemuliaan mereka terlihat dari konsistennya mereka dalam menjaga amal. Meskipun terkesan sederhana, tetapi tidak banyak orang yang konsisten dan mampu melaksanakannya. Merekalah orang-orang pilihan yang memiliki keunikan dan keunggulan dibandingkan yang lainnya. Sesungguhnya surga itu memiliki banyak pintu dan setiap orang akan memasuki pintu-pintu tersebut sesuai dengan amal terbaiknya atau amal unggulan selama hidup. Meskipun kita juga memiliki kesempatan memasuki surga melalui semua pintu seperti Abu Bakar As-Siddiq, tapi paling penting adalah kita harus mempersiapkan amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Allah untuk menilainya sembari kita memohon kepada Allah agar memasukkan kita ke dalam barisan orang-orang yang mendapat kemuliaan jannahnya. Di dalam 24 jam waktu kita begitu banyak ibadah yang menjadi amalan unggulan kita.
Misalnya, sholat berjamaah tepat pada waktunya, bersedekah setiap harinya, berwudu sebelum tidur, puasa Senin Kamis, selalu mengucapkan salam saat bertemu dengan saudara seiman, tilawah Quran setiap habis sholat, memakai pakaian terbaik saat sholat, selalu menjaga wudu dalam keadaan dan kondisi bagaimanapun, menghafalkan Al-Quran walau cuma ayat setiap habis sholat, selalu tersenyum dan berwajah ceria saat bertemu dengan orang lain, selalu mengucapkan hamdalah ketika mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagainya. Allah mencintai amal yang kita lakukan secara konsisten atau terus-menerus meskipun sedikit. Maka pendengar, marilah kita miliki amalan istimewa yang hanya diri kita dan Allah saja yang mengetahuinya. Kerjakanlah secara konsisten walaupun amalan tersebut sederhana. Tetapi yakinlah tidak semua orang mampu istiqomah mengerjakannya.

di antara isu dan problem masa kini yang paling hangat adalah masalah Palestina. Dan bagaimana sikap kaum muslimin terhadap Palestina serta Masjidil Aqsa. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Palestina merupakan kota Islam dan Al-Masjidil Aqsa merupakan identitas kaum muslimin. Dengan bukti ya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad di antaranya adalah untuk memelihara Al-Masjid. Dikatakan walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'dhin lahuddimas sawami wa bi'u wa salawatu wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Kalaulah Allah tidak mensyariatkan jihad untuk menahan satu kekuatan dengan kekuatan yang lainnya, niscaya banyak nanti tempat-tempat ibadah termasuk masjid akan hancur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la tushaddu rihal illa li thalathati masajid, tidak boleh diadakan perjalanan kecuali untuk tiga masjid, di antara Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa adalah terkait dengan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam rangka untuk menguatkan keislaman dan keimanan kita, ya, satu harus meyakini bahwa keberadaan kaum muslimin terikat dengan pembelaan terhadap kota-kota suci dan masjid-masjid suci, di antara Masjidil Aqsa. Maka termasuk eksistensi umat Islam sebagaimana Allah Rasulullah mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haqq. Tidak henti-hentinya umat ini berada dalam kebenaran, ya. Tidak akan membahayakan mereka orang yang mencueki mereka dan orang yang melawan mereka sampai hari kiamat. Di mana mereka? Mereka adalah di Al-Masjidil Aqsa, fi aqna baitul masjid. Maka saudara-saudara kita di Masjidil Aqsa, terutama di Palestina dan Masjidil Aqsa di Gaza sekarang, mereka adalah mujahidin. Mereka adalah di ardi ribat dan mereka adalah dalam perjuangan Islam. Maka mereka haram untuk keluar dari Palestina, tetap berjuang dan berjihad. Dan tidak boleh mereka meninggalkan Masjidil Aqsa untuk musuh-musuh Islam. Jadi ketika ada fatwa yang mengatakan saudara-saudara kita di Palestina harus keluar, maka berarti itu penyerahan tanah kepada dan penyerahan Masjidil Aqsa kepada orang-orang kafir. Itu suatu pengkhianatan yang besar. Karena apa? Jihad untuk membela Masjidil Aqsa, jihad untuk membela masjid, jihad untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau yang ada di dalam Gaza dan Masjidil Aqsa terus berjuang, dan orang yang di dalam Masjidil Aqsa harus membantu mereka baik dengan tenaga, pikiran, dan mudah-mudahan suatu saat Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kaum muslimin semuanya untuk berjihad di Al-Masjidil Aqsa dan berjihad di Palestina. Karena memang permasalahan kita dengan Yahudi tidak akan selesai kecuali dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dikatakan Rasulullah dalam isyaratnya, la taqumu sahatta bi qatilul muslimuna al-yahud. Ya, tidaklah akan terjadi kiamat kecuali nanti dimulai dengan adanya orang-orang Islam memerangi, berjihad melawan orang-orang Yahudi dan membunuh orang-orang Yahudi, sehingga orang Yahudi sembunyi di belakang pohon ada di belakang batu, dan batu pohonan pun semua mengatakan ya muslim ada Yahudi warai faktulhu, wahai muslim di belakang saya adalah orang Yahudi, bunuhlah dia illa syajaratul khalqam. Dari sini keberadaan Al-Masjidil Aqsa, kemudian keberlangsungan Palestina dan keberlangsungan kaum muslimin di Palestina merupakan warisan yang harus kita pelihara dan harus kita rebut kembali sebagaimana diwariskan oleh Umar bin Khattab, diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan diwariskan oleh para nabi dan rasul sepanjang sejarah.

0: إله إلا الله لا إله إلا الله.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Sibarkas,
1: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444. Atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah, baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
6: Beh, piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, baik gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diternan siki.
6: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki srengengene panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
8: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
9: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Di antara pentingnya iman, bahwa iman itu akan membawa kehidupan yang baik di dunia ini. Baik secara individu ataupun secara masyarakat dan bernegara. Allah telah sampaikan dalam surat An-Nahl ayat 97. Di antaranya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki dan perempuan, syaratnya apa? Mukmin, beriman. Maka falanuhyiyannahu. Dalam ayat ini ada lam penegas dan non taukid tsaqilah penegas, yang kalau diartikan secara literal, sungguh benar-benar pasti akan kami Allah hidupkan orang yang beriman dan beramal soleh itu dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dan nanti akan di akhirat akan Allah walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan berikan pahala lebih baik daripada apa yang mereka perbuat. Hayatan thayyibah di dunia ini, para mufassirun dari kalangan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan lainnya, memaknai dengan berbagai makna yang bisa dimaknai semuanya. Di antaranya adalah rizqun thayyib halal, rezeki baik yang halal. Kemudian diberi rezeki apalagi qanaah, diberi Allah sifat qanaah. Ada lagi ridha bil qada, ridha dengan takdir. Inilah kehidupan yang baik seorang mukmin yang beriman pada Allah, beramal soleh, dia rezekinya mendapatkan rezeki yang halal, thayyib, kemudian qanaah. Qanaah ya, merasa cukup dengan pemberian Allah, ridha dan takdir Allah. Inilah kehidupan yang baik yang dimiliki seorang beriman. Kalau orang enggak beriman sulit mendapatkan seperti ini, atau bahkan tidak mungkin, tidak bisa. Maka kita lihat seperti misalnya seorang tabi'in yang mendapat ujian, Sa'id bin Jubair rahimahullah. Sa'id rahimahullah seorang ulama yang sehari diuji oleh Allah, kaki beliau sakit dan harus diamputasi, anak beliau meninggal kena terlempar atau kena tendangan kuda. Jadi sehari mendapat dua musibah yang beruntun. Maka penduduk Madinah setelah beliau pulang dari Syam itu ya, memberikan menghibur, tidak sabar. Tapi apa jawaban beliau? Lima alam nasbir, kenapa saya enggak sabar? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, saya diberi Allah tangan dua, kaki dua, Allah ambil satu dan masih Allah sisakan tiga. Yang satu ini pun alhamdulillah selalu berjalan ke tempat-tempat yang baik. Alhamdulillah Allah kasih saya anak tiga atau empat, Allah ambil satu, masih Allah sisakan, alhamdulillah. Begitulah seorang beriman, hayatan thayyibah, mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, bisa bersyukur, bisa tenang hatinya. Kita masih ingat kembali Khonsa radhiyallahu anha yang ditinggal syahid empat putranya itu ya, kemudian mengatakan alhamdulillah dikaromani bi syuhada'i, segala puji bagi Allah yang memuliakanku dengan syahidnya mereka. Ini hayatan thayyibah, saat mendapat ujian pun dia akan sabar, tenang, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Allah ingatkan, walau anna alal qura aman wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, akan sungguh Allah akan buka barokah dari langit dan bumi. Ini janji Allah kepada orang-orang masyarakat yang membentuk masyarakat aman wattaqau, beriman pada Allah, takut pada Allah sehingga menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nanti Allah akan bukakan rahmat yang banyak kepadanya, sehingga kita lihat seperti pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang tabi'in mulia yang sangat soleh, alim, taqi insyaAllah. Kemudian beliau memimpin negeri dengan ketakwaannya, penduduknya bertakwa. Dalam waktu 2,5 tahun negeri itu menjadi negeri yang berkecukupan. Tidak ada ketika ada yang mengumumkan dari Baitul Mal untuk meminta siapa yang butuh bantuan, tidak ada yang minta bantuan. Sampai ya di pucuk-pucuk negara itu hewan-hewan pun taat pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau minta kepada para serigala-serigala, selama saya memimpin jangan kau ganggu domba-domba rakyatku. Itu pun terjadi, serigala tidak mau mengganggu domba-domba rakyatnya. Masya Allah, inilah ketika sebuah keimanan ini mengumpul dalam jiwa seorang hamba, kemudian menyebar kepada para hamba Allah semuanya di seluruh negeri itu, maka tinggal menunggu kemakmuran, kenikmatan di dunia yang Allah berikan sebagai karunia kepada orang-orang yang berpegang pada iman dan takwa.
Semoga Allah SWT beri kekuatan kepada kita untuk menjadi orang yang amanu wa amilus solihat, mengajak yang lainnya, dan negeri ini juga akan semakin baik.

0: Pendengar, pernahkah Anda melihat sungai yang airnya mengalir terus-menerus mengairi dataran dan lembah? Begitulah Talhah bin Ubaidillah. Ia adalah seorang dari kaum muslimin yang kaya raya tapi pemurah dan dermawan. Istrinya yang bernama Su'da bin Auf pada suatu hari pernah melihat Talhah sedang murung dan duduk termenung sedih. Melihat keadaan suaminya, sang istri segera menanyakan penyebab kesedihannya dan Talhah pun menjawab, "Uang yang ada di tanganku sekarang ini begitu banyak, sehingga memusingkanku. Apa yang harus aku lakukan?" Maka istrinya yang solihah itu berkata, "Uang yang ada di tanganmu itu bagi-bagikanlah kepada fakir miskin." Maka kemudian dibagi-bagikannyalah seluruh uang yang ada di tangan Talhah tanpa meninggalkan sepeser pun. As-Sayyib bin Zaid pernah berkata tentang Talhah, "Aku berkawan dengan Talhah baik dalam perjalanan maupun sewaktu bermukim. Aku melihat tidak ada seorang pun yang lebih dermawan dari dia terhadap kaum muslimin. Ia mendermakan uang, sandang, dan pangannya." Jabir bin Abdullah bertutur, "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih dermawan dari Talhah, walaupun tanpa diminta." Oleh karena itu, patutlah kiranya pendengar jika ia dijuluki Talhah si dermawan, Talhah si pengalir harta, dan Talhah kebaikan dan kebajikan. Talhah bin Ubaidillah merupakan salah satu dari 8 orang yang pertama masuk Islam. Ia juga dikenal sebagai orang yang jujur, tidak pernah menipu apalagi berkhianat. Talhah masuk Islam melalui anak pamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tentang awal mula masuknya Islam dari Talhah bin Ubaidillah, dengan disertai Abu Bakar As-Siddiq, Talhah pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berhasil berjumpa dengan Rasulullah, Talhah mengungkapkan niatnya hendak ikut memeluk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah, Talhah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu pun pergi. Tapi di tengah jalan, mereka dicegat oleh Nawfal bin Khuwailid yang dijuluki singa Quraisy karena terkenal kejam serta bengis. Nawfal kemudian memanggil gerombolannya untuk menangkap mereka. Ternyata, Talhah dan Abu Bakar tidak hanya ditangkap saja. Mereka diikat dalam satu tambang, lalu dipukuli. Semua itu pendengar dilakukan oleh Nawfal sebagai siksaan atas keislaman Talhah bin Ubaidillah. Oleh karena itu, Talhah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu dijuluki Al-Qorinan atau 2 serangkai. Talhah adalah seorang laki-laki yang gagah berani, tidak takut menghadapi kesulitan, kesakitan, dan segala macam ujian lainnya. Bila diingatkan tentang perang Uhud, Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu teringat pada Talhah. Ia berkata, "Perang Uhud adalah harinya Talhah. Pada waktu itu, akulah orang pertama yang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat aku dan Abu Ubaidah, baginda berkata kepada kami, 'Lihatlah saudaramu ini.' Pada waktu itu, aku melihat tubuh Talhah terkena lebih dari 70 tikaman atau panah dan jari tangannya putus. Ketika tentara muslim terdesak mundur dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bahaya akibat ketidakdisiplinan pemanah-pemanah dalam menjaga pos-pos di bukit. Di saat itu, pasukan musyrikin bagai kesetanan merangsek maju untuk melumat tentara kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka masing-masing mencari orang yang pernah membunuh keluarga mereka sewaktu perang Badar dan berniat akan membunuh dan memotong-motong dengan sadis. Semua musyrikin berusaha mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pedang-pedangnya yang tajam dan mengkilat. Mereka terus mencari Rasulullah. Tetapi kaum muslimin dengan sekuat tenaga melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melindungi dengan tubuhnya, dengan daya upaya mereka rela terkena sabetan, tikaman pedang dan anak panah. Tombak dan panah menghunjam mereka, tetapi mereka tetap bertahan melawan kaum musyrikin Quraisy. Hati mereka berucap dengan teguh, 'Aku korbankan ayah ibuku untuk engkau, ya Rasulullah.' Salah satu di antara mujahid yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Talhah. Ia berperawakan tinggi kekar. Ia ayunkan pedangnya ke kanan dan ke kiri. Ia melompat ke arah Rasulullah yang tubuhnya berdarah. Dipeluknya beliau dengan tangan kiri dan dadanya. Sementara pedang yang ada di tangan kanannya, ia ayunkan ke arah lawan yang mengelilinginya, bak laron yang tidak memperdulikan maut. Setelah merasa puas, kaum musyrikin pun pergi meninggalkan medan perang. Mereka mengira Rasulullah SAW telah tewas. Namun Rasulullah selamat walaupun dalam keadaan menderita luka-luka. Beliau dipapah oleh Thalhah menaiki bukit yang ada di ujung medan pertempuran. Tangan, tubuh, dan kakinya diciumi oleh Thalhah seraya berkata, "Aku tebus engkau ya Rasulullah dengan ayah dan ibuku." Nabi SAW tersenyum dan berkata, "Engkau adalah Thalhah kebajikan." Di hadapan para sahabat, Nabi SAW bersabda, keharusan bagi Thalhah adalah memperoleh surga. Sejak peristiwa Uhud itulah, Thalhah mendapatkan julukan burung elang dari Uhud. Sewaktu terjadi pertempuran Al-Jamal, Thalhah bertemu dengan Ali radhiyallahu anhu dan Ali pun memperingatkan agar ia mundur ke barisan paling belakang. Namun pendengar, sebuah panah mengenai betisnya, maka dia segera dipindahkan ke Basra. Dan tak berapa lama kemudian, karena lukanya yang cukup dalam, ia pun wafat. Thalhah bin Ubaidillah wafat pada usia 60 tahun dan dikubur di suatu tempat dekat padang rumput di Basra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabat radhiyallahu anhu, "Orang ini termasuk yang gugur, dan barang siapa senang melihat seorang syahid berjalan di atas muka bumi, maka lihatlah Thalhah bin Ubaidillah." Hal itu juga dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat yang ke-23 yang artinya, di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Buya Yahya.
2: Tiga manusia yang bakal pertama kali dinyalakan api neraka untuk mereka adalah diantaranya adalah ulama. Ulama yang ternyata dengan ilmunya hanya pengen disanjung oleh manusia. Kedua adalah orang yang punya duit, sedekah, dermawan di mana-mana. Manfaat kelihatannya untuk manusia. Tapi dikatakan kadzibta kau dusta. Hadis Bukhari, hadis Sahih, hadis Muslim. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Mati di medan laga, ternyata di neraka. Karena dia hanya ingin disebut sebagai seorang pahlawan. Nah ada tanda bahwasanya orang yang seperti itu tadi, budaknya dunia. Dia mencari dunia untuk dunia, bukan mencari dunia sebagai tangga, sebagai kendaraan, sebagai wasilah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, dan sengsaralah manusia itu. Ayo semua yang ada di sini, kita berubah cara berpikir kita. Bolehlah engkau menjadi orang paling kaya di Indonesia atau kalau perlu dunia, akan tapi kekayaanmu itu kau titi, kau cari dengan kenal Allah Subhanahu wa taala. Pasti manfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan hanya berpikir tentang urusan kemanusiaan, membantu dan seterusnya. Kalau tidak ingat Allah, ketahuilah kadang membantu di sini dia mencakar di sini. Kadang dia melakukan kebaikan yang tidak sebanding dengan dosa yang dilakukan. Ini adalah orang tertipu maghrur. Ada orang membantu fakir miskin dan sebagainya, alasannya kasihan dan kasihan, akan tapi ternyata modal yang diambil adalah dengan rada riba, ada haram, ada dosa. Ketahuilah amal baik yang belum tentu diterima, tentang ternyata dosa ini pasti diterima. Bangkrutlah dia, amal baiknya tidak bisa menutup dosa yang ia lakukannya. Harus cerdas di sini. Makanya gabungan dari mencari dunia dengan ingat Allah. Kita dunia akhirat, dunia untuk akhirat. Sehingga sering digambarkan oleh Nabi SAW, alangkah banyaknya amal, kelihatannya amal dunia, tapi nilainya di hadapan Allah adalah akhirat. Karena apa? Di saat ia meniti dunia, yang diingat adalah Allah dan diingat adalah akhirat.

Pendengar, sesungguhnya ujian itu laksana permadani yang disulam dari berbagai macam karunia Allah. Karena itu, barang siapa yang ingin mendapatkan karunia-Nya, maka ia harus duduk di atasnya dengan sabar dan tawakal. Perlu juga diketahui bahwa ujian itu tidak semata-mata berupa kesedihan atau kesulitan. Namun ada kalanya ujian itu berupa kesenangan hidup, misalnya kekayaan yang melimpah, jabatan yang tinggi, dan kehormatan yang hebat. Dalam surat Al-Anbiya ayat 35 disebutkan, "Dan kami akan ujikan kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kami kalian kembali." Dalam hadis qudsi diterangkan bahwa Allah berfirman, "Wahai Musa, tidak aku dorong orang fakir miskin meminta perlindungan kepada orang-orang kaya, karena gudang-gudangku sudah sempit bagi mereka. Rahmatku sudah tidak meliputi mereka, akan tetapi telah kutetapkan sebagian harta yang ada pada orang-orang kaya untuk menghidupi fakir miskin. Aku ingin menguji orang-orang kaya bagaimana kegesitannya dalam melaksanakan hak fakir miskin yang ada pada mereka. Wahai Musa, apabila mereka telah melaksanakan itu, pasti kusempurnakan nikmatku kepada mereka, dan kulipat gandakan di dalam dunia satu kebaikan menjadi 10 lipat kebaikan. Wahai Musa, jadilah engkau gudang kekayaan bagi fakir miskin, benteng perlindungan bagi orang yang lemah, hujan nikmat bagi yang meminta perlindungan. Pasti aku akan menjadi teman dan kawanmu yang akrab dalam kesulitan, menjadi teman penghiburmu ketika engkau sedih, dan akan menjaga serta melindungimu siang maupun malam." Subhanallah. Semoga Allah Ta'ala tidak menjadikan kita sebagai orang yang kufur nikmat. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum Kang Bejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh, piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat dua kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh 2 kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2020.

Semua anak Adam selalu menginginkan terjadinya hal-hal yang benar. Selalu ingin perilaku dan tindak tanduknya dinilai benar. Selalu berharap orang lain memberikan

0: padanya hal-hal yang benar. Tetapi ternyata hal-hal yang dianggap benar atau dinilai benar tidak semuanya berdasarkan pada kebenaran. Terkadang, hal-hal yang terlihat atau tampak benar sebenarnya hanyalah berdasarkan pembenaran semata. Tidak semua kesalahan sulit dibungkus dengan retorika pembenaran, dan tidak semua hawa nafsu telanjang tanpa pakaian pembenaran. Tidak semua kepalsuan terlihat apa adanya. Pendengar, ada jarak yang jauh antara kebenaran dengan yang sekedar pembenaran. Karena yang pertama, kebenaran bersumber dari Allah, sedangkan pembenaran bersumber dari hati yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kebenaran dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-147. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sementara tentang pembenaran, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 hingga 11 yang artinya dalam hati mereka ada penyakit. Lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran menenteramkan hati, sementara pembenaran hanyalah membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Wabisah bin Ma'bad, "Engkau bertanya kepadaku tentang kebaikan dan dosa." Wabisah menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah mengumpulkan tiga jarinya dan menusukkannya ke dada Wabisah dan bersabda, "Wahai Wabisah, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan jiwamu tenteram. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan mengguncang di dadamu, meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran bertahan lama, sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran melahirkan kebaikan, sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Tentang akibat masyarakat yang menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala berfirman, "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran terkadang kurang populer, sedangkan pembenaran selalu mengandalkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga." Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-116. Sedangkan tentang orang-orang munafik, Allah menceritakan bagaimana mereka memakai sumpah palsu untuk mendapatkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-62, "Mereka, orang-orang munafik, bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaan-Mu. Padahal Allah dan Rasul-Nya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaan-Nya jika mereka adalah orang-orang mukmin." Kemudian yang berikutnya, pendengar, kebenaran adalah sesuatu yang diperjuangkan orang mukmin, sementara pembenaran adalah hal selalu dipakai oleh orang munafik. Nabi Shu'aib alaihissalam mengatakan, "Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepada-Nya lah aku kembali." Al-Qur'an surat Hud ayat yang ke-88. Nabi Shu'aib ketika mengatakan kebaikan, dia dalam posisi memperjuangkan kebenaran yang kadang tidak mendatangkan keuntungan untuknya. Sedangkan pengguna topeng kebenaran menggunakan retorika untuk membela kepentingan dan mempertahankan zona amannya. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna." Al-Quran, Surat An-Nisa ayat yang ke-62. Yang berikutnya adalah pencari kebenaran selantiasa mengintrospeksi dirinya, sedangkan pengguna pembenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kebenaranlah yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat, sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisab seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya." Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Wallahu a'lam bissawab.
1: Ya Allah, tiada sesuatu yang tersembunyi di matamu. Engkau tahu betapa banyaknya dosa yang telah kami perbuat kepadamu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa besar dan dosa kecil, sengaja maupun tidak disengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan selama ini, yang lalu-lalu bahkan yang akan datang, dari mulai akhir balik hingga akhir hayat kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa-dosa ayah ibu kami. Sayangilah ayah ibu kami dengan rahmat-Mu, sebagaimana ayah ibu kami menyayangi kami. Demikian pula untuk guru-guru kami yang telah membimbing kami mengenal-Mu, kakek nenek kami, suami kami, istri kami, kakak adik kami, anak-anak cucu keturunan kami. Ya Allah, Ya Rahman, ampunilah seluruh orang-orang yang kami cintai dari kaum muslimin dan kaum muslimat, baik yang hidup dan yang telah wafat. Amin, Ya Rabbal Alamin.

Kalau misalkan ada orang yang bertanya kenapa kita susah-susah beribadah kepada Allah, sebenarnya pertanyaan itu juga bisa kok kita balik tanya kepada orang yang susah-susah mencari dunia, apa atau yang kalian cari di dunia? Ya, kenapa? Karena kita umat yang diciptakan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan awkamakola amaru ummati sitina awsabain, umur umatku ini paling 70 tahun, mas. Ya, kita ini bukan umat yang diciptakan umur kita sampai 1000 tahun. Kalau orang mencari dunia dan hidup selama 1000 tahun seperti umatnya Nabi Nuh alaihi salam, puas menikmati dunia betul. Tetapi kita ini tidak. Kita ini umat yang oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dengan umur yang pendek dan kita ada di akhir zaman lagi. Pada waktu kita mati, maka tidak ada bagian yang kita bawa dari dunia kita. Kalau misalkan Anda bikin wasiat sebelum Anda mati, misalkan lo ya, Anda punya anak, anak Anda 10, Anda punya mobil, mobil Anda 20, masing-masing anak-anak Anda minta nanti wasiatnya satu anak, satu, dua mobil. Anda punya sawah 30 hektar atau 50 hektar misalkan. Ya. Kemudian Anda ketika menjelang wafat, Anda menulis wasiat, le nek aku mati tak wajib ke semua mobil tulung dipendem bersama dengan saya, misalkan. Misalkan lo ya, kalau Anda terlalu mencintai mobil Anda yang jumlahnya 20 itu, kemudian Anda berwasiat sebelum Anda mati, Anda tuliskan wasiat itu kepada anak-anak Anda, nak kalau saya nanti mati, tolong semua mobil saya ikut dimasukkan ke dalam kubur, liang lahat bersama saya biar saya nikmati. Kira-kira apa yang dikerjakan anak-anak Anda, mas? Disuntik mati tenanan dengan maki oleh anak Anda, kemungkinan besar loh, ya. Sambil misuh-misuh kalau bahasanya orang Jawa, ngumpat anak Anda, wong mati kok njaluk mobil, mas. Ya, kenapa begitu? Karena orang mati tidak akan pernah membawa apapun bagian dari dunianya kecuali satu, amal soleh sebenarnya, dan itu diingatkan betul oleh Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi rekan-rekan, sebenarnya kalau Anda kuliah dan Anda menyempatkan diri untuk belajar Islam, mungkin teman-teman Anda sebagian bertanya-tanya, lo mas, kenapa tidak kita nikmati dunia kita saja? Kenapa harus susah-susah beribadah kepada Allah? Pertanyaan juga panjenengan balik tadi, lo kenapa panjenengan susah-susah mencari dunia, toh dunia kita tinggalkan? Ya, meskipun ad-dunya balaun ilal akhirah, dunia ini sawah untuk mencapai akhirat. Ya, dunia yang kita miliki itu sarana yang paling gampang untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan dunia yang kita dapatkan. Jadi cara masuk surga paling gampang itu dengan harta, mas. Kalau Anda banyak harta dan Anda bisa memaksimalkan harta Anda untuk beribadah kepada Allah, itu cara paling gampang masuk surga.

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, manusia yang paling sempurna kelezatannya ialah yang disatukan pada dirinya antara kelezatan hati, jiwa, dan raga, yaitu menikmati kelezatan yang mubah serta tidak mengurangi bagiannya di akhirat nanti, dan juga tidak memutuskan kelezatan makrifat, kecintaan, dan perasaan senangnya kepada Rabb-nya. Dan ini termasuk golongan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 32 yang artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Dan golongan yang paling sedikit bagian kelezatannya, yaitu seseorang yang menikmati kelezatan dunianya namun harus mengorbankan kelezatan akhiratnya. Maka ia termasuk orang-orang yang dikatakan kepadanya pada hari pembalasan, kamu telah menghabiskan rezeki yang baik untuk kehidupan duniamu dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 20. Mereka golongan pertama menikmati segala macam makanan yang halal. Golongan kedua juga menikmati segala macam makanan yang halal, namun mereka berbeda pada sisi cara menikmatinya. Golongan pertama menikmatinya sesuai dengan yang dibolehkan syariat bagi mereka, sehingga mereka akan mendapatkan kelezatan dunia dan akhirat. Sedangkan golongan kedua, mereka menikmatinya sesuai dengan selera dan hawa nafsunya belaka, tidak peduli apakah itu dibolehkan oleh agama atau tidak, sehingga terputuslah bagi mereka kelezatan dunia dan tidak akan mendapatkan kelezatan akhirat. Mereka senantiasa tidak mendapatkan kelezatan dunia dan tidak memperoleh pula kelezatan akhirat sama sekali. Barang siapa yang menginginkan kelezatan yang langgeng serta ingin hidup yang berkecukupan, maka jadikanlah kelezatan dunia sebagai perantara baginya untuk mendapatkan kelezatan akhirat, yaitu dengan menjadikan alat untuk menolongnya supaya dapat mencurahkan hatinya kepada Allah Ta'ala, kehendak dan ibadahnya untuk Allah, sehingga ia mendapatkan ganjaran sebab telah memohon pertolongan dan kekuatan untuk mendapatkannya, bukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan hawa nafsunya saja. Adapun bagi orang yang dijauhkan darinya kelezatan dunia dan makanan yang baik-baik, maka hendaklah dia menjadikan kekurangan dari dunia tersebut sebagai tambahan untuk kelak di akhirat. Palingkan nafsu dengan meninggalkan segala larangan untuk menyempurnakan tambahan di akhirat. Sungguh, suatu pertolongan yang bagus bagi orang yang tujuannya karena Allah dan akhirat, dan cita-citanya untuk menuju ke sana. Dan sungguh sengsara bagi yang terputus, bagi siapa yang dunia menjadi tujuan dan cita-citanya, menjadi hal yang selalu dia dendangkan. Kehilangan kenikmatan dunia adalah sebuah pertolongan yang sangat baik bagi orang yang tujuan hidupnya hanya Allah dan kehidupan akhirat. Namun itu sangat buruk bagi yang memutus dan melepaskan diri dari Allah dan kehidupan akhirat. Maka barang siapa yang mengambil kemanfaatan dunia namun tetap tidak mengurangi tujuan akhiratnya, maka ia adalah orang beruntung dengan memperoleh keduanya. Tetapi bila tidak demikian, maka ia merugi pada keduanya. Wallahu a'lam bishawab.

Pendengar, mengenal diri sendiri atau idraku adzat, menurut para pakar psikologi merupakan tingkat pengenalan yang sangat penting. Orang yang sakit tak akan bisa mendapatkan obat yang bisa menormalkan tubuhnya, kecuali bila yang bersangkutan mengetahui bahwa dirinya itu sakit dan memerlukan pengobatan. Jadi tahap paling pertama untuk sembuh adalah kesadaran bahwa diri sedang sakit. Mereka merasa ada sesuatu yang kurang, merasa ada yang tidak sempurna. Banyak orang yang tidak tahu dirinya sakit, padahal dalam kepalanya ia mempunyai banyak informasi tentang pengobatan. Sayangnya ia tidak mengetahui dan tidak menyadari bila dirinya sedang sakit. Akibatnya bukan hanya tak ada langkah pengobatan, tetapi sejurus dengan hal itu, penyakit yang ada semakin berat dan bertambah parah. Saudaraku, mungkinkah kita termasuk orang yang tidak begitu mengetahui kondisi diri yang sebenarnya sedang sakit? Meski kalau kita memeriksanya, kita akan mendapat banyak sekali penyakit yang sudah akut dan tidak terobati. Atau mungkin kita pernah menyadari kekurangan itu dan kita pernah mengobatinya, tapi pengobatan itu tidak berlanjut sehingga penyakit itu kembali datang dan kembali menguasai hati dan jiwa kita. Saudaraku, orang yang merasakan dirinya kurang, mengakui banyak amal ketaatan yang luput dikerjakan, menyadari bahwa diri tidak baik sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, adalah pintu pertama untuk gerbang kebaikan demi kebaikan lainnya. Itu lebih baik daripada orang yang merasa yakin dengan dirinya dan tertipu dengan ketaatan dan kebaikannya, lalu tidak ada langkah mengetahui kondisi diri dan praktis tak ada pengobatan apapun yang dilakukan atas sakit dan aib yang sebenarnya ada. Karena itulah dalam kitab Al-Wabil As-Soib, Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, prinsip semua kemaksiatan itu adalah sikap lalai dan syahwat yang ridho pada diri sendiri. Dan prinsip seluruh ketaatan itu adalah kesadaran dan rasa ingin terlindung dari dosa yang menyebabkan ketidakridhoan terhadap diri sendiri. Menemani orang yang bodoh tapi dia tidak puas dengan kondisi dirinya, itu lebih baik daripada orang yang pandai tapi ia puas dengan kondisi dirinya. Saudaraku, apakah kita ridho dengan diri kita? Apakah kita termasuk orang yang bodoh tapi tidak puas dengan kebaikan yang dilakukan diri sendiri? Atau kita termasuk orang yang pandai tapi ridho dan puas dengan kebaikan diri sendiri? Jiwa kita sebenarnya cenderung pada yang baik dan terhormat. Jiwa kita tidak cenderung dan menolak kekotoran dan kehinaan. Semakin kita peduli dan memperdulikan jiwa-jiwa ini, akan semakin bersifat mengkilat. Semakin kita lalai dengan jiwa, semakin jiwa kotor. Kita ingat, saat bertemu Allah Subhanahu wa taala, Dia ridho kepada kita. Saat kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan lembaran yang bersih dan hati yang lurus. Seperti firman Allah Asy-Syu'ara ayat 8 sampai dengan 89. Hari di mana tak ada manfaat bagi harta maupun keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang lurus. Saudaraku, dalam hening, dalam sunyi, mari berdialog diri sendiri, berbicara memperhatikan kondisi jiwa, seperti diajarkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim yang begitu dalam pemahamannya tentang jiwa. Kita paling utama tentang jiwa adalah yang mengajarkan kita untuk berbicara dengan diri sendiri dan bersikap lemah lembut dengannya. Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan, meneliti kekurangan diri dan amal melahirkan rasa rendah, hina, dan tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perasaan itu lalu mendorong seseorang untuk banyak bertaubat karena memandang diri sendiri sebagai orang yang pailit, tidak memiliki sesuatu. Dan sesungguhnya pintu terdekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ia merasakan tidak mempunyai apapun kecuali bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut Ibnu Al-Qayyim mengatakan, jika ia berpaling sekejap saja dari Allah Subhanahu wa taala, ia merasa celaka dan sangat merugi.
sehingga tidak ada yang bisa menebusnya kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari kasih sayangnya. Kondisi seperti itu disebut sebagai dua pilar utama dalam ubudiyah atau penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni hubbun kamil, totalitas cinta, dan dhillun taham, sangat merasa hina. Dan dua kondisi ini lahir dari dua hal. Totalitas cinta lahir dan kondisi seseorang yang begitu menyadari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga memunculkan cinta. Sedangkan kondisi sangat hina terjadi ketika seseorang meneliti dan memeriksa kekurangan-kekurangannya. Saudaraku, kita tidak hanya diperintahkan untuk menjauh dari yang haram, tapi termasuk juga anjuran untuk membersihkan hati, menyucikan jiwa. Ada dua hal yang penting kita renungkan di sini, pendengar. Yang pertama, kita dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menganggap diri ini suci, sebagaimana firman-Nya, dan janganlah kalian menganggap suci diri kalian. Dia yang Maha mengetahui siapa yang lebih bertakwa. Surat An-Najm ayat 32. Intinya kita tidak boleh larut dalam rasa telah melakukan sesuatu yang begitu mahal dalam beribadah. Tidak terlarut oleh bisikan yang mengatakan bahwa kita telah cukup banyak melakukan kebaikan. Tidak terbawa oleh perasaan bahwa kita telah memberi banyak kepada orang lain. Yang kedua, pendengar, saat kita membersihkan jiwa, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang kuasa untuk membersihkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Balillahu yuzakki mayyasha, akan tetapi Allah saja yang mencucikan siapapun yang Ia kehendaki. Saudaraku, mari kita ingat kembali, kita tidak boleh merasa telah berjasa dan banyak berbuat baik, dan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mensucikan dan membersihkan diri. Marilah berdialog dengan diri, memeriksa kondisi jiwa dan hati, merenungi kekurangan demi kekurangan diri, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memohon ampunan. Marilah beristighfar, saudaraku.

pendengar Quran Surat Asy-Syam ayat 7-10. Dan demi jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Sumpah Allah dengan jiwa atau nafs pada ayat itu merupakan kelanjutan dari sumpah Allah dengan makhluk-makhluknya yang agung, matahari, bulan, waktu siang dan malam, serta langit dan bumi. Betapa tinggi dan besar nilai jiwa, karenanya Allah menutup sumpahnya dalam surah ini dengan jiwa dan mensejajarkan dengan jajaran ciptaannya yang agung. Sungguh Allah hanya bersumpah dengan sesuatu yang harus diperhatikan oleh hamba-hambanya, termaksudlah tentang pensucian jiwa ini yang seringkali dilalaikan oleh manusia. Pendengar, dalam penciptaannya, jiwa juga berada dengan ciptaan Allah yang lain. Ketika Allah Ta'ala menciptakan jiwa manusia, Dia menciptakan bersamanya potensi untuk melakukan kebaikan ataupun juga keburukan, dan menjadikan manusia mampu menggunakan anggota tubuhnya untuk memilih jalan yang dikehendaki. Kebebasan memilih ini memiliki konsekuensi, mendapatkan ganjaran dan hukuman di hari perhitungan atau pertanggungjawaban kelak di hari akhirat. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Surat As-Sams ayat 9-10. Pendengar, Khalid bin Ma'dan, seorang tabi'in terkemuka, menyatakan tentang penyempurnaan jiwa manusia agar meraih keberuntungan. Tidak ada seorang hamba kecuali ia mempunyai 4 mata. 2 mata di wajahnya untuk melihat perkara dunia, dan 2 mata di hatinya untuk melihat perkara akhirat. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Dia akan membukakan 2 matanya di hatinya, sehingga pemiliknya mampu memandang perkara akhirat. Dan jika Allah menghendaki terhadap seorang hamba selain itu, Ia meninggalkannya sebagaimana adanya. Kemudian Hamid bin Ma'dan membaca ayat Am'ala kulubi akfaluha Syekh Amru Khalid dalam bukunya Ar-Ruh wa Al-Madah, menangkap sebuah fragmen yang sering terjadi di sekitar kita. Diceritakan 2 orang pengusaha keluar dari sebuah swalayan besar. Di depan pintu keluar, seorang ibu tua meminta belas kasihan mereka. Seorang dari pengusaha memberikan beberapa lembar uang, sedang seorang lagi berjalan terus, tidak peduli terhadap permintaan wanita itu. Perbedaan sikap itu menurut Syekh Amru Khalid adalah disebabkan bedanya makanan yang dikonsumsi 2 pengusaha itu. Pengusaha pertama termasuk orang yang memperhatikan bukan saja makanan untuk jasadnya, tapi juga makanan untuk ruh dan jiwanya. Sedangkan yang kedua hanya mengkonsumsi makanan untuk jasadnya saja. Hal ini karena manusia diciptakan dari 2 komponen, yakni dari jasad dan ruh. Jasad tampak jelas di luar manusia, sedangkan ruh mengisi di dalam jasad. Keduanya saling terkait dan keduanya mempunyai asal mula dan jenis kebutuhan masing-masing. Jasad berasal dari tanah, dan kebutuhannya adalah makan, minum, pakaian, dan hubungan lain jenis. Sedangkan ruh bersumber Allah yang ditiupkan kepada Adam alaihissalam, seperti yang disebutkan Allah dalam firman-Nya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu para malaikat kepadanya dengan bersujud kepada Adam alaihissalam. Quran Surat Al-Hijr ayat 29. Dan kebutuhan jiwa adalah setiap yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tilawah Al-Quran, solat dengan khusyuk, banyak berpuasa, membantu sesama dan lain sebagainya. Sayangnya banyak orang yang memahami diri mereka berkomponen jasad saja, sehingga yang mereka perhatikan hanya untuk kebutuhannya, dari makanan, pakaian atau kecantikan. Setiap saat mereka memikirkan bagaimana keperluan untuk jasad mereka, mereka bisa sedih, menderita dan takut jika jasadnya sakit ataupun rusak. Namun mereka tidak memperhatikan kebutuhan komponen lain dari penopang jasadnya bagi ruhnya. Padahal antara keduanya saling terkait. Juga ruh berinteraksi dan tumbuh layaknya jasad bagi manusia.
Ia membutuhkan makanan dan perhatian. Jika ruh selalu mengkonsumsi kebutuhan makanannya dari amalan yang baik, maka ruh menjadi sehat dan pemiliknya dapat memberikan nilai-nilai luhur bagi jasad. Tapi jika ia tidak mengkonsumsi makanannya, tidak diperhatikan, lambat laun hampa, sakit dan mati. Dan ini akan mengakibatkan pemiliknya bukan saja tidak peduli terhadap ajaran-ajarannya, tapi juga terhadap sesama. Seperti bersedekah, membantu, seperti pengusaha-pengusaha tadi. Inilah yang kebanyakan dikonsumsi barat dengan paham hedonis, bermegah-megahan untuk kepentingan jasad tanpa ruh, sehingga membuat kelalaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan, menghalalkan segala cara demi jasad mereka. Benarlah pendengar, kata Al-Quran, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Surat At-Takatsur ayat 1. Karenanya yang tepat adalah memberikan keseimbangan pada kebutuhan jasad dan ruh kita. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya. Quran Surat Al-Ankabut ayat 6. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Quran Surat An-Naml ayat 40. Maka barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya ia hanyalah mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya. Quran Surat An-Naml ayat 92. Kemudian, dan barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Quran Surat Al-Fatir ayat 18. Seluruh ayat-ayat senada adalah bermakna Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan hambanya dan ibadah mereka. Mereka melakukan dengan apa yang mereka lakukan adalah untuk menolong jiwa mereka dari neraka, agar jiwa mereka lurus dan memungkinkan hidup dengan tenang di dunia, serta untuk mengaplikasikan unsur kemanusiaannya di dunia. Betapa sering dalam keseharian kita, disadari atau tidak, jiwa kita terkotori oleh ucapan kita, sikap dan perilaku, serta tindakan kita. Semuanya memberi pengaruh terhadap kesucian jiwa yang Allah ciptakan hanya untuk manusia. Maka untuk mengobati jiwa yang sakit dan untuk meraih kemenangan dan menghindar dari kegagalan, Allah telah menawarkan petunjuknya dalam surah Al-Mu'minun 1-10. Rasulullah SAW bersabda seperti dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa baginda bersabda, telah diturunkan kepadaku 10 ayat. Barang siapa menegakkannya, niscaya ia akan masuk surga. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat 1 hingga ayat 10 dari surah Al-Mu'minun.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn

0: dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Surat Luqman ayat 14.
1: An ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal: Innaha satakunu ba'di atharatu wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qal: Tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Muttafaqun alaih.
2: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sepeninggalku kelak akan ada orang yang mementingkan dirinya dan ada beberapa hal yang kalian ingkari. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, hendaklah kalian menunaikan hak yang wajib pada kalian dan hendaklah kalian memohon kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Muttafaqun alaih.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
0: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Iya.

0: الْعِقَابَ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu atau hewan-hewan kurban, dan kola'id, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Rabbnya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya.

Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembeli bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditandu, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah. Karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yes.

0: الْكِتَابِ.
1: Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik, dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.
0: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل

0: حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
1: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelummu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: يَشْكُرُونَ
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

0: dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ya ayyuhal

0: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.
0: Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

0: Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
1: وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yang

0: Dengan kitab itulah, Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.
1: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ

Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu, dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: nasir.
1: Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepadanya semua akan kembali.
0: Ya.

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

0: الْخَاسِرِينَ.
1: Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci, Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Robmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja."

Dia Musa berkata, "Ya Robku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua, yakni Habil, diterima. Dan dari yang lain, yakni Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Rabb seluruh alam.

0: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.
1: Baba

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang besar.

0: rahim.
1: Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: Ya.

0: يُفْلِحُونَ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: ولهم عذاب أليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapatkan azab yang pedih.

0: حكيم.
1: Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepadamu atau yang sudah diubah, maka terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapatkan kehinaan dan di akhirat akan mendapatkan azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong. Banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka. Padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberikan putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya, yakni Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya atau balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

0: mau'izatan lilmuttaqin.
1: Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yakni Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yakni Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih.
3: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan segala sesuatu kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini berstatus hasan.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
4: Eh serah ke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kui?
4: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
6: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil lho.
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Oh.

Orang yang cerdas tidak akan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, dan tidak gegabah berbuat dosa walaupun sekecil biji sawit. Ia tahu perbuatan baik atau jahat itu mula-mula amat kecil ketika dilakukan, akan tetapi bila pengaruhnya terus berlangsung lama, akan amat besar pahala atau dosanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat 12, "Kami menuliskan apa-apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan." Pendengar, ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab itu bukan saja terdapat dan terhadap apa yang diperbuat seseorang, melainkan melebar sampai pada akibat dari perbuatan tersebut. Artinya, perbuatan baik ataupun jahat akan diberikan pahala atau dosa ditambah dengan pahala atau dosa orang-orang yang meniru perbuatan itu. Orang yang meninggalkan ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, atau anak yang soleh, kesemuanya itu akan mengakibatkan kebaikan. Demikian pula sebaliknya. Kemudian ada pertanyaan, apabila yang memerintah kejahatan itu seorang pemimpin, maka apakah dia saja yang akan menanggung dosanya dan dosa rakyatnya karena mereka dipaksa? Ataukah rakyat juga menanggung dan harus menanggung dosanya walau ia melakukannya karena ancaman? Pendengar, seorang penguasa dianggap tidak memaksa selama rakyat masih memiliki kehendak yang ada dalam dirinya. Perintah seorang pemimpin secara lisan ataupun tulisan tidak berarti melepaskan seorang bawahan dari tanggung jawab atas semua perbuatannya. Al-Quran mencela orang-orang yang melakukan dosa dengan alasan pimpinannya telah menyuruhnya. Firman Allah Ta'ala, pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan mereka pun berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 67. Pendengar, Allah membantah mereka dengan tegas. Harapanmu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu karena kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab itu. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 39. Pendengar, demikianlah bahwa pemimpin yang zalim tidak akan bisa memaksa hati seseorang, kendati pun mampu memaksanya secara lahiriah. Oleh karena itu, rakyat atau bawahannya pun harus bertanggung jawab terhadap akidahnya dan perbuatannya, meskipun di sana ada perintah dan larangan pemimpin. Dalam keadaan demikian, seorang mukmin sejati tidak akan menerima kepemimpinan seseorang kecuali dengan ekstra hati-hati, seraya memperbaiki dirinya, keluarganya, dan semua yang menjadi tanggungannya. Wallahu a'lam bishawab.

0: Diriwayatkan bahwa seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansor yang dijuluki Abu Mughliq radhiyallahu anhu adalah seorang pedagang yang memperdagangkan barang miliknya dan milik orang lain yang dijajakan di penjuru daerah. Dia seorang ahli ibadah dan wara'. Suatu ketika, dia keluar dan bertemu dengan kelompok bertopeng yang membawa pedang. Lantas perampok itu berkata, "Letakkan harta yang kamu bawa, sungguh aku akan membunuhmu." Abu Mughliq berkata, "Sepertinya yang kamu inginkan hanyalah darahku. Bagaimana hartaku?" Perampok itu berkata, "Hartamu menjadi milikku, saya hanya ingin darahmu." Kemudian Abu Mughliq berkata, "Jika kamu masih memaksa, tolong biarkan aku melaksanakan sholat 4 rakaat terlebih dahulu." Kemudian perampok itu pun mengizinkannya. Lalu Abu Mughliq berwudu dan melakukan sholat 4 rakaat dan membaca sebuah doa di akhir sujudnya. "Wahai Zat yang Maha Pengasih, Zat yang memiliki ars lagi Maha Mulia, Zat yang Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki, saya mohon kepadamu dengan kemuliaanmu yang tidak dapat dijangkau, dengan kerajaanmu yang tidak dapat ditundukkan, dengan cahayamu yang memenuhi pilar-pilar arsy-Mu, agar engkau menghindarkan kejahatan perampok ini dariku. Wahai Zat yang Maha Menolong, tolonglah aku. Wahai Zat yang Maha Penolong, tolonglah aku." Pendengar, tiba-tiba seorang berkuda membawa mata tombak di tangannya. Dia meletakkan di antara kedua telinga kudanya. Ketika dia melihat si perampok, dia menghadap ke arahnya lalu menusuknya hingga mati. Kemudian penunggang kuda menghadap ke arah pedagang yang warok dan ahli ibadah ini. Dia berkata, "Bangunlah." Kemudian Abu Mughliq berkata, "Anda siapa?" "Demi ayah dan ibuku, Allah subhanahu wa ta'ala menolongku melalui Anda hari ini." Kemudian penunggang kuda menjawab, "Saya adalah malaikat dari langit keempat. Tadi ketika engkau memanjatkan doa yang pertama kali, lalu saya mendengar gemertaknya pintu-pintu langit. Kemudian engkau memanjatkan doa kedua kali, lalu saya mendengar suara gaduh para penduduk langit. Selanjutnya engkau memanjatkan doa ketiga kalinya, lalu dikatakan kepadaku, 'Doa orang yang mengalami kesulitan.' Lantas, saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepercayaan kepadaku untuk membunuhnya." Al-Hasan berkata, "Barang siapa berwudu dan melaksanakan sholat 4 rakaat lalu memanjatkan doa ini, pasti doanya dikabulkan, baik dia dalam keadaan sulit maupun tidak."
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
2: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil.
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
4: is cry. Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, We Make Everyone Study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
5: Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat 2 kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh 2 kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudia Airlines, tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: 101 Kemamba RDS FM RDS FM.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Muhammad Faizar dengan tema Iri dan Dengki yang disampaikan pada tanggal 11 Januari 2024. Kajian ini kami ambil dari channel YouTube Peta Hidup Official. Selamat mengikuti.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah, kesempatan malam hari ini kita bisa kembali hadir dalam kajian rutinan kita. Kali ini kita akan membahas tentang iri dan dengki. Insyaallah mungkin kedepannya kita akan membahas juga tentang turunan-turunan dari iri dan dengki itu. Sebelumnya saya mau bercerita tentang suatu pengalaman saya pribadi ketika tahun sekitar 2012. 2012 waktu itu saya belum berangkat ke Mesir. Atau 2011 akhir, saya agak lupa. Kayaknya 2011 ya, 2011 akhir kan 2012 saya berangkat. Itu saya sedang menangani beberapa kasus-kasus gangguan metafisik yang ada di Banyumas ya, di rumah bapak, di samping. Dulu belum ada ini. Waktu itu ada saudara saya lagi liburan musim panas. Beliau sudah lahir dan mukim di Saudi Arabia. Jadi bukan TKW ya, memang apa penduduk asli sana. Jadi mbah adik sepupunya uti saya itu dapat orang Arab. Ya, jadi sudah beranak pinak di sana itu. Ketika musim panas mereka kepengen yang dingin dingin. Biasanya destinasi yang favorit bagi mereka itu Puncak Bogor, Bali. Maunya yang hijau-hijau. Jadi mereka melihat gunung Indonesia itu dikatakan Jabal Akhtar, gunung hijau. Kalau di sana gunungnya itu batu-batuan gersang ya, nggak ada pepohonannya. Nah, singkat cerita, saudari saya itu penasaran sama reaksi-reaksi yang aneh-aneh ketika rukyah itu. Akhirnya longok-longok dari kamar, ngelihat bagaimana kondisi gangguan-gangguan metafisik yang ada di Indonesia. Di akhir sesi terakhir, waktu itu saya kalau ngerukyah itu dari pagi sampai menjelang maghrib full. Maklum masih muda ya, sekarang udah, tapi udah jadi orang tua, jadi udah nggak sekuat dulu ya. Sekarang ngadepin 3 pasiennya udah kelenger. Kalau dulu kuat sampai belasan bahkan puluhan. Akhirnya karena saya waktu itu lagi ngaso istirahat, didatangi sama Feriel namanya, saudara saya itu. Kamu hati-hati sama mata. Apa maksudnya mata, saya tanya. Ya mata. Jadi mungkin dia mengartikan ain ke bahasa Indonesia bingung. Ya. Jadi ain itu kan kalau di bahasa Indonesia namanya mata. Sedangkan dalam hasanah keilmuan saya waktu itu di pondok belum diajarkan tentang bahaya ain. Jadi saya ngertinya mata-mata apa, pelekan apa gimana itu. Ya karena penyakit mata gitu. Karena kalau kamu nangani pasien, katanya, ada orang yang dengki sama kamu, nanti ilmumu bisa keserap ke dia dan kamu bisa ngeblank, katanya gitu. Saya makin bingung itu. Apa maksudnya itu? Sihir, bukan sihir, katanya. Mata. Akhirnya malah padu waktu itu. Bingung sih. Saya bingung, dia juga bingung jelasinnya itu. Sampai akhirnya saya dapat referensi dari kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah, termasuk dari kitab-kitab tafsir tentang tafsir surat Al-Falaq yang akan kita bahas kali ini. Oh, yang dimaksud mata dari Ferial ini adalah mata jahat atau yang disebut dengan ain. Tadinya saya masih berpikir takifnya, kaifiahnya, gimana energi negatif bisa merangsek masuk kepada yang dipandang. Jadi enggak masuk akal. Karena waktu itu ya di pondok cuma dibekali tentang gangguan jin sama sihir. Bukan berarti ustadz-ustadznya enggak memahami, karena memang apa yang waktu itu dibekalkan oleh pengasuhan santri Darussalam Gontor itu ya rukyah aplikatif. Jadi bukan yang mendetail tentang penyakit-penyakit itu. Sampai saya paham, oh ternyata ain ini bibitnya itu adalah kedengkian. Namun seiring berjalannya waktu, sekarang saya juga meneliti terus apa sih definisi ain itu kalau di bahasa Indonesia kan. Jargon saya kira ain itu sama seperti sawan. Ternyata beda juga. Sawan bukan ain. Jadi ketika kita definisikan ain hasad ke bahasa Indonesia, ain itu adalah iri, hasad itu dengki. Ada bedanya antara iri sama dengki. Enggak sama Anda. Nah, ini saya lagi nyusun buku, tapi buku yang mau saya luncurkan dulu, yang mau saya percepat ini novel. Ya, novel perjalanan jalan ninja saya. Jalan dakwah saya dalam rukyah. Sekaligus beberapa kasus contoh yang ya mungkin deskriptif lah, mudah untuk dipahami orang awam, gak kebanyakan dalil, tapi langsung contoh kasus. Nah, ini kasus psikologis itu seperti ini, kasus gangguan jin itu seperti ini, cirinya begini, kasus sihir cirinya begini. Saya rasa untuk orang-orang yang mungkin baru belajar rukyah, atau bahkan maaf, belum mengenal Islam secara utuh, dia bisa memahami hal itu. Nah, nanti ain berikutnya. Nah, jadi saya tulis di buku saya nanti ini yang tentang ain, antara iri sama dengki. Apa bedanya kira-kira antara iri sama dengki? Hah? Kalau di sini kan ayatnya wa min syarri hasidin idza hasad. Idza hasad, dari keburukan hasid, berarti fa'il ya. Subjeknya dia. Si pengamalnya. Berarti orang yang dengki apabila dia sedang mendengki. Ya. Apa bedanya iri sama dengki? Ayo Mas Dimas. Kemarin dibahas di Harus Ada. Masih ingat enggak? Ya. Kalau dengki sampai ke level ingin, ya. Betul. Kalau iri itu hanya sekedar begini. Enak banget ya jadi fulan. Sekolah aja naik mobil. Kalau aku harus nunggu angkot dulu. Tapi dia gak kepengen nikmat yang ada pada orang yang dikaguminya itu hilang. Nikmat yang ada pada orang yang diirikannya itu hilang. Itu namanya iri. Jadi bisa dikatakan iri itu dengki pasif. Dengki yang pasif. Karena tidak ada niat supaya nikmat yang ada pada seseorang itu hilang. Tidak ada niat supaya kebahagiaan, keutamaan, karunia yang Allah berikan pada seseorang itu lenyap atau hilang. Itu iri. Percaya enggak? Orang kagum pasti ada iri yang tersemat di dalam hatinya. Percaya enggak? Hah? Percaya. Luar biasa ya. Udah cantik, berprestasi, hafizoh 30 juz, beruntung orang yang bakal jadi suaminya. Tapi dalam hatinya pasti iri, coba aku kayak dia. Ya enggak? Ya. Nanti ada bedanya lagi antara iri sama cemburu. Jadi dalam kekaguman pasti ada iri. Cuma bedanya iri ini yaitu sekedar kepengen. Kok aku enggak kayak dia ya? Nah, itu. Cuma dia itu tidak mengharapkan kebahagiaan yang ada pada orang lain lenyap. Nah, ain ini pada level ini. Ada pada level iri. Apa ya? Iya. Dalilnya mana? Dalilnya di riwayatnya Ibnu Majah. Ada dua orang sahabat. Dua-duanya Ahlul Badar. Jangan ngerti Ahlul Badar apa? Hah? Keutamaannya apa? Keutamaannya dosa-dosanya apa? Diampuni dan sudah dapat tiket surga. Ini dua-duanya orang soleh loh berarti. Sahabat Nabi lagi. Tapi salah satu di antara keduanya ini melemparkan ain kepada yang lain. Jadi Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu ini seorang laki-laki sahabat yang punya kulit yang sangat putih bersih. Enggak ada bekas mur, enggak kayak kita kan. Mur kayak bisa ngopo lagi saya kan ada jarban dulu waktu di pondok. Ada gudik. Ya kalau anak pondok itu udah sunnahnya dapat gudik. Sunnah pondoknya. Jadi enggak ada bekas apa namanya? Bautnya di situ. Saking putih bersih kulitnya Sahal. Suatu ketika Sahal ini lagi mandi. Ngerti lah ya, zaman dulu belum ada kamar mandi seperti zaman sekarang. Jadi ketika beliau buka baju, dan itu kan tertutup sebagian, kelihatan sebagian, gak semua kelihatan. Beliau waktu itu hanya berdua sama Amir bin Rabi'ah. Sahal ini, Amir yang lihat kulit indahnya Sahal, spontan kagum. Dan dia langsung mengatakan, kulitnya itu bagaikan wanita yang sedang dipingit. Maksudnya laki kok kulitnya mulus banget. Kayak cewek yang mau nikah yang lagi dipingit. Kagum. Tapi juga kepengen gitu ya. Kok enggak kayak dia. Akhirnya Sahal langsung jatuh. Jatuh pingsan. Koma istilahnya udah sama sekarang. Enggak sadarkan diri. Lama itu. Dibawalah ke Rasul. Akhirnya sahabat-sahabat ditanya, ini Sahal ini tadi pergi sama siapa? Oh, sama Amir. Itu Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Panggil. Akhirnya didukani sama Rasul. Rasul tuh nanyain Amir itu sambil agak tegas. Ala ma yaqtulu ahadukum akhah? Atas dasar apa kalian hendak membunuh saudara kalian sendiri? Si Amir itu mengatakan, Rasul mengatakan itu ke Amir, kalau kamu mengagumi suatu nikmat yang ada pada saudaramu, fal yad'ulahu bil barokah, hendaklah orang yang kagum ini mendoakannya dengan doa keberkahan. Barakallahu fiik, barakallahu fiih, barakallahu fiha. Angel tat pakai bahasa Arab Indonesia enggak apa-apa. Semoga-moga Allah berkahi prestasinya. Semoga-moga Allah berkahi hafalan Qur'annya. Semoga-moga Allah berkahi barang barunya, gadget barunya. Oh, saya dulu pernah baru beli, dibeliin bapak BlackBerry apa namanya itu? Torch apa ya yang slide itu? Gue sanggup ke Mesir buat BlackBerry-an. Kalau zaman dulu kan SMS kan mahal, belum ada WhatsApp ya.

melesat dan menimpa objek yang kita kagumi. Sekali lagi, iri, dengki, sumbernya itu ada pada kekaguman. Hanya saja kekaguman yang tidak mau diakui karena kesombongannya, karena keiriannya itu. Itu kaidah itu. Kaidah dalam memahami iri sama dengki. Kagum. Jangan dikira orang-orang kafir, orang-orang ahlul kitab itu enggak kagum sama Rasul. Mereka kagum. Abu Jahal kagum tentang keindahan Quran lah, tapi kan wong mereka hasad sama Nabi. Paham ya? Nah, akhirnya apa yang dilakukan Amir bin Rabi'ah, yang dilakukan Rasul kepada Amir? Rasulullah menyuruh Amir ini mandi. Kemudian airnya disiramkan kepada Sahal. Seketika itu langsung bergas seperti sedia kala, seakan-akan tidak pernah sakit. Tentang tata caranya pekan depan insya Allah kita bahas. Mau praktek? Ya jangan. Basah nanti ini ya. Ya. Nah, dengki apa kalau dengki? Kalau tadi iri, kalau dengki itu hasad. Dalam bahasa Arabnya hasad itu cocoknya kita katakan dengan istilah dengki kalau di Indonesia. Karena hasad itu adalah sifat yang melahirkan aksi dan harapan buruk untuk melenyapkan kebahagiaan pada objek yang didengkinya. Itu hasad. Iri kalau misalnya ngenain ain, itu mereka gak sengaja. Gak sengaja, kayak Amir bin Rabi'ah kan gak sengaja menimpakan ain kepada siapa? Sahal bin Hunayf. Gak sengaja itu. Tapi kalau hasad itu sengaja. Sengaja kepengen mencelakai, membunuh, atau melenyapkan nikmat, kebahagiaan, karunia pada objek yang didengkinya. Makanya dalam surat Al-Falaq ini Allah lebih mengutamakan lafadz hasad ketimbang ain. Bukan wa min syarri ainin ida'ana misalnya. Dari keburukan orang yang melemparkan ain apabila dia melemparnya. Karena yang lebih buruk dari itu ya hasad memang. Wong dia punya niat, kalau ain kan enggak punya niat. Ain enggak punya niat buat mencelakai. Hasad punya niat. Niatnya macam-macam. Memfitnah, mengadu domba. Kemudian kalau misal iri sama pasangan seorang, keharmonisan seorang, dia melakukan takhbib. Apa takhbib? Mengadu domba antara suami dengan istri supaya mereka cerai. Kalau udah cerai, nanti istrinya atau suaminya dipek. Setan-setan kalangan manusia. Ya, ya takhbib itu kan juga bisa bermula dari hasad. Enak ya punya istri kayak dia. Tak rusak hubungannya. Wah, ini nih waku banget. Atau sebaliknya, enak ya punya suami kayak dia. Harusnya yang bersanding sama dia itu aku, bukan dia. Karena dirusak, itu kan sudah hasad. Makanya bahayanya luar biasa. Bahayanya luar biasa. Baik secara usaha, secara logik, ataupun yang di belakang itu, yang secara goib, pakai cara pantangan atau pakai cara sihir. Nah, orang-orang yang dia kok dilalah punya hasad, qadarullah dia lagi hasad nih. Qadarullah dia juga ada ilmu-ilmu titisan dari leluhur, jin-jin khadam, atau mungkin memang dia nyari sendiri, maka efek hasadnya itu jauh lebih bisa dia kendalikan daripada orang-orang umum yang gak punya apa-apa, yang kosongan. Oh, itu bisa dilatih. Ada yang mantan praktisi ikan nuragan ada sini, ilmu-ilmu kejadukan, kesaktian. Eko Hafid, Mas Hafid. Enggak ada ya. Nah, itu kadang latihannya mereka jatuhin cicak, cuma dipandang aja. Tiba. Cuma enggak diucap. Kerentek hati jatuh itu. Apa namanya? Cicak.

0: Itu dulu pernah lah saya sharing sama seseorang di Kalimantan Selatan yang beliau sudah tobat dari ilmu-ilmu yang kayak gitu. Dulu ketika mempelajari ilmu ini, yang dilatih hasadnya itu. Jadi jiwanya diadaptasikan untuk direkayasa ya, mungkin bahasanya gimana, direkayasa mungkin ya, supaya kebenciannya itu terkumpul, keinginan untuk mencelakai itu terkumpul, kemudian dipandangin. Pernah lihat film Gerhana enggak? Milenial mesti ngerti. Gerhana tau, yang Peggy Melati Sukma itu. Bukan yang laki sama namanya ya. Yang kayak bule itu. Nah, pokoknya mirip-mirip kayak gitulah Gerhana. Kan cuma pakai pandangan. Kalau zaman sekarang mungkin genset-genset ini taunya Uchiha kan. Ya mirip-mirip gitu. Uchiha mungkin terinspirasi sama Ain itu. Mata saringannya sama apa Rinnegan-nya itu. Dengan dipandang aja langsung bisa jatuh, bisa celaka. Itu secara gaib. Kalau memang dia ngerti dirinya bisa menimbulkan efek kedengkian yang bisa melesatkan pada objek yang dipandang. Tapi kalau enggak bisa, ya perginya ke siapa? Dukun. Ke duta-duta iblis di alam manusia. Ya para dukun-dukun itu. Supaya membikin buhul-buhul tertentu untuk dikirimkan ya, mengirimkan sihir itu kepada orang-orang yang didengki supaya usahanya bangkrut, usahanya seakan-akan tutup terus, karirnya merosot, pangkatnya gak bisa naik, sakit-sakitan. Bahkan hal ini bisa nun sewu banget terjadi antara istri tua dengan istri muda. Mungkin zaman sekarang enggak zaman ya. Tapi zaman dulu ya zaman. Ya sehingga supaya jatah dapurnya itu enggak dibagi, istri muda nyihir istri tua atau sebaliknya. Sehingga suami menceraikannya. Ini berawal dari api kedengkian itu sendiri. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita, iyyakum wal hasad, jauhilah oleh kalian perkara hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al hataba. Ya, karena yang namanya hasad ini akan melahap kebaikan sebagaimana api yang membakar kayu bakar, membakar suluh. Pernah lihat suluh di pawon ya, dari yang tadinya banyak kan berikat-ikat buat masak, karena dibakar habis. Itu bisa seperti itu. Apa hubungannya sih hasad sama keimanan? Oh sangat ada hubungannya. Orang ising has, orang yang hasad secara otomatis dia protes sama Allah. Sadar enggak disadari, disadari atau tidak, orang yang hasad dia protes atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kok dia sih yang dikasih nikmat ya Allah harusnya kena aku. Aku rajin ibadah kok, enggak pernah maksiat, loh dia ahli maksiat. Ibadahnya kurang, dikasih nikmat banyak. Kan tidak rido terhadap apa yang di bagikan Allah kepada hamba-hambanya. Makanya tadi ketika sholat isya, ada yang sholat berjamaah bareng, ada yang dapat hikmahnya enggak dari apa yang saya baca. Surat apa itu tadi? Apa? Apa? Hah? Apa? Juz 21. Setelah surat Al-Ankabut. Sebelum surat Luqman. Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Surat Ar-Rum. Di situ ada firman Allah yang ngena sekali. Awalam yarau annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun. Apakah mereka itu tidak melihat bahwasanya Allah telah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, kepada sebagian hamba, dan menahan rezeki untuk sebagian hamba yang lain? Sesungguhnya pada fenomena ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Perkara bagi-bagi rezeki ini, padahal kita tahu dalam surat Ar-Rum, nanti kalau jenengan buka Qur'annya ngelihat, nanti kan ada wa min ayatihi ya inna fi dzalika la ayatil liqaumi. Yang pertama apa? Liqaumi yatafakkarun. Ini tentang pernikahan. Kemudian inna fi dzalika la ayatil lil alimin. Untuk orang-orang yang berilmu. Kemudian liqaumi yasmaun, yang mendengar. Liqaumi yaqilun, dan yaqilun yang paling banyak disebutkan dalam surat Ar-Rum. Tapi khusus masalah bagi-bagi rezeki, Allah menggunakan diksi liqaumi yu'minun, untuk orang yang beriman, sebagai tanda bahwa siapa saja yang enggak bersyukur atas nikmat rezeki yang aku bagi-bagikan untuknya, apalagi sampai dengki terhadap rezeki yang dimiliki oleh orang lain, yang diberikan pada orang lain, hakikatnya imannya copot, imannya terbakar karena kedengkiannya itu. Maka ayat selanjutnya kan dikatakan fa'ati dal qurba haqqah wal miskina wabnas sabil dzalika khairul lil ladina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun. Berikan hartamu kepada kaum kerabat yang paling dekat sama kamu, ya pam, ayah, bapak, ibu, paman, bibi, adik kandung, kakak kandung, orang-orang miskin, wabna sabil, apa, musafir itu yang kehabisan bekal. Itu lebih baik bagi siapa saja yang mengharapkan ridha Allah dengan sedekah. Jadi hakikatnya sebanyak apapun nikmat yang Allah berikan, ketika disedekahkan, ya dia yang paling kaya, yang paling baik, yang seperti yang menyedekahkan hartanya. Tapi maksud saya menghubungkan tafsir wa min syarri hasidin idza hasad pada ayat itu, karena fenomena yang terjadi di lapangan, banyak orang dengki karena masalah pendapatan, betul enggak? Makanya kemarin saya ketika foto keris, kemudian saya post keris Jalak Sangutumpeng. Saya enggak mau bahas filosofi keris lah, ada Mas Akbar, saya minder. Beliau ahli sejarah Jawa tuh, masya Allah. Nanti kapan-kapan kita ajak sebagai pembicara ya. Saya kasih tulisan bahwa kebanyakan orang yang dengki itu pasti yang profesinya sama, betul lah, barang dagangannya sejenis, ya. Kemudian keahliannya sama juga, jabatan yang dituju juga sama. Maka kalau mau bebas dari itu, untuk healing hati kita sendiri adalah dengan apa? Memperbaiki keimanan, pertama itu. Dengan istighfar, mohon ampun ya Allah. Kalau misal kita semua kan gak ada yang selamat dari dengki. Bedanya orang yang soleh ketika muncul bibit kedengkian, dia sembunyikan dan dia segera padamkan. Orang awam ketika bibit kedengkian ada, direalisasikan. Manusia itu gak ada yang bebas dari dengki, gak ada. Ya kecuali Nabi dan Rasul ya, dan para kekasih Allah. Secara umum manusia bisa saja kena kedengkian itu. Istighfar, mohon ampun, kemudian move on-nya dengan apa? Cari kerjaan sambilan yang lain. Kalau misal memang kedengkiannya itu berkaitan dengan kerjaan atau keahlian atau barang dagangan, cari opsi yang lain. Misalnya saing-saingan penumpang ya, maka jadikan itu ya sebagai, hanya sebagai apa ya, hobi dan sarana kewajiban, bukan untuk banyak-banyakan follower lah istilahnya, kayak begitu ya. Atau bisa sedikit menyepi untuk kemudian muhasabah, biar nanti efek kedengkian itu padam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini tadi sudah saya simpulkan, efek kedengkian ini adalah efek yang lebih berbahaya daripada santet. Sihir secara umum. Kenapa saya mengatakan demikian? Tentu ada landasan. Kalau kita melihat dari berbagai doa-doa yang dipanjatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan kepada para umatnya, atau bahkan doa ruqyah Jibril ketika turun mengobati Rasulullah ketika disihir sama Labid bin Aksom, itu tidak ditemukan lafadz sihir di dalamnya. Ada yang sudah hafal doa Jibril yang biasa kita praktekkan ketika praktek ruqyah berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang hafal belum? Coba ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dik min syarri kulli nafsin au ainin au aini hasidin. Allahu yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lafaz sihir enggak? Ini doa Jibril bahkan yang sering digunakan para ulama untuk meruqyah. Enggak hanya ini, nanti ada banyak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Min kulli syai'in yu'dik, dari segala sesuatu yang menyakitimu. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dik min syarri kulli nafsin, dari keburukan atau kejahatan segala jiwa, ya. Au aini hasid, atau dari mata yang dengki. Justru malah yang lebih utama malah mata dengki ini ketimbang sihir. Karena memang awal mula orang nyihir ini ya dengan kedengkian. Orang nyihir tanpa ada sifat dengki, sihirnya enggak manjur. Orang kok mau nyihir, ya, misal mengasah pelet sekalipun yang katanya sihir ini untuk memancarkan aura dari orang yang memakainya, atau susuk, ini kan butuh sifat iri yang terpancar. Kalau enggak jadi, susah. Kenapa? Karena setan akan selalu membantu orang yang punya kedengkian. Karena setan alias iblis dan juga bala tentaranya, ya, mereka menganggap besti kepada orang-orang yang hobinya mendengki. Dan dengki, ngegosipin orang lain, ngeghosting, kemudian digosipin, dibawa ke tukang sayur ketika ibu-ibu lagi pada belanja. Ya, atau di sosmed nyinyirin orang pakai akun fake. Ya, sudahlah pengecut, pendengki pula, setannya suka sekali. Jadi setan itu senang banget. Ya, karena dosa awal yang dilakukan hingga setan ini akhirnya iblis ini diusir dari surga. Karena apa? Dosa apa? Kedengkian. Bahkan sebelum Allah nyuruh malaikat untuk sujud, iblis sudah dengki loh. Riwayat Imam Muslim. Hadisnya waktu itu sering kita bahas ketika pembahasan masalah malaikat kalau tidak salah itu. Ini ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, waktu itu Nabi Adam belum dinamai Adam, masih dibentuk Allah dengan bentuk wujud manusia yang diciptakan dari tanah yang basah alias tanah liat. Karena perangkatnya itu dari tanah, Allah sudah bentuk sedemikian rupa seindah mungkin, sebaik-baik bentuk. Tentu ada persiapan untuk meletakkan organ-organ panca indera manusia. Mata bolong berarti kan, di mana? Di kepala, yang di dua ini. Hidung, indera penciuman, bolong juga hidungnya. Mulut buat makan, buat berbicara, buat yang lain-lain, buat minum, bolong juga. Untuk saluran pembuangan, Allah kasih bolongan juga dua, depan dan belakang. Buat pori-pori, bolong juga. Ketika si iblis ini, sebelum dinamai iblis, karena iblis itu kan nama kutukan, ya. Kalau menurut kisah Israiliyat, namanya Azazil. Ya, ketika Azazil ini ngeliat nih Allah lagi nyiptain apa ya. Jadi ada ulama yang berpendapat dia beribadah selama ribuan atau bahkan jutaan tahun punya satu tujuan, supaya Allah angkat dirinya sebagai khalifah di muka bumi. Ya. Sudah dia lama beribadah, disegani sama malaikat, ternyata Allah enggak mengangkat dirinya jadi khalifah. Makanya kecewa. Yang diangkat kok makhluk baru dari tanah pula. Kalau apa kata iblis? Mending sih nyong diciptakan dari api. Lah ini dari tanah. Kok suruh sujud, sorry ya. Berarti kan ya bahasa sederhananya begitu. Pas dia lihat, oke, manusia. Oh, Allah ciptakan makhluk yang punya banyak bolongan. Mesti ini makhluk gak bisa mengendalikan diri. Gak bisa mengendalikan hawa nafsunya. itu sudah ibu sudah dengki itu, padahal belum ditiupkan roh. Ditiupkan roh kejadiannya Allah firmankan di juz 14 surat Al-Hijr. Ya, surat Al-Hijr. Apa itu? Ya. Kemudian fa nafaqtu fihi mir ruhi faqa'u lahu, gimana? Intinya Allah firmankan di situ, aku tiupkan ke dalam bentuk itu, bentuknya Adam itu, dari rohku, maksudnya roh ciptaanku. Baru malaikat-malaikat itu pada sujud, tersungkur, tersungkur sujud. Nah, dari situlah karena kedengkian itu yang menjadikan iblis jadi makhluk yang dilaknat Allah, diusir dari surga, dan bertambah kesombongannya serta jauh dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang biasa saya sampaikan. Selebihnya silahkan bagi yang mau bertanya. Bonus yang mau tanya, ada mic Mas Reno, ada bebas mau tanya apa aja. Oh. Ya, ibu-ibu dulu bentar.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Yang mau saya tanyakan tadi kan dibahas mengenai ain ya Pak Ustaz ya.
0: Nggih.
1: Jadi kalau untuk yang ingin saya tanyakan tuh untuk menghindari supaya kita terhindar dari penyakit ain, atau kita sendiri menjadi kayak pelaku dari ain itu, bagaimana Pak Ustaz?
0: Untuk menghindarinya.
1: Ya. Terima kasih.
0: Untuk menghindarinya kita mendoakan keberkahan seperti yang tadi sudah disampaikan Rasulullah kepada Amir bin Rabi'ah. Kenapa kalian tidak mendoakan keberkahan pada orang yang kalian kagumi? Jadi untuk supaya kita tidak melemparkan dengan mendoakan keberkahan, bukan mengucapkan masya Allah sebenarnya. Kalau ucapan masya Allah kan di Quran surat Al-Kahfi kan itu untuk kenikmatan yang Allah berikan untuk diri sendiri. Gimana? Walaula iddakhalta jannataka qulta masyaallah la quwata illa billah intarani ana aqalla minka mala wa walada. Jadi ini kan kisah tentang dua orang yang punya kebun. Yang satu kufur, dia mengatakan, wah kebunku ini gak akan pernah surut dan pasti akan selalu hijau sampai hari kiamat. Kalau sudah masuk dari kiamat, aku dibangkitkan Allah masuk surga. Enak banget ya ngomongnya. Kemudian dia pokoknya membangga-banggakan diri. Itu nanti ada bahasannya, masuk ke ranah hasad juga, tapi itu hasad yang menimpa diri sendiri. Namanya nafas. Nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah. Ya, untuk masya Allah, untuk anak kita misalnya, untuk anak kita, untuk diri kita, untuk suami atau istri kita, ya, kalau ibu-ibu suami, kalau kita istri, ya, misal kagum banget sama kecantikan istri atau kegantengan pak suami, ya, ucapkan masya Allah, moga Allah berkahi. Tetap masya Allah, karena itu kan sudah masuk ke lingkup nikmat yang Allah berikan pada kita, begitu. Kalau untuk orang lain, apalagi orang yang belum kita kenal atau tidak kita kenal, ucapkan moga Allah berkahi dia. Pasti mungkin ada yang nanya, kalau gitu kenapa artis, banyak artis pamer video kemesraan, harta, kemolekan tubuh, ya, wajah yang glowingnya minta ampun, kalau lalat nih hinggap di situ lalatnya kepleset, kemudian encok ya. Kok dia gak kena efek ain? Kata siapa? Emang efek ain mesti harus orangnya mati kan? Enggak. Dari pertama, dari kemalasan yang bertambah kuat, dari jauhnya dia dari agama Allah, dari malasnya dia beribadah, kemudian emosi yang jadi gak stabil, cekcok sama suami istri, cerai mendadak. Kan banyak ya video-video kayak apa, berita-berita kayak gitu ya. Tadinya akan harmonis, tiba-tiba bisa. Itu bisa karena efek dari ain, terjerat kasus naudzubillah narkoba misalnya, skandal ini skandal itu kan bisa juga karena ain. Jadi ain itu, ain hasad, jangan dikira efeknya hanya sekedar jatuh sakit demam, tubuhnya kurus kering, hanya itu. Justru yang lebih berbahaya adalah jauhnya seseorang dari agama itu bisa karena hasad. Misalnya kita iri sama teman kita, kita kagum, kemudian tersemat rasa iri, spontan kita mengucapkan bahasa kekaguman tanpa mengucapkan doa keberkahan. Soleh banget kamu ya, soleh banget, luar biasa lah, kalau gak ada pemuda seumuran kita yang sesoleh kamu. Jadi niat mujinya asli, murni, niat muji karena dia kagum. Tapi karena dia lupa gak mengucapkan doa keberkahan, siapa yang dipuji langsung futur. Futur itu apa? Ya langsung malas ngibadah ya. Kayak terjun bebas. Dari yang tadinya rajin ngaji, rajin sholat, akhirnya jadi gak rajin sama sekali, meninggalkan itu semuanya. Itu bisa juga karena efek hasad. Gitu juga ke anak, anak tetangga, anak misal kalau wali murid lagi kumpul di sekolah, kan biasanya ada yang banding-bandingin anaknya ya. Atau kalaupun gak membandingi, ada yang ibu-ibu tuh basa-basinya luar biasa ke anak kita. Kalau kayak gitu, kita cara membentenginya dengan mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Ini semua karena Allah, bukan karena semata kepintaran anak saya. Pintarnya ya karena Allah yang nolong. Itu bisa buat jadi benteng. Kan banyak kan ibu-ibu yang kayak gitu. Anaknya luar biasa ya, habis itu langsung gak mau sekolah. Saya dulu mungkin pernah kena ain waktu kelas 3 SD. Tanya ibu saya, tuh ibu saya nyimak. Ya bu ya, ibu sampai trauma kalau jam 8 pagi telepon dari sekolah saya nangis. Nangis, pura-pura sakit biar pulang. Tahu apa yang saya rasakan waktu itu? Yang saya rasakan tuh gak kepengen jauh dari ibu. Bayangan saya, oh, ibu saya makin tua nih, makin tua nanti saya ditinggal, pokoknya macam-macam lah, was-was. Padahal sebelumnya saya sangat senang sekolah. Hingga suatu ketika waktu itu catur bulan ke berapa ya, kalau gak salah waktu itu catur bulan kedua saya kayak gitu sampai catur bulan ketiga. Catur bulan pertama kan ada ranking-rankingan apa ya, waktu itu lumayan lah ranking saya, walaupun gak masuk 5 besar ya, ranking 6. Saya ingat banget tuh ada yang muji ibu teman saya. Habis dipuji itu saya langsung ngedrop. Sering demam, sering waktu itu malas sekolah, pernah saya ngalami itu. Jadi hati-hati ya dengan pujian. Maksudnya kata Rasul itu kan, pujian itu sebenarnya adalah sarana membunuh saudara kita. Biasa-biasa sih ngapa? Memang kita itu budayanya budaya basa-basi. Kalau memang mau muji, ucapin doa keberkahan sebagai benteng. Kalau enggak, kita anggap dia mau mencelakai kita. Kalau udah tahu ilmunya ya, kok sengaja muji tidak mengucapkan doa keberkahan, saya pribadi saya anggap dia musuh saya karena mau mencelakakan saya kala itu juga. Langsung saya baca kalimat tamah. Ya itu hati-hati. Kalau sudah tahu ilmunya, kalau belum tahu itu beda urusan. Ya kalau belum tahu kan ya, namanya juga belum tahu. Begitu ya. Monggo ada yang mau nanya lagi? Mana? Bentar. Mas Reno. Oh, udah ya. Dan sini aja. Rugi sini. Mas Reno.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ustadz, apakah bisa misalnya yang kena ain itu suami yang terpengaruh itu istrinya itu Ustadz? Pada kasus suami saya itu pekerjaannya sering tampil di depan umum gitu ya Ustadz, mungkin ada beberapa yang mengagumi gitu ya Ustadz. Tapi
0: maksudnya ainnya kena suami terus dampaknya mantul ke istri saya.
2: Iya seperti itu
0: ya. Enggak. Enggak kayak gitu.
2: Enggak seperti itu ya Ustaz. Nggak. Berarti kalau misalnya apa ya? terjadi apa ya konflik seperti itu bisa ya Ustadz antara suami dan istri?
0: Bisa. Nah mungkin karena suami dalam kasus ini mungkin suaminya yang kena ain, kemudian sikapnya jadi berubah dingin ke ibu misalnya, atau marah-marah ke ibu, sedangkan ibu orangnya melankolis, kemudian sangat sedih ketika dibentak-bentak suami misalnya, kemudian langsung timbul psikosomatis. Ini bisa saja terjadi. Sakit semu namanya. Sakit palsu. Karena faktor pikiran dibentak suami atau cekcok sama suami yang kena ain. Nah, ini bisa jadi faktornya dari situ. Bukan orang suaminya kena ain, kemudian ainnya loncat ke istri, itu enggak ada kayak gitu konsepnya. Dia kena, suami marah-marah, marahin istrinya, istrinya orangnya melankolis, perasaannya sangat dominan, sangat halus, enggak bisa dibentak, ketika dibentak sakit, itu bisa terjadi seperti itu kasus di luaran yang kami temui di lapangan seperti itu. Jadi, gimana caranya? Ya dari istri memaafkan dan memaklumi, karena bisa jadi perangai yang enggak biasa itu adalah ulah dari setan-setan yang terundang karena ain orang. Dari suami diruqyah suaminya. Yang ruqyah siapa? Ibu boleh ngeruqyah suaminya. Ya. Misal istrinya habis dimarahin dan ngerti nih si suami aslinya penyabar, enggak pernah ngomel-ngomel, kok tiba-tiba habis ngisi pengajian atau apa ngomel-ngomel, diruqyah aja sama istrinya, bisa. Habis diunyel-unyel. Ukhrujud wallah. Saya lagi ini ngusir setannya kok, Pak. Ambil tapoki ya. Nah, jangan nanti tambah marah. Ya, intinya bisa kayak gitu. Atau cari meruqyah yang memang sudah terbiasa meruqyah orang. Begitu, Ibu.
2: Nggih, matur nuwun Ustaz.
0: Sami-sami.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mungkin pertemuan mendatang insya Allah kita bahas lebih dalam tentang ain. Ain kalau hasad. Hasad ain nanti kita gabung ke ciri-ciri dan lainnya, kan pertemuan ini belum ya. Ini Mas, ini dari tadi mau nanya. Dari Cilacap ya Mas ya. Oh, Banyumas. Iya. Yang Cilacap sih siapa tadi?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Pak Ustaz izin bertanya. Saya pernah diruqyah tapi bukannya jadi sembuh malah menimbulkan penyakit baru, Pak Ustaz.
0: Apa penyakitnya?
3: Ini Pak Ustaz, yang saya rasakan separuh jiwa saya ini hilang, Pak Ustaz. Terus ini Pak Ustaz, apa namanya?
0: Kayak ini, kayak ngambang itu ya.
3: Iya, pokoknya kayak enggak normal gitu loh, Pak Ustaz.
0: Iya, iya paham.
3: Kayak gimana gitu. Terus ini pikiran saya ini kalau saya pakai buat mikir enggak bisa, Pak Ustaz. Pokoknya beda lah.
0: Diruqyahnya pakai cara apa? Kok bisa kayak gitu?
3: Ya, dibacain doa gitu, Pak Ustaz. Tapi
0: doa.
3: Ada Syekh apa Syekh Qadir Al-Jailani gitu loh, Pak Ustaz. Ada doa-doa
0: Qadir kan. Jailani.
3: Iya, gitu, Pak Ustaz.
0: Ada keluarganya enggak?
3: Ada itu.
0: Mana keluarganya? Oh, ibunya. Enggak apa-apa, yes. Namanya juga enggak tahu ya.
3: Sama ini, Pak Ustaz.
0: Banyumasnya mana?
3: Kemawi, Pak Ustaz.
0: Oh iya.
3: Gunung-gunung gitu, Pak
0: Ustaz. Oh iya. Oh, Duren ya. Durian, ya. Coba saya lihat lidahnya. Oh iya, pantas. Nanti di ini kelembabannya kita pecah dulu. Itu sebenarnya bukan jiwanya hilang, separuh jiwa hilang.
3: Terus kenapa ya, Pak Ustaz?
0: Saya ingat lagunya Nano, tau gak? Yang dinyanyi nama Rojuli, siapa namanya itu, yang anak kecil tuh. Gak sengaja saya buka reel Instagram. Gimana?
3: Itu kenapa ya, Pak Ustaz? Kok bisa kayak gitu?
0: Ya, kalau dari sini saya fotokan lidahnya ya. Mungkin sekalian nanti kita belajar diagnosa lidah. Biar gak semuanya kita hubungkan sama jin. Melet. Lah, kok ngeblur ini? Oh, ini ya, cukup. Sebentar. Saya kasih lihat ke teman-teman ya yang hadir di studio. Pernah kita belajar tentang diagnosa lidah ya. Ini organ jantung sama paru nih. Ini lambung sama limpa, empedu dan liver dan ginjal. Kalau susah ya kondisinya ini ususnya kotornya luar biasa. Jadi kalau bisa jangan minum es, minumnya air hangat buat melunturkan plak-plak yang ada di usus. Nanti bisa juga dengan mendetoks tubuhnya dengan alpukat di blender, campur kopi, 1 sendok teh, campur madu. Kalau mau gampang, beli produk saya, madu super probiotik. Nanti tinggal diuncuk, diminum 2 kali sehari atau 2 kali sehari aja cukup, pagi sama petang. Ya, nanti jangan heran kalau nanti ada efek diare atau muntah, kencang. Itu pengeluarannya insyaallah. Manusia itu kan punya 3 otak. Otak kepala, otak jantung, sama otak pencernaan. Waktu ada dokter Sakiran kesini, kita bahas soal 3 otak itu kan. Dan juga dokter Susi Indrati, beliau ahli neurologi, ahli bedah otak dari Universitas Sumatera Utara. Waktu berkunjung ke sini, beliau juga menyampaikan jurnal ilmiah tentang 3 otak itu. Ketika pencernaannya bermasalah, akhirnya otak palanya ngebleng. Jadi yang harus dikuras perutnya dulu. Dan itu harus dijaga pola sehatnya supaya tidak kambuh-kambuhan. Hakikatnya ini bukan murni penyakit karena jin, tapi karena pola sehat yang tidak terjaga dengan baik. Rokok enggak?
3: Iya, Mas.
0: Rokok?
3: Iya, Mas.
0: Kalau mau separuh jiwanya kembali lagi, jangan ngerokok. Soalnya kalau ngerokok ketika nyebul.
3: Tapi dulu, Mas. Tapi
0: dulu.
3: Dulu iya.
0: Oh, iya, alhamdulillah. Kalau lagi ngerokok rasanya, pas nyebul jiwanya keluar bersama asap tuh.
3: Tapi ini rasanya pas semenjak sesudah dirukyah gitu, Mas.
0: Iya. Ya ketempelan itu berarti, ada yang nempel. Tapi akar masalahnya ini kan sudah nyerang ke fisik. Berarti fisiknya juga harus dikuatkan. Dikembalikan kepada fitrah awalnya. Ya, baru nanti setannya lepas dengan izin Allah. Kalau kita rukyah sedangkan kondisi fisik yang membuat Mas ngebleng masih seperti itu, ya bakal ngebleng terus. Iya, Mas bakal ngebleng walaupun setannya sudah keluar. Ibaratnya ada suatu rumah dimasuki rampok. Kemudian rampoknya ngobrak-ngabrik isi rumah. Udah hancur, udah pecah tuh kaca-kacanya misalnya. Kita tembaki tuh rampok sampai mati. Kemudian bangkainya kita buang. Kira-kira rampoknya udah mati. Rumah yang dirusak rampok bakal kembali utuh lagi apa masih rusak? Masih rusak. Jadi kita juga harus perbaiki rumah yang dirusak itu. Ya, seperti itu. Jadi sampah-sampah jiwa ini juga harus dibuang. Kalau misal ada suatu permasalahan, jangan disimpan sendiri, bagi-bagi sama teman. Maksud saya curhat. Ya, curhat. Cari orang yang tepat untuk bisa jadi wadah curhatannya jenengan. Ya. Itu ajalah untuk sesi kali ini. Coba nanti setiap duha olahraga, berjemur sama minum rutin minum MSP dan madu Ben Mari. Ben Mari temenan. Ini namanya madu Ben Mari, betul. Ben gampang diingat. Cukup ya? Ya, ya silakan, Mas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ustaz,
4: sebelumnya perkenalkan nama saya Adi, saya dari Yogyakarta.
0: Jogja?
4: Jogja.
0: Ya, sengaja ke sini?
4: Sengaja ke sini. Habis kerja langsung naik kereta langsung ke sini.
0: Masya Allah. Jogja mana?
4: Kota sih.
0: Oh.
4: Kosnya di kota, cuman aslinya Kulon Progo sih, di gunung sih.
0: Masya Allah. Ya. Selamat datang.
4: Ya, ini udah yang ketiga kali ya ketemu Ustaz. Yang pertama di Jogja dulu di teras dakwah, ikut rukyah di sana. Terus kemarin di sini yang rukyah kubro. terus ini yang ketiga. Nah, jadi saya mau cerita Ustaz, di tahun 2022 sekitar bulan Agustus itu saya juga mengalami penyakit atau hal yang aneh Ustaz. Itu dulu saya panas terus sembuh, panas sembuh gitu. Terus saya ingat itu saya dibekam kering. Terus habis itu esok paginya itu saya mengalami hal yang mungkin hampir sama kayak dijawabkan masnya ya. Kalau masnya tadi separuh jiwa, kalau saya mungkin separuh raga ya. Jadi rasanya itu kayak ngimpi Ustaz. Kayak ngimpi terus kayak ngambang kayak itu. Terus lambat laun itu semakin lama kok jadi semakin parah Ustaz. Jadi was-was, ngimpi itu aneh-aneh kayak ikan mati terus macam-macam lah. Ada pernah tuh ngimpi juga kayak dikejar harimau apa ya itu. Terus yang nangkep mah ayah saya kayak gitu Ustaz. Nah terus saya juga udah ke rumah sakit beberapa kali itu diagnosanya tipes, tapi kok saya gak ngerasa seperti penyakit tipes, terus katanya ke asam lambung, tapi juga enggak, saya juga merasakan hal yang istilahnya sakit kayak gitu gitu Ustaz. Nah terus saya ikut rukiah sama Ustaz itu reaksinya saya itu kayak ada yang mengalir Ustaz. Di sini tangan sama di sekitar kepala kayak kesedot ke atas kayak gini Ustaz. Nah itu terus sampai sekarang ini juga masih merasakan hal yang seperti itu Ustaz. Itu saya mohon penjelasannya Ustaz.
0: Ya, kalau Mas memang murni gangguan jin ya. Dia bersarangnya wallahu a'lam, mungkin kemungkinan di lambung deh. Di bukan lambung mana? Di ulu hati. Dia bisa turun ke bawah, bisa naik ke atas. Dan kemungkinan itu kayak punya ini kayak wallahu a'lam ya, kayak tentakel itu. Mas dari tadi gerak-gerak ngerakin tangan Mas terus sama bercokol di pundak kan, rasanya kayak berat di sini kan. Wallahu a'lam itu jin dari mana? mesti mas apa namanya? Muhasabah. Kalau ini mungkin yang disebut dengan sawan. Saya bicara kayak ada tentakel atau akar yang kayak serabut-serabut itu ya karena pengalaman, bukan karena saya melihat langsung, enggak. Ya karena pengalaman dengan kasus-kasus yang serupa seperti Mas. Coba nanti setiap ba'da maghrib Mas rukyah pakai air. Rukyah mandiri aja. Baca Fatihah, kemudian baca surat Yasin ayat 58 sampai 61 ya. Assalamun qawlam mir rabbir rahim itu. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadha siratum mustaqim ya. Fatihah, kemudian itu tadi Yasin, kemudian sambil sholawat boleh, sholat Ibrahim ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai fil alamina innaka hamidum majid. Berapa kali? Sekali boleh, 10 kali boleh, enggak ada batasan. Tiupkan, minum. Diminum, sisanya buat dibalurkan di pundak sama di sini, sama di ulu hati. Nanti saya ajarkan. Saya rasa cukup dulu untuk yang online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah

0: Pendengar, Isra Mi'raj adalah peristiwa yang kasat mata. Tak heran, banyak orang tak percaya akan kejadian ini. Banyak yang mempertanyakan, bahkan menganggap gila Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat yang pertama kali mengimani Isra Mi'raj. Dalam sebuah riwayat disebutkan, orang-orang datang berbondong-bondong kepada Abu Bakar As-Siddiq karena mendengar cerita perjalanan malam Nabi Muhammad. Salah satu di antara mereka berkata, "Lihat apa yang diucapkan temanmu Muhammad." Abu Bakar bertanya, "Apa yang beliau ucapkan?" Orang-orang bercerita Rasulullah mengaku telah melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis. Ia diangkat ke langit hanya dalam satu malam. Jika memang beliau yang mengucapkan, kata Abu Bakar, maka sungguh itu berita benar, sesuai yang beliau ucapkan, karena beliau adalah orang yang jujur, kata Abu Bakar. Abu Bakar tak banyak bertanya, yang mengimani Rasul sebagai utusan Allah yang amanah dan jujur. Di kemudian hari, peristiwa itu dikenal dengan Isra Mi'raj. Peristiwa terdiri dari rangkaian Nabi Muhammad menaiki Burak hingga langit ketujuh. Ia juga mengalami perjalanan ke Masjidil Aqsa. Para ilmuwan modern menemukan bahwa kecepatan cahaya merupakan pergerakan tercepat yang pernah tercatat dalam sejarah ilmu sains. Berabad-abad sebelumnya, umat Islam telah mengenal Burak yang berarti kilatan cahaya yang mengantarkan Nabi Muhammad menjalani peristiwa Isra dan Mi'raj. Wallahu a'lam bishawab.
1: Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: 101,4 RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: 101 koma 4 RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Allahumma

ربك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.